0: Rohn Kayan mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
3: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
1: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
2: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
4: Melalui dua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
2: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
5: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
7: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
8: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
7: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
8: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
9: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta

0: Ini ada transportasinya sendiri.
1: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
3: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
2: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Positi Loli Prosijarari, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Macam Pagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut to Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Jamu-jamu. Jamu nih Mas, jamu nih Pak. Jamu nih Bu. Jamu beras kencur, cabai puyang.
5: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 13 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, jalur perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu celah yang terus dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional, mulai dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penyelundupan manusia, hingga peredaran gelap narkotika. Menghadapi ancaman tersebut, Polda Kepulauan Riau memperkuat kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM Kontingen Johor dan Melaka. Kerjasama itu dibahas dalam rapat bilateral keamanan perbatasan isu penyelundupan manusia dan narkoba yang berlangsung di Johor Bahru, Malaysia pada 7 hingga 8 September 2026. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo hadir dalam pertemuan tersebut bersama Direskrimum, Dires Narkoba, dan Dirpolairut Polda Kepri. Pertemuan bilateral ini membahas berbagai ancaman yang memanfaatkan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya kawasan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Komitmen PT PLN Batam dalam menjaga kualitas, kesehatan, keselamatan kerja, sekaligus lingkungan, kembali mendapat apresiasi. Kali ini penghargaan datang dari ajang Indonesia QHSE Sustainability for Business Award atau IKSA 2026. Penghargaan yang digelar majalah Business Asia Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta itu membawa pulang 3 apresiasi bagi PLN Batam. 2 penghargaan diberikan kepada perusahaan, sementara 1 lainnya diraih jajaran pimpinan. 2 penghargaan korporasi yang diterima PLN Batam yakni The Best QHSE Environmental Sustainability and Energy Efficiency 2026 dan The Best QHSE Digital Innovation and Safety Management 2026. Sementara itu, Vice President Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 PT PLN Batam, Rosa Darman, meraih penghargaan The Best QHSE Leadership Safety Excellence 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, pagi ini Anda masih bersama saya, Aziza, dan sesaat lagi seperti biasa di pukul 8 hingga 1 jam ke depan setiap hari Minggu, kita akan hadirkan relay ibadah Minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Tabga Batam Center hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kami berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu setiap pagi kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun musim kehidupan kami hari ini, kami tahu kami datang ke rumah Tuhan. Dan kami percaya kami akan berjumpa muka dengan Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini Tuhan, musim semakin sulit, tapi kami tahu Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu. Yes. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, berbicara kepada setiap kami pagi hari ini, lewat perantaran kebenaran firman-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Menjadi alat Tuhan, dan biar firman-Mu pagi hari ini menguatkan setiap kami, menuntun setiap kami. Dan pulang dari tempat ini, hati kami semakin kuat dan teguh kepada Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kami semua turut bersimpati karena ada dua dancer yang kehilangan orang yang terkasih beberapa hari ini, dan tadi pagi juga mendapatkan kabar duka. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk setiap yang ditinggalkan. Saudara, ada satu lagu sebelum saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengingatkan satu lagu ini. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi pagi hari ini.

Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini berjudul jangan berhenti karena Tuhan masih bekerja. Katakan kiri kanan, jangan berhenti karena Tuhan masih bekerja. Saudara, minggu lalu kita belajar dari Bapak Gembala kita bagaimana kita terus berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, percaya kedaulatan Tuhan, tetap mengikut Tuhan walaupun kita belum mengerti. Dan saya percaya hari-hari ini fondasi itu terus diberikan supaya kita semakin dalam. Dan Tuhan akan bawa kita dalam satu musim, kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Saya mulai dari Yeskiel 37 dikatakan seperti ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia akan membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah.

dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering, lalu ia berfirman kepadaku, Bernu, buatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan nafas hidup itu masuk, sama-sama katakan masuk, masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, sebuah kemustahilan yang diperhadapkan oleh Yeskiel pada waktu itu. Apa yang sedang terjadi kalau kita tarik kembali ke hari ini, saudara, next. Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, mengingatkan tahun 2033. Terus diingatkan 2033. Menuju 2033. Ini bukan road to World Cup atau Euro. Ini road to 2033. Menuju tahun 2033. Apa yang sedang terjadi, saudara, hari-hari ini? Kemarin kami stuck setelah menara doa pelayan jemaat setiap bulan di Sentul sama Pak Niko. Sabtu, minggunya erupsi kan. Minggunya erupsi. Dan kami gak bisa pulang, so stuck untuk 3 hari di Jakarta kemarin. Puji Tuhan gak erupsi lagi, dan saudara kan ada mujizat. Tuhan bawa anginnya bukan ke kota Jakarta tapi ke Samudra Pasifik. Jadi asapnya semua tuh kesana. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Saudara lihat yang kejadian di Nepal, bagaimana mendadak semuanya terjadi begitu aja. Banyak turis di sana yang sedang berada. Longsor dari gunung es yang mencair dan jadi seperti tsunami yang begitu besar, erupsi Gunung Merapi. Dan kalau saudara lihat, Indonesia itu kan di Ring of Fire yang ada di dunia. Ring of Fire itu di Indonesia ternyata persentasenya 75%. Sebesar itu, saudara. Jadi memang mayoritas Gunung Merapi aktif itu kan ada di Indonesia. Saudara kalau lihat dari ujung Aceh sampai ke area timur Indonesia, itu semuanya di area situ. Kebakaran hutan yang ada hari ini. Dan saudara, ini semua yang sedang terjadi. Next, belum lagi di generasi penembakan. Kalau saudara mengikuti berita internasional beberapa waktu yang lalu, di Filipina hampir tiap minggu terjadi penembakan. Kita ada keluarga di Filipina, Pastor Dong Kampoy dan semua gereja kita juga membahas bersama, berdoa buat mereka. Setelah bunuh orang, anaknya ke atas lompat mati bunuh diri. Dan itu sedang terjadi. Dan saya menemukan ada sebuah majalah tabloid yang sudah cukup lama internasional, namanya The Economist. Nah, The Economist itu selalu dijadikan parameter, barometer pemimpin-pemimpin dunia untuk melihat apa yang sedang terjadi di dunia, saudara. Dan tahun 2026 mereka divide, dibilangnya ini pizza kalender. Kalau saudara yang tahu, tahu pasti. Jadi di Economist 2026, jadi mereka selalu mengeluarkan majalah ini di awal tahun dan selalu memprediksikan sepanjang tahun apa yang sedang akan terjadi di dunia. Dan kalau dari sini, dari Januari kalau dibagi sampai bulan Agustus kemarin, semua yang digambar animasi itu ternyata semuanya terjadi prediksinya. Jadi The Economist itu dipercaya sebagai sebuah tabloid yang bisa memprediksi apa yang sedang akan terjadi, isu-isu politik nasional, internasional yang terjadi, saudara. Dan kita masuk di bulan September, saudara lihat ada gambar tank di sana dan ada 3 pemimpin dunia dan lain sebagainya. Memang dikatakan ini konspirasi, tapi kalau saya terus update mengikuti supaya kita juga tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Dan kita tahu bahwa yang difirmankan di Alkitab itu semuanya sedang terjadi. Katakan amin, saudara. Itu semua sedang terjadi. Baru beberapa hari lalu Israel kembali membombardir Lebanon. Dan itu sedang terjadi. Ya, gak tahu apa yang akan terjadi lagi, apakah akan sesuai dengan prediksi mereka, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Katakan amin, saudara. Berapa banyak saudara yang semakin percaya Tuhan Yesus itu nyata dan hadir dalam hidup saudara. Lambaikan tangan saudara. Begitu banyak yang terjadi.
bencana alam, guncangan ekonomi yang memukul banyak orang. Mungkin hari ini Anda datang juga dengan kondisi hubungan keluarga yang terganggu, hubungan suami istri yang terganggu karena banyak pergumulan, entah itu sakit, masalah rumah tangga, dan bahkan mungkin hati kita belum beres sehingga datang ke tempat ini pun kita belum damai. Kita belum merasa damai karena masih banyak yang ganjel. Kita datang dengan pasangan kita mungkin, tapi kita acuh tak acuh. Yang penting datang aja karena masih ganjel di sini. Saudara, memang kita sedang di musim yang sangat berat. Karena itu Tuhan bicara terus sama Bapak Gembala kita, pesan yang disampaikan supaya kita terus berakar. Karena kalau gak berakar gak akan kuat melewati musim yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi percayalah saudara, akan ada waktunya kita mengalami musim berbuah yang lebat. Katakan amin saudara. Saya percaya krisis, tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu bukan didesain untuk menghancurkan hidup kita. Tapi krisis, tekanan yang datang untuk memberitahu kita bahwa masih ada loh hal-hal yang perlu kita perbaiki dan harus terus kita kejar dalam hidup kita. Salah satunya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Masih ada yang harus kita terus perbaiki dalam hidup kita. Karena nobody's perfect, gak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Saudara, ayat Yeskiel tadi menjelaskan bahwa Yeskiel diperhadapkan dengan satu kata, yaitu kemustahilan. Sama-sama katakan kemustahilan. Menghadapi kemustahilan itu butuh iman. Tapi jelas iman tidak dibutuhkan kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin dan pasti terjadi. Gak usah perlu iman. Kita percaya pasti terjadi. Namun di dalam hidup kita, bahkan di firman Tuhan berkali-kali, sama-sama katakan berkali-kali, berkali-kali Tuhan meminta manusia untuk melakukan bukan apa yang mereka bisa lakukan, melainkan apa yang gak bisa mereka lakukan atau yang mustahil kita lakukan. Hanya untuk membuktikan sama manusia bahwa sulap itu tidak berlaku. Hidup gak seperti magic, tring langsung selesai masalah kita, enggak. Tapi hari ini mari belajar, kita menghubungkan ketidakberdayaan kita dengan kemahakuasaan Tuhan. Katakan amin saudara, sehingga kemustahilan itu dihapus daripada kosakata pikiran kita. Saudara, kita sudah berbulan-bulan diajar untuk mengenal Tuhan, berakar. Namun ternyata kalau saudara datang ke tempat ini, hari ini kita datang juga masih punya masalah. Boleh saya tanya Bapak Ibu, apakah sudah ada yang sama sekali tidak punya masalah dalam hidupnya? Gak ada. Berapa banyak yang masih ada pergumulan dalam hidup saudara? Lambaikan tangan saudara. Kita percaya bahwa ketika diajar untuk berakar, masalah itu juga belum kunjung selesai. Mungkin breakthrough, terobosan, revival belum terjadi dalam hidup kita. Rasanya semakin sulit Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Badai mungkin melanda, tekanan mungkin datang, namun kehidupan yang dibangun di atas Kristus tidak mudah runtuh. Katakan amin saudara. Storms may rise, pressure may come, but lives built on Christ do not collapse easily. Kalau kita tahu kita membangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan, kita gak akan gampang runtuh. Hidup kita tidak mudah goyah. Badai akan selalu ada, krisis selalu ada. Tapi ingatlah, badai tidak didesain Tuhan untuk menghancurkan hidup kita, tapi membuat hidup kita lebih baik dan naik level. Katakan amin saudara. Hari ini kita akan belajar dari dua hamba Tuhan yang hidupnya bukan hanya mengandalkan Tuhan, mereka juga dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi mereka mengalami fase yang sama, dilanda keraguan, kemustahilan dalam hidup mereka pada waktu itu. Saudara, berapa banyak yang siap belajar dan alami Tuhan lebih lagi? Lambaikan tangan saudara, katakan amin. Yang pertama, Elia. Sama-sama katakan Elia. Siapa Elia? Nabi yang diurapi Tuhan. Dia punya iman yang dahsyat, yang nabi-nabi lain mungkin gak pernah alami, tapi Elia alami.
Dia melangkah dengan ketaatan. Dia melihat burung gagak memberikan makan di sungai Kerit. Dari sungai Kerit dia pergi ke Sarfat. Dia melihat pelipat gandaan lewat janda di Sarfat. Lalu dia lihat api turun dari sorga melawan nabi-nabi Baal 450 pada waktu itu. Dan dia diizinkan Tuhan untuk membunuh nabi-nabi Baal itu yang membawa bangsa Israel menuju kepada kesesatan hari itu. Dia melihat revival bangsa Israel yang tadinya gak percaya jadi percaya Tuhan. Yang mengalami kekeringan, mengalami penuaian waktu itu. Tuhan izinkan semua yang luar biasa, extraordinary terjadi dalam hidup Elia. Tapi Elia juga manusia biasa. Bukan setengah manusia, setengah dewa. Dia manusia biasa. Dia mengalami tekanan juga. Apa saja yang dialami? Paling tidak ada tiga. Next. Yang pertama, dia mengalami ancaman kehidupan. Istri dari Raja Ahab, Isabel pada waktu itu. Bilang kiri kanannya, Isabel. Isabel. Nyebelin soalnya. Isabel ini mengancam akan membunuh Elia. Hari itu tadi makanya saya ambil gambar yang api turun itu. Elia baru saja melihat itu. Dia mengalami kemenangan besar di Karmel. Bangsa Israel mengakui Tuhan, nabi-nabi Baal dikalahkan, tapi ancaman supaya Elia mati membuat Elia langsung takut dengan satu ancaman, Isabel. Bilang kiri kanan naik, kenal gak si Isabel? Isabel mengancam dia. Dan dia langsung ciut. Langsung dia kabur. Yang kedua, tekanan karena Elia merasa berjuang sendirian. Dia merasa kesepian. Dia berkata kepada Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Tapi hanya aku sendiri yang masih hidup. Itu subjektif, saudara. Dia gak objektif waktu itu. Karena dia sedang merasa terancam. Jadi gak bisa melihat sesuatu dengan clear lagi. Hari itu Elia subjektif. Padahal faktanya di 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tuhan berkata masih ada 7.000 orang. Yang berkenan di hati Tuhan pada waktu itu. Elia gak sendiri sebetulnya. Masih ada 7.000 orang. Yang tidak bertekuk lutut kepada Baal pada waktu itu. Jadi masalahnya hari itu Elia sudah subjektif melihat semuanya. Cuman dia sendiri yang pikul beban. Elia merasa aku sendiri dalam perjuangan ini. Dan perasaan seperti ini seringkali melanda kehidupan kita. Aku sendiri Tuhan. Bebanku terlalu berat Tuhan. Udah gak sanggup lagi Tuhan. Berat kali kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sangat berat kenapa semua harus aku yang pikul. Dan yang ketiga. Tekanan krisis ekspektasi. Ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Hari itu dia berharap setelah kejadian di Bukit Karmel, api turun, bangsa Israel bertobat. Dia berharap tidak ada ancaman. Tapi ternyata Isabel berusaha membunuh dia. Semakin marah Elia diburu untuk dibunuh. Jadi ada jurang pengharapan di sana yang gak sampai pengharapannya Elia. Gak sesuai dengan realita yang sedang dihadapi waktu itu. Dan sering kali ini menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan saya udah lakukan bagian saya. Kenapa keadaannya gak lebih baik tapi lebih buruk? I do my best, saya udah lakukan yang terbaik. Semua saya udah lakukan. Saya udah nurut sama Tuhan, saya udah taat sama Tuhan. Kenapa hari ini gak lebih baik dari kemarin? Rasanya kita subjektif. Dan hari itu Elia berkata, cukuplah, lebih baik aku mati saja. Elia nih, Nabi Tuhan. Melihat api turun dari sorga, bunuh Nabi Baal. Dia melihat banyak hal terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Tapi hari itu, dia mengalami satu
momen depresi yang luar biasa. Dan dia bilang, mendingan aku mati aja Tuhan. Elia mengalami tekanan. Dia lari ke gua dan bersembunyi di dalam gua. Yang pertama Elia, yang kedua, yang mungkin jarang kita lihat, Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yang kita tahu, Yohanes Pembaptis orang yang membuka jalan buat Tuhan Yesus. Membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Menyuarakan kebenaran dengan luar biasa. Membawa orang kepada Tuhan. Dari gelap kepada terang. Dari dosa menuju kepada keselamatan. Bahkan dikatakan sama Tuhan Yesus waktu itu, Yohanes Pembaptis adalah orang yang membawa kemajuan dalam kerajaan sorga. Dalam pekerjaan Tuhan hari itu. Tapi dia juga mengalami hal yang sama. Saya ambil tiga juga. Ternyata setelah ditelusuri, tekanannya kurang lebih sama dengan Elia. Cycle-nya kurang lebih sama. Next. Yang pertama, dia mengalami tekanan ancaman kehidupan juga. Dari Raja Herodes. Karena dia lantang menyuarakan kebenaran pada waktu itu. Dia juga ingin dibunuh sama Herodes. Di kitab Markus dikatakan Herodes menangkap Yohanes, membelenggunya. Kenapa? Karena Yohanes waktu itu menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodes langsung menangkap dia, dimasukkan ke penjara. Yang kedua, dia mengalami tekanan sama kesendirian. Sama-sama katakan kesendirian. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang merasa lonely. Merasa berjuang sendiri karena rasanya dibebankan sendiri kepada saudara. Yohanes waktu itu juga merasakan seperti itu. Dia berada di penjara. Saudara harus ingat Yohanes Pembaptis itu pelayanannya di luar. Di padang gurun, di wilderness. Di tempat yang hangat dan banyak orang di sana. Tapi hari itu tiba-tiba dia ditangkap, masuk ke dalam bawah tanah dungeon, di bawah istana Herodes, tempat yang gelap, lembab, dan dingin. Yang tidak menyenangkan untuk psikologinya Yohanes Pembaptis. Tiba-tiba ditaruh di sana dan merasa sendiri. Bahkan di dalam penjara dikatakan di kitab Matius 11, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus di luar. Dia hanya bisa dengar kabar tentang Tuhan lewat murid-muridnya. Saudara, kesendirian itu sering membuat kita melihat keadaan kita lebih gelap daripada kenyataan. Gak bisa lagi lihat yang baik karena kita merasa sendiri, kita merasa gelap, kita merasa gak ada yang tolong kita sama sekali. Isolation bisa membuat perspektif kita berubah. Isolasi bisa membuat perspektif kita berubah. Sama seperti ketika Elia kabur ke dalam gua pada waktu itu. Di dalam gua, dia terisolasi, dia kabur dari kenyataan. Dan yang ketiga, hal yang sama. Krisis ekspektasi yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Gak sesuai. Ekspektasinya tinggi sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu Mesias. Tapi hari itu Yohanes berada di dalam penjara. Dia punya ekspektasi yang tinggi. Tuhan, kau kan udah datang. Kenapa Tuhan lakukan mujizat di luar? Aku di dalam penjara nih. Tapi kenapa Tuhan sibuk di luar sana? Sembuhin orang sakit, bangkitin orang mati. Sementara aku tinggal di dalam penjara sendiri. Gak ada mujizat. Gak ada pengharapan. Sampai, saudara kalau perhatikan, statement Yohanes, Matius 11 ayat 3, itu mengguncang jiwanya. Dia tanya gini sama murid-muridnya, suruh murid-muridnya Yohanes tanya sama Tuhan ketika keluar dari penjara. Tanya sama Tuhan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seseorang yang lain? Saudara bayangin, ini Yohanes Pembaptis. Dia dilanda keraguan, gak yakin akhirnya dia. Kenapa? Karena dia sedang terisolasi di dalam penjara dan merasa sendiri. Hari itu statement keraguan dari seorang Yohanes Pembaptis.
Kalau engkau memang Mesias, rasanya dia mau bilang begitu, kenapa saya masih seperti ini? Sampai dia suruh murid-muridnya nanya sama Tuhan, benar gak engkau yang harus kami nantikan? Atau kami harus menantikan orang lain yang nanti akan datang, yang menolong kami, menolong saya di dalam penjara? Keraguan begitu besar dari seorang Yohanes Pembaptis, saudara. Elia masuk gua, Yohanes di dalam penjara. Depresi, ketakutan, kekhawatiran, rasa capek hidup, overthinking, pikiran negatif, kecewa, sakit hati. Itu yang mereka berdua alami. Dan yang sebenarnya harus kita lihat adalah, ternyata mereka juga adalah orang-orang yang sama yang juga dipakai Tuhan, tapi sedang mengalami satu musim yang begitu berat dalam hidup mereka. Ternyata mereka juga mengalami keraguan itu. Jadi di mana dong terobosannya? Saudara, Elia diizinkan Tuhan keluar dari gua, meneruskan pelayanannya. Tuhan mengeluarkan Elia dari perspektifnya yang salah kepada perspektifnya Tuhan. Perspektifnya Elia dirubah. Kenapa Elia mengalami terobosan next? Elia mengalami terobosan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 19. Dikatakan angin besar datang ketika Elia dalam gua. Ada gempa bumi. Ada api. Tapi ternyata semua yang dahsyat-dahsyat itu gak ada Tuhan di sana. Semua yang berisik itu gak ada Tuhan di sana. Karena Elia terbiasa dengan api, peperangan, deklarasi kemenangan, confrontation dengan nabi-nabi Baal. Dia suka, waktu itu kan dia panas-panasin nabi Baal. Hei, mana Tuhan lu? Katanya ada, lagi tidur kali dia. Karena Elia suka konfrontasi. Tapi ternyata di kejadian yang heboh-heboh itu, gempa bumi, api yang begitu besar, angin besar datang, Tuhan gak di sana. Tapi ditulis di firman Tuhan, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Yang begitu lembut. Dan Tuhan tanya sama Elia, kamu sedang mencari aku dalam kedahsyatan. Tapi aku mau kamu belajar mengenal aku dalam keheningan. Dalam ketenangan. Saudara ingat Daniel 11 ayat 32 dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Sama-sama katakan akan tetap kuat. Akan bertindak, bukan duduk menanti, tapi lakukan bagian kita untuk mengenal Allah. Katakan amin, saudara. Tuhan gak datang dengan hiruk pikuk yang seperti itu. Dan hari ini saya percaya, next, Tuhan rindu membawa kita dari hiruk pikuk permasalahan, kecemasan kita, kepada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang begini. Dulu aku punya apinya. Dulu. Tapi sekarang udah jadi abu. Dulu rohku menyala-nyala. Tapi sekarang udah padam. Udah mati. Dulu aku percaya betul, tapi karena kita mengalami tekanan yang model Elia dan Yohanes Pembaptis, kita bilang kita udah gak kayak dulu lagi. Hatiku udah kelabu sama seperti isi kepalaku, Tuhan. Hal yang dulu aku cintai, aku cinta Tuhan, sekarang aku cuma tahu dan mengagumi Tuhan dari jauh. Ya tahulah Tuhan ada. Karena itu saudara, kalau kita sedang ada di area seperti itu hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita. Ayo, mari sungguh-sungguh kembali. Lari kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan dengan doa kembali yang mengarang kepada Tuhan. Karena hanya dengan doa yang sungguh-sungguh, jeritan dari dalam hati kita kepada Tuhan Yesus, itu akan membawa hati kita berakar kepada Tuhan. Gak bisa enggak. Kalau kita gak berlari kepada Tuhan, kita tetap stuck di sana. Ketika kita di dalam gua, saudara hanya akan mendengar gema guanya itu. Dan hanya akan berkata, saya terus yang menderita. Saya tetap di dalam situ. Saya terisolasi. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya pasti mati.
Tapi kalau kita keluar, kita lari kepada Tuhan, something's gonna change. Sesuatu pasti akan berubah. Katakan amin, saudara. Karena itu hari ini, saya gak hanya mau menyampaikan firman teori, tapi saya percaya api akan melahirkan api. Kalau kita padam, maka semuanya akan padam. Kalau kitanya gak semangat, maka hidup kita gak akan pernah melihat masa depan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Hari ini kalau Anda sedang letih, lesu, berbeban berat, ingatlah Elia dan Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Yang mungkin belum, yang kita alami belum seberat apa yang mereka alami. Dan kalau saudara tahu kesaksian terus Bapak Gembala kita, saya percaya juga pergumulan kita juga belum seberat Bapak Gembala kita. Tapi terus mengejar Tuhan, mengejar Tuhan Yesus. Mari pejamkan mata saudara sebentar. Ada di mana saudara hari ini posisi? Kalau hari ini rasanya berat banget, saya percaya saudara gak kebetulan datang ke rumah Tuhan pagi hari. Thank you Jesus. Tuhan kuatkan setiap hati.

katakan amin saudara. Sesuatu terjadi ketika kita lari sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sujud di altarnya kembali. Tuhan akan me-welcome kita. Saudara tahu satu hal yang luar biasa. Ketakutan Elia dia mau mati. Gak terjadi sama sekali. Saudara tahu Elia gak mati sama sekali. Even until today dia tidak mati. Dia terangkat ke sorga. Saudara bisa lihat. Itu ketakutan manusia. Tapi Tuhan berbicara lain. Tidak mati. Tapi mengalami kehidupan. Katakan amin saudara. Tapi gimana dengan Yohanes? Tuhan izinkan dia diproses sampai akhir di dalam penjara. Sampai selesai menghadapi kematian. Jadi gak ngalamin terobosan dong pastor. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, next. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Yohanes mengalami breakthrough juga. Tapi breakthrough of surrender. Berserah. Sama-sama katakan berserah. Berserah itu benar-benar total kasih Tuhan. Bukan aku Tuhan, terserah Tuhan. Karena hari itu Yohanes gak diizinkan Tuhan keluar dari penjara. Elia diizinkan keluar dari gua. Tapi dua-duanya alami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan berarti ketika dia gak keluar dari penjara dia gak alami terobosan. Dia alami terobosan hatinya. Yohanes Pembaptis diizinkan Tuhan sampai selesai. Di dalam penjara sampai dia dipenggal kepalanya. Saudara, dikatakan seperti ini next. Terobosan gak selalu berarti Tuhan langsung mengeluarkan kita dari tekanan. Tapi mungkin di musim ini Tuhan mengizinkan kita mengalami terobosan supaya kita bisa surrender sama Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bukan surrender more, gak ada more-nya. Berserah ya berserah. Percaya ya percaya, beriman ya beriman. Kalau setengah beriman namanya belum beriman. Kalau setengah berserah namanya belum berserah. Tapi berserah ya berserah sama Tuhan. Kita bilang terserah Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan akan lakukan yang terbaik pada waktunya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kita pengennya kita melihat dulu baru kita ngerti. Tapi Tuhan bilang gak selalu seperti itu. Hari ini kalau saudara masih dalam tekanan. It's okay. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih besar buat saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Gak harus ngerti tapi percaya. Gak harus melihat hasil tapi katakan aku akan tetap setia dan berserah sama Tuhan. Karena Tuhan tetap Tuhan. Sekalipun situasimu belum berubah. Dia tetap Tuhan yang sama. Next. Karena Yohanes tidak memenangkan peperangan dengan keluar dari penjara. Tapi ia memenangkan peperangan dengan tidak kehilangan iman di dalam penjara. Yohanes mungkin gak keluar dari penjara. Tapi dia gak kehilangan imannya saudara. Karena itu di tengah tekanan hari ini. Jangan kehilangan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Karena terobosan terbesar Yohanes pada waktu itu next. Bukan ketika pintu penjara terbuka atau dia keluar dari penjara. Tetapi ketika hatinya tidak lagi membutuhkan penjara itu terbuka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walau masih dalam tekanan, tapi hatinya berserah penuh kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau berurusan dengan hati kita. Yang mungkin sudah padam jadi abu. Jangan berhenti, Tuhan masih bekerja. Lari kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan bekerja. Tepat dengan waktunya. Sesuai dengan waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudara. Hari ini Tuhan mau berurusan dengan hati kita. Maukah engkau tetap ada? Hari ini tekanan mungkin belum hilang. Mungkin kadang lebih parah. Tapi biar kita bawa penyembahan kita sama Tuhan.
Karena Tuhan suka berurusan dengan hati kita. Mari pejamkan mata kita sama-sama. Shana bakarala barala. Shana rala barala. Mari angkat kedua tanganmu.

pagi hari ini saudara, kalau engkau datang dengan segala macam tekanan, persoalan kehidupan, mungkin sama dengan yang dicontohkan Elia, Yohanes. Saudara, hari ini saya gak minta saudara maju ke depan, tapi engkau lari sama Tuhan. Engkau kembali kepada Tuhan. Kau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa merasakan kembali kasih Tuhan. Kita akan melihat

Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan hari ini datang sama Tuhan. Bawa semua itu, bawa.

satu demi satu Tuhan jamah. Tuhan jamah. Kalau saudara dalam penjara, gua, tekanan, mari lihat Tuhan masih ada. Tuhan masih ada. Tuhan akan bekerja tepat waktunya. Tapi hari ini Tuhan mau menguatkan hati saudara, meneguhkan kembali hati saudara. Tetap percaya, berserah kepada Tuhan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 13 September 2020. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka mengaku tidak tahu terdapat kasus keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG dan bukan orang yang memasak menu dalam program MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak menurut hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid bahwa Wapres Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Raga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarluaskannya. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia dibangun putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ke emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prosotan dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang teman-teman. Senang sekali di siang ini Kak Aziza masih menemani teman-teman. Kali ini dalam program Idola Anak ya, edisi hari Minggu 13 September 2026. Semoga di siang hari ini teman-teman kabarnya sehat semua, dan semoga bisa memaksimalkan waktu liburnya di siang hari ini. Nah teman-teman, seperti biasa di siang hari ini Kak Aziza gak sendiri. Kak Aziza ditemani oleh salah satu anak berprestasi dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Tapi sebelum Kak Aziza sapa adik cantik ini, Kak Aziza mau ngingetin dulu ke teman-teman kalau apa yang teman-teman saat ini dengar juga bisa ditonton di aplikasi RRI Digital yang bisa diakses di HP orang tua teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa buka TikTok dari HP orang tuanya. Buka aja RRI Batam, kita live di TikTok sana. Jadi kalau teman-teman mau berkirim komentar juga bisa di sana ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Ada Kak Khalifah Fatimah dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam. Assalamualaikum, selamat siang Kak Khalifah.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kak Khalifah, mau kenalan gak sama teman-teman dulu?
1: Mau.
0: Oke, silakan perkenalkan dirinya.
1: Halo, nama saya Khalifah Fatimah.
0: Oke, biasa dipanggil?
1: Fatimah.
0: Oke, kelas berapa sekarang?
1: Satu.
0: Kelas satu, di sekolahnya di mana?
1: Min 1 Batam.
0: Di Min 1 Batam, sekolahnya ada di mana itu kalau boleh tahu?
1: Di Bengkong Sarmen.
0: Di Bengkong Sarmen. Sekolah sama rumahnya dekat atau enggak?
1: Dekat.
0: Dekat ya? Biasanya yang antar sekolah siapa? Abi atau Umi?
1: Umi.
0: Umi ya yang antar ya? Ya. Oke. Kak Khalifah, berapa bersaudara kalau boleh tahu?
1: Dua.
0: Dua bersaudara. Kak Khalifah kakak atau adiknya nih?
1: Adik.
0: Adik. Kakaknya sekarang kelas berapa?
1: Kelas 5.
0: Oh, udah kelas 5. Berarti dah besar, udah tinggi ya kakaknya ya?
1: Iya.
0: Oke, kakaknya perempuan atau laki-laki?
1: Perempuan.
0: Oke, Kak Khalifah tadi datang ke RRI Batam sama siapa tadi?
1: Sama Umi.
0: Sama Umi. Oke, jadi di siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Khalifah ya teman-teman, hingga nanti 30 menit ke depan. Kita sapa lagi Kak Khalifah. Ini Kak Khalifah biasanya sekolah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat?
1: Iya.
0: Iya. Sekolahnya biasanya berapa lama? Biasanya berangkat sekolah jam berapa?
1: Berangkat ke sekolah jam 7.
0: Jam 7 pagi. Bangun tidurnya jadi jam berapa dong kalau jam 7 udah sekolah?
1: Jam 5.
0: Jam 5 pagi sudah bangun?
1: Iya.
0: Bangun sendiri atau dibangunin?
1: Dibangunin.
0: Oke. Susah enggak dibangunin, Kak Khalifah?
1: Enggak.
0: Enggak ya, gampang ya. Biasanya jam 5 bangun terus salat subuh.
1: Iya.
0: Salat subuh. Habis salat subuh?
1: Sarapan.
0: Sarapan. Habis sarapan siap-siap berangkat sekolah?
1: Iya.
0: Oke. Biasanya sekolah dari jam 7 sampai jam berapa tuh Kak Khalifah?
1: Jam 11.
0: Sampai jam 11 siang. Iya, biasanya di sekolah Senin sampai Jumat, pelajaran yang paling Kak Khalifah suka apa sih?
1: Matematika sama bahasa Inggris.
0: Matematika sama bahasa Inggris. Oke. Kak Khalifah bisa enggak bahasa Inggris perkenalkan diri?
1: Bisa.
0: Bisa, coba boleh, boleh Kak Aziza tahu?
1: Hello, my name is Khalifah Fatima.
0: Oke, okay. Terus selain suka matematika sama bahasa Inggris, suka olahraga juga gak?
1: Suka.
0: Suka, di sekolah ada pelajaran olahraga kan?
1: Ada.
0: Ada. Olahraga yang paling Kak Khalifah suka apa?
1: Senam.
0: Senam ya?
1: Iya.
0: Wah, senam. Kalau di sekolah biasanya ada senam ya? Setiap hari apa biasanya?
1: Setiap hari Selasa.
0: Setiap hari Selasa ada senam. Berarti setiap hari Selasa pakai baju olahraga?
1: Iya.
0: Oke. Sekarang kan lagi hari libur, Kak Khalifah. Biasanya kalau libur ngapain?
1: Kalau libur bantuin Umi beres-beres rumah.
0: Beres-beres rumah. Habis itu ngapain?
1: Terus sarapan baru mandi.
0: Oke. Terus ada jalan-jalan keluar gak sama Umi sama Abi?
1: Ada.
0: Ada juga ya, main-main keluar ya?
1: Ada.
0: Biasanya main-main kemana, Kak Khalifah?
1: Mainnya ke pantai atau kemana-mana gitu, ke playground.
0: Seru ya, berarti suka juga ke pantai?
1: Suka.
0: biasanya ke pantai mana?
1: Ke Pantai Nongsa.
0: Di Pantai Nongsa, jauh dong dari Bengkong ke Nongsa. Berarti kali pada bisa berenang?
1: Udah.
0: Wih, siapa yang ngajarin?
1: Abi.
0: Abi yang ngajarin berenang ya. Oke, luar biasa. Di siang hari ini teman-teman, Kak Alifah katanya mau dongeng, betul gak?
1: Iya.
0: Mau dongeng. Kali ini Kak Alifah bawa satu buku. Boleh ditunjukin bukunya ke teman-teman di kamera? Ah, itu. Bukunya soal apa itu Kak Alifah?
1: Aku anak pemberani.
0: Aku anak pemberani. Mantap. Kak Alifah mau bacain dongeng itu ya?
1: Iya.
0: Oke, udah siap?
1: Udah.
0: Oke, silakan Kak Alifah bisa dibacakan dongengnya.
1: Hari ini Putri berulang tahun. Saliha diundang untuk ke rumahnya. Saliha, kok enggak ganti baju? Tanya ibu. Saliha malu, Bu. Saliha enggak punya baju baru, kata Saliha. Sayang, gimana kalau pakai baju dan kerundungan ini? Pasti Saliha terlihat cantik. Loh, kata ibu. Betul, Bu, tanya Saliha. Iya sayang, kata ibu sambil tersenyum. Akhirnya Saliha pergi ke rumah Putri dengan baju pilihan ibu. Di perjalanan Saliha bingung mencari rumah Putri. Saliha ingin bertanya tetapi malu. Akhirnya Saliha memberanikan diri ditanya, "Kak, rumah Putri di mana ya?" "Oh, di sana yang bercat putih," jawab kakak itu. Saliha pun tiba di rumah Putri. Wah, ternyata ramai sekali. Saliha memberanikan senyum kepada teman-teman yang hadir di sana. "Ayo Saliha, kita nyanyi dong," ajak Putri. Enggak mau, Saliha malu, tidak bisa nyanyi, kata Saliha. Tidak usah malu, ayo dong, Putri memaksa. Saliha pun memberanikan diri untuk menyanyi. Suara kamu bagus deh, Putri memujuk Saliha. Saliha tersenyum senang. Acara ulang tahun Putri selesai. Ketika akan pulang, sendal Siti hilang. Saliha melihat Budi menyembunyikan sendal Siti. "Budi, kembalikan sendal Siti," seru Saliha dengan berani. Budi malu ditegur Saliha. Akhirnya Budi mengembalikan sandal Siti. "Kamu berani sekali Saliha," kata Siti. Saliha tersenyum senang. Saliha pulang dulunya, kata Saliha kepada Putri. Tapi ops, ternyata di luar sudah gelap. Saliha pulang bersama teman-temannya. Saliha tiba di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saliha udah pulang? Baru saja ibu mau jemput," kata ibu. "Oh iya, tapi Saliha berani kok, tadi pulang sama teman-teman," kata Saliha. "Wah, ibu senang punya anak pemberani," kata ibu. Saliha juga senang jadi anak pemberani.

0: Rafa, sang anak pemberani juga. Gimana perasaannya habis berdongeng?
1: Senang.
0: Senang. Mau dongeng lagi? Kapan-kapan di sini?
1: Ya.
0: Oke, Kak Alifa, tadi udah dengerin satu dongeng dari Kak Alifa. Nanti kita tanya-tanya lagi Kak Alifa ya, tapi kita dengerin dulu lagu, boleh?
1: Boleh.
0: Oke, kita putarkan lagu dari Prince Putih Rai dengan Selalu Ada di Nadimu.

0: Minggu 13 September 2026 dan masih bersama Kakak Alifah. Halo Kakak Alifah.
1: Halo.
0: Gimana, masih semangat?
1: Masih.
0: Oke, Kak Alifah dengar-dengar hobinya banyak tadi dari ibunya. Ada hobi apa aja Kak Alifah?
1: Berenang, nari sama nyanyi.
0: Berenang, nari sama nyanyi. Bisa nari?
1: Bisa.
0: Nari apa biasanya di rumah?
1: Nari Melayu.
0: Oh, nari Melayu. Biasanya yang ngajarin nari siapa?
1: Abi.
0: Oh, Abi bisa menari juga. Oke, kalau nyanyi, bisa nyanyi dari kapan?
1: Dari
0: kecil? Dari umur berapa, ingat gak? Mulai
1: dari
0: suka nyanyi?
1: Umur 3 tahun.
0: Umur 3 tahun udah suka nyanyi? Biasanya nyanyi sendiri di rumah sambil nari-nari gitu?
1: Iya.
0: Iya. Oh, luar biasa Kak Alifah ya. Tadi kita udah dengerin Kak Alifah berdongeng. Kali ini kita mau dengerin Kak Alifah nyanyi, karena katanya jago nyanyi nih ya teman-teman. Kita dengerin sama-sama, boleh suaranya Kak Alifah?
1: Boleh.
0: Mau nyanyi lagu apa siang ini?
1: Balon Kada Lima.
0: Oke, siap. Silahkan dinyanyikan lagu Balonku Ada Lima dari Kak Alifah.
1: Balon

0: Karena hatiku sangat sakit, ku pegang erat-erat.
1: Eh, agak ketukar-tukar ya. Kayaknya Kak Alifa masih agak grogi ya.
0: Iya.
1: Tapi keren loh, Kak Alifa masih kelas 1 SD tapi udah berani datang ke sini tampil di depan teman-teman. Udah luar biasa itu Kak Alifa. Kak Alifa, biasanya di rumah ngapain kalau pulang sekolah?
0: Makan siang.
1: Makan siang. Masih tidur siang gak sih kelas 1 SD itu?
0: Enggak.
1: Udah gak tidur siang?
0: Enggak.
1: Oh, berarti habis makan terus ngapain? Main ya?
0: Iya, main sebentar baru les.
1: Oh, main sebentar. Biasanya main apa aja kalau di rumah sama kakak?
0: Main Lego.
1: Oh, main Lego. Terus Kak Alifa habis main-main, sorenya les?
0: Enggak, siangnya les, sorenya ngaji.
1: Oh, siangnya les. Les apa kalau boleh tahu Kak Alifa?
0: Les bahasa Inggris sama les matematika.
1: Les bahasa Inggris sama matematika. Mata pelajaran kesukaan Kak Alifa tadi ya.
0: Iya.
1: Oke, terus sorenya ngaji.
0: Iya.
1: Ngaji di TPQ di rumah?
0: Enggak, alamin.
1: Oh, oke. Sekarang udah ikro yang keberapa?
0: Bukan ikro, tapi tilawati.
1: Oh, tilawati. Oke. Udah bisa baca Quran?
0: Belum.
1: Belum, berarti masih belajar membaca Al-Quran ya sekarang ya?
0: Iya.
1: Oke. Kak Alifa, ini kan masih kelas 1 SD. Udah tahu belum besok kalau gede pengen jadi apa?
0: Udah.
1: Apa tuh?
0: Polisi.
1: Polisi, polwan berarti ya? Polisi wanita ya?
0: Iya.
1: Oke, kenapa kepengen jadi polwan?
0: Karena kalau di rumah ada penculik kan bisa ditangkap.
1: Oh, itu ternyata. Nggak kepengen jadi penyiar kayak Kak Aziza?
0: Enggak.
1: Nggak kepengen?
0: Enggak.
1: Kalau jadi penari katanya hobi nari?
0: Tapi pengennya jadi polisi.
1: Oke, kepinginnya jadi polisi. Kita doain sama-sama ya teman-teman. Semoga Kak Alifa bisa jadi polwan yang baik hati dan tidak sombong. Oke, Kak Alifa masih mau nyanyi lagi siang hari ini?
0: Boleh.
1: Mau nyanyi lagi?
0: Boleh.
1: Oke, kali ini nyanyi apa?
0: Masih bingung sih.
1: Masih bingung. Oke, kalau gitu gak masalah. Kak Alifa, nanti rencananya habis masuk SD kan mau masuk SMP. Nanti SMP-nya masih mau di itu, di dekat rumah Kak Alifa.
0: Iya.
1: Iya, di mana?
0: Diman.
1: Diman ya? Di dekat rumah juga itu ya?
0: Iya.
1: Kakak juga rencananya mau ke sana ya?
0: Iya, cuman gak tahu kayaknya kakak maunya pondok pas itu bilangnya.
1: Oh, kenapa Kak Alifa gak mau lanjut pondok?
0: Gak enak.
1: Kak Alifa punya makanan kesukaan gak kalau di rumah?
0: Suka.
1: Apa ada tuh makanan kesukaannya?
0: Pizza.
1: Pizza. Kalau minuman kesukaannya?
0: Matcha.
1: Matcha. Oke, kalau buah favorit apa Kak Alifa?
0: Apple.
1: Apple, wah. Oke, ini kan siang hari ini Kak Alifa sebentar lagi mau selesai acaranya. Habis ini mau ngapain? Jalan-jalan sama Abi Umi?
0: Iya.
1: Oh iya, rencananya mau kemana hari ini? Pantai?
0: Enggak tahu.
1: Yang penting minta dulu sama Abi ya. Oke, Kak Alifa ada yang ingin disampaikan gak ke teman-teman di kamera? Mungkin ke Abi Umi, ke teman-teman. Ada yang ingin disampaikan gak?
0: Iya.
1: Oke, silakan. Kalau ingin menyampaikan sesuatu.
0: Halo Abi Umi. Hari ini saya lagi di Idul Anak bersama Kak Aziza.
1: Iya, doain Kak Alifa terus ya.
0: Doain Kak Alifa terus ya.
1: Biar bisa jadi
0: polisi.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Alifa. Kak Alifa Fatimah nama lengkapnya, dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam. Terima kasih banyak Kak Alifa udah datang ke Pro 1 RRI Batam. Semoga bisa datang lagi ya di lain kesempatan di sini. Mau kan? Oke, terima kasih banyak Kak Alifa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengar ataupun menonton siaran kami di siang hari ini. Kak Aziza gak bosan-bosan ngingetin ya, kalau Idola Anak itu selalu ada di ruang dengar teman-teman setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kak Aziza pamit, Kak Alifa juga pamit.
0: Ya.
1: Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian, kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Batam siang ini.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar, saat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Anak yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria em 3-1, no 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: I think overall I should be happy with
3: secara keseluruhan.

harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026.

Event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta,

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang peringkat 2 sampai sekali dan sudah lihat dari peringkat kecilnya itu ya yang terbanding dan peringkat 1 misalnya. Ya, maksudnya memang sebenarnya berpikir jika kita dapat kemenangan 2 kemenangan kali ini pasti akan di sini ada perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
1: Bali United menang 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isan Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
1: Sementara itu, pelatih Isan Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
1: Kemenangan atas Isan Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United, Zé Gomes, menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita. Tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol. Itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk buat tiga poin tersebut. I tinggal si Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sini tak bermuara. Itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Al-Kazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Pohon kelapa di tepi pantai, daunnya melambai disentuh bayu. Nikmati minggu dengan damai, jangan lupa bersyukur selalu. Ewa. Kenongsa, kenongsa pagi melihat mentari, sehingga sebentar menikmati pantai. Minggu ceria kita jalani, semoga senyum tak pernah usai. Ewa. Buah rambai dibawa pulang, dibagi rata bersama saudara. Weekend minggu terasa senang, Pro 1 RRI Batam tetap bersama. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 3 pantun sudah saya hadirkan ya pendengar, untuk membuka program Rentak Melayu di siang hari ini, edisi hari Minggu 13 September 2026. Pada siang hari ini Rentak Melayu ditemani oleh saya Tasya. Dan spesial sekali ya pendengar ya, karena ini di waktu weekend, yaitu di hari Minggu. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Melayu sambil mendengarkan siaran radio ini ya, bisa langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Selain request lagu, pendengar juga bisa mengirimkan pantun-pantun kreatifnya. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk di line telepon, saya bacakan terlebih dahulu pantun yang sudah masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecik. Mau berpantun, ini ada 3 ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Durian, durian daun kelapa muda, bawa ke Meranti bersama keladi. Sudah 12 tahun hidup mendude, enaknya hidup sendiri, tak mau cari pengganti. Waduh, kenapa itu Pak Usu Amri? Pantun selanjutnya, pucuk pauh jelima batu, buluh perindu di bukit batu. Walau kita jauh beribu batu, aku tetap merindui dirimu. Ewa. Pantun terakhir, kalau berkebun tanam keladi, dibawa ke rumah sekar wangi. Kalau hidup terhutang budi, yang jelek pun menjadi wangi. Pak Usu Amri request lagu Disebut Jangan Dikenang Jangan dari Rafiah Buang. Sudah saya putarkan ya Pak Usu Amri. Kemudian Pak Zaini hadir. Ada 2 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Ikan senunggu si ikan mosi, dimasak gulai dalam kuali. Usah ditunggu, usah dinanti, yang dah pergi takkan kembali. Ewa. Pantun selanjutnya, bunga berbau bunga melati, kembang setangkai di waktu pagi. Usah ditunggu, usah dinanti, pilihlah satu teman sejati. Ewa. Kemudian Kak Sumarlina hadir. Ada 2 pantun ini ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Naik ke sungai Pinang, tidak lupa membawa bekal. Orang baik akan dikenang. Mohon maaf ulang dulu ya pendengar. Daik ke sungai, daik ke sungai Pinang. Dari daik ke sungai Pinang, tidak lupa membawa bekal. Orang baik akan dikenang, orang jahat akan menyesal. Betul. Pantun selanjutnya. Naik gunung sampai ke puncak, puncak gunung tinggi menjulang. Kalau boleh, kaca boleh menjadi retak, tapi garisnya tak akan pernah hilang. Ewa. Pantun terakhir. Tumbuh merata si pokok pandan, tumbuh melingkar di batang cermai. Mari jaga alam dan hutan, semoga hidup menjadi damai. Ewa. Kak Sumarlina request lagu Rahmat Eka Matra, Siapa di Hatimu. Sudah kami putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian Kak Jamila Penyalai hadir. Ini ada pantun buat Nek Syakira. Buah tomat dicampur mihun, sedap rasanya dicampur zaitun. Selamat Nek Syakira lagi ulang tahun. Maaf kadonya sekedar pantun. Ewa. Selamat ulang tahun Nek Syakira. Semoga bahagia dan sehat selalu. Ini Nek Syakira ulang tahunnya berbeda 2 hari dari ulang tahun RRI ini ya. Selamat ulang tahun pokoknya untuk Nek Syakira ya. Semoga bahagia dan sehat selalu. Pantun selanjutnya dari Kak Jamila pendengar. Ke pasar membeli semangka, semangka manis itu rasanya. Bertambah usia dirimu, yang aku cinta sehat selalu dan bahagia. Amin. Kemudian Kak Jamilah request lagu ulang tahun spesial untuk Nek Syakira. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Jamilah. Langsung saja kita angkat telepon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom dihebohkan pasar.
0: Jom hebohkan dengan Mama Fajar ini ya.
1: Bukan.
0: Bukan lagi.
1: Siwanyu.
0: Apa kabarnya Mama Fajar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini Mama Fajar? Weekend-weekend begini.
1: Lagi duduk-duduk menunggu Tasa.
0: Lagi duduk-duduk ya.
1: Menunggu Tasa, nak ngajak makan.
0: Mau ngajak makan? Makan apa nih? Ayolah kita makan. Sambil
1: satu aja Sasa.
0: Pantunnya satu, apa itu?
1: Hendak makan tak berikan. Ikan lundu dimakan juga.
0: Ewa.
1: Nak berkayuh tak bersampan. Hati yang rindu ditahan juga.
0: Ewa, jangan ditahan-tahan nanti jadi penyakit ini Mama Fajar.
1: Minta lagu Tata.
0: Mau lagu apa tuh?
1: Lagu Abang Sayang aja lah.
0: Abang Sayang? Abang Sayang ya. Spesial buat sayang, abang mana ini?
1: Abang di mana? putarin ya.
0: Abang okay. Sayang, oke. Oke. Oke, Mama Fajar.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fajar yang sudah hadir dan menjadi penelpon pertama di program Mentok Melayu sesi awal ini ya pendengar.

0: Kita angkat kembali penelpon selanjutnya di belakang Mama Fajar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Layu jom bukan. Pertama Tasya Sapira.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Nama Gala Tasya.
0: Abang Gala ya?
1: Iya.
0: Tasya kabarnya baik, Abang Gala.
1: Iya.
0: Bang Gala gimana kabarnya?
1: Sama juga Tasya. Pantun lah saya.
0: Ada berapa pantun nih, Bang Gala?
1: Kalau ada dua, kalau ada satu aja atas saya.
0: Sila.
1: Ingat Tasya.
0: Siap.
1: Kuda patah dua tanduk.
0: Ewa.
1: Panjang besi, besinya kate. Kepala galah katanya busuk. Galah teran, baji kasih minyak wangi. Ada orang kata kepala galah busuk, anu Tasya. Tapi orang dekat galah ramai datang, takkan busuk galah. Baji kawan galah pula tu, mana boleh busuk. Satu lagi Tasya.
0: Pantun selanjutnya.
1: Kuda terantuk obatnya kaki. Kaki terantuk obat Pak Menteri. Kepala busuk dapat dicuci. Hati busuk iri dan dengki.
0: Aduh, tak boleh tu ya, Bang Gala.
1: Orang kata galah tu Tasya. Dari galah balas. Kalau kepala busuk apa dicuci Tasya. Kalau hati busuk gimana?
0: Aduh, susah kalau hati busuk ini ya, Bang Gala ya.
1: Payah Tasya obat. Kalau tak boleh begitu obat tak bisa dapat.
0: Betul.
1: Satu lagi Tasya.
0: Satu lagi sila.
1: Bunga melati dua empat.
0: Ewa.
1: Bunga kenanga dua dilipat. Hina besi karena karat. Hina manusia tak bertempat Tasya. Lagu Tasya.
0: Mau lagu apa?
1: Kita laguan Tasya jeling-jelingnya Tasya ada Siti Nurhaliza sama Kim Salim.
0: Judulnya?
1: Jeling-jeling Tasya.
0: Judulnya?
1: Jeling-jeling.
0: Jeling-jeling?
1: Siti Nurhaliza sama satu Kim Salim.
0: Ada ya Bang ya judulnya jeling-jeling gitu ya?
1: Aduh Tasya.
0: Aduh ya, aduh Tasya kurang nih mainnya nih.
1: Lama Tasya tahu Tasya.
0: Siap.
1: Cuma orang baru Tasya banyak ngaco Tasya. Kalau berpantun Tasya, harus berpantun yang bermadah Tasya. Malu nanti dengar, ya kan?
0: Betul.
1: Itu Tasya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gala yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Banggala di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Sugeng siang, Pak Mus ini ya?
1: McDonald.
0: Apa kabarnya Pak Mustafa?
1: Alhamdulillah, wa sekolah. Pantung dua kerang.
0: Dua. Sila.
1: Masak bawang, sok seledri.
0: Ya wa.
1: Halo Pak Pantun, cakap diri sendiri. Dia pantun tu diri sendiri tu, nembak diri sendiri. Masuk angin. Masuk angin ni kan gembung, masuk angin nama itu.
0: Masuk angin namanya ya.
1: Diri sendiri. Masuk angin nama. Banyak makan ikan gembung, ikan gembung, gembung bro dia itu. Bermakan kali atau banyak makan tempedak kali ya. Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Yang kedua ya. Makan sup kuah sama bakwan gorengan.
0: Sedapnya.
1: Sedap. Minumnya tidak lupa minum jus sarang lebah.
0: Mantap sedap.
1: Pepaya yang banyak vitamin dan bergizi. Makanya dia sok pahlawan kesiangan. Tetapi dia orang kaya mampu. Sama banyak berbagi. Itu dia
0: alhamdulillah
1: sama-sama banyak berbagi gitu, bukannya dia apa riak gitu. Jadi itulah mulutmu harimau yang pandusa semalam tu, jagalah dirimu sendiri. Yang kena sendiri. Yang kedua, yang ketiga ya.
0: Pantun ketiga.
1: Mengkudu batang banyak akeh. Banyak akeh yang sejauh ni. Atau batang pace buahnya akeh. Buahnya jatuh banyak menirpo si batang pace. Mengaku orang elek. Mengaku orang suge. Natanya elek. Pace jus romantis. Romantis. Rokok makan tidur gratis.
0: Aduh, singkatan dari mana itu Pak Mustafa ya?
1: Kan jurus itulah, jurus Raja Idan. Dah, lagi pantun. Ketiga ya, keempat ya? Ketiga ya?
0: Ini keempat.
1: Keempat.
0: Sila.
1: Mengapa belanga di dalam panci? Karena takut beradu benda keras, belanganya jadi retak. Ada raja macam banci. Banci di dalam semua belukar.
0: Wow.
1: Kacau. Kacau ya.
0: Lagunya
1: nanti pengumuman sikit-sikitnya. Nanti entah lagu dulu ya. Lagunya ada lagu Syarifah Aini.
0: Syarifah Aini ya judulnya tuh.
1: Entah buat tujuh penama ke. Ada
0: tujuh penama.
1: Bukan tujuh purnama ada tak? Atau siapa ini lah? Ada?
0: Tujuh purnama ya bang ya?
1: Ya kalau ada, siapa penyanyi judulnya tujuh purnama.
0: Sebentar ya. Ini ya, tak ada nih bang, tujuh purnama judulnya.
1: Ada?
0: Tak ada. Tak ada tujuh purnama di sini.
1: Tak ada ya? Itu aja lah. Denyutan hati aja lah.
0: Denyutan hati.
1: Pada yang bang hari jumpa, bang hari jumpa tu.
0: Okay siap.
1: Pantun yang keberapa lagi? Boleh enam boleh? Boleh. Ini jangan masuk ke mata saya ni.
0: Waduh, ini. Bentar lagi mau bacain das info nih bang.
1: Yang kelima lah ya.
0: Yang kelima terakhir ini ya bang.
1: Okay. Mengapa paku di meja dipukul martil menjadi bengkok? Beberapa kali
0: misalnya. Kenapa tuh?
1: Sedangkan kucing makan di sedangkan di bawah meja. Kucing makan si kolak labu. Mengaku kerja kapal sana sini, tapi rupanya mancing di dalam paya labu.
0: Aduh, mancing apa tuh?
1: Paya labu ya? Pernah masuk angin.
0: Oke,
1: kalau gitu, terima kasih Rasa, sampai situ aja. Ya, kucapkan solusi daun selamat kalau ke tanam melati tanam bawang kudu kota dengan Rasa. Terima kasih. Bye. Thank you. Makasih. Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kami hadirkan lintas informasi terlebih dahulu pendengar pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 13 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ikut membantu pencarian 8 orang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Jejak sinyal telekomunikasi ditelusuri untuk membantu tim SAR menemukan keberadaan rombongan tersebut. 8 orang itu terdiri atas 5 jurnalis dan 3 kru atau pemandu yang berada dalam satu rombongan saat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan. Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Kepulauan Riau atau Kepri dan Polis Diraja Malaysia atau PDRM memperkuat kerjasama untuk membendung tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan peredaran narkotika yang memanfaatkan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Penguatan kerjasama itu dibahas dalam rapat bilateral keamanan perbatasan bersama PDRM kontingen Johor dan Melaka di Johor Bahru, Malaysia, 7 hingga 8 September 2026. Informasi terakhir, pendengar, Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mengajak masyarakat asal Nusa Tenggara Timur atau NTT tidak sekedar menjadi bagian dari komunitas perantauan, tetapi ikut memberi kontribusi dalam pembangunan Kota Batam. Pesan itu disampaikan Amsaker saat membuka musyawarah besar atau MUBES, Perkumpulan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur atau PKNTT Kota Batam di Golden View Hotel pada Sabtu 12 September. Menurut Amsaker, Batam merupakan kota dengan masyarakat yang berasal dari beragam suku, budaya, dan juga daerah. Kondisi tersebut menjadi kekuatan apabila dirawat melalui kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

Kembali lagi dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Dan ini sudah masuk dalam segmen yang kedua. Jadi bagi pendengar yang masih ingin request lagu Melayu ataupun ingin mengirimkan pantun kreatifnya, langsung saja kirimkan ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Toci yang mau jawab pantun Mama Lina. Anak-anak bermain guli, jatuh sebiji ke dalam beli. Bukan dia tak ambil peduli, mungkin duit belum cukup lagi. Pantun selanjutnya, pagi hari mencari kayu, sambil memetik buahlah sukun. Kita berpantun di Rentak Melayu, jagalah adat sopan dan santun, betul. Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu Madu 3 dari P. Ramli. Baik, nanti kalau ada waktu ya, Toci. Kemudian Kak Skarwangi hadir, ikan mujair di dalam batu, dari Palembang ke Surabaya, antara syair dan juga lagi, tak bersatu sumbanglah dia, Ewa. Dari Palembang ke Surabaya, beli duku pergi ke kota, tak bersatu sumbang dia, begitulah dengan cinta Sekarwangi, Ewa.

Kemudian Om Bacok hadir di mudahan si hutan bakau. Di sana banyak ikan bermain. Nasihat yang mulia banyak disanggah. Di zaman Nabi banyak terjadi bencana. Kemudian Nek Aswa hadir, perahu syarat muat lase, sehingga sebentar di teli muara. Berselisih paham itu biasa. Jangan hilang kasih saudara. Betul. Nek Aswa request lagu Keramat. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Aswa. Kemudian Kak Nurmala di Penyalai hadir. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Kalau kita buat baik orang tak suka, jangan pula benci buat kebaikan. Betul. Kemudian Kak Nurmala request lagu Gurindam Jiwa dari Nurdin Ahmad dan Latifah Omar. Baik. Terima kasih untuk Toci, Kak Skarwangi, Om Bacok, Nek Aswa, dan juga Kak Norma yang sudah hadir di WhatsApp kami.

0: Mbak Nurmala maksud saya tadi ya. Baik pendengar, langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tentak Melayu.
1: Jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Alang, kata.
0: Dengan Pak Alang. Apa kabarnya Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tasha sehat juga.
0: Alhamdulillah Tasha sehat Pak Alang.
1: Amin amin. Ada dua bantuan di Tasha.
0: Ada dua. Sila Pak Alang.
1: Yang pertama ya.
0: Yang pertama.
1: Burung nuri hinggap di dahan.
0: Ewa.
1: Bersuara merdu di waktu pagi. Bersabar, tawakal, kuatkan iman. Semua urusan ada pada Ilahi.
0: Betul.
1: Jangan apa nih? Jangan apa namanya? Saling-saling apa lah ya? Jangan berpantun ini ya kan?
0: Seru-seruan aja ini ya Pak Alang ya?
1: Tak enak, tak enak gitu. Berpantun ini kan privasi atau budaya Melayu kan harus suka santun gitu.
0: Pantun dan selanjutnya.
1: Yang kedua. Pergi ke pasar membeli kurma.
0: Ewa.
1: Kurma manis enak dimakan. Kuatkan iman di dalam dada.
0: Betul.
1: Hidup tenang di akhir zaman.
0: Betul.
1: Itu jasa bisa sih lagu dan minta lagu.
0: Mau lagu apa Pak Alang?
1: Lagu dia dari Asmi Darwis. Sama siapa itu pokok ada pasangan lah. Lagu dia Mahligai Cinta.
0: Mahligai Cinta ya.
1: Asmi Darwis.
0: Oke, siap Alang.
1: Oke, bisa ya. Yop, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Langsung saja kita angkat penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Sofira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya, Rentak Melayu, Jom Hebohkan.
0: Jom Hebohkan.
1: Boleh minta lagu?
0: Lagu dulu atau pantun dulu ini, Kak Monik?
1: Lagu dulu. Tadi kan Pak Cik sama Pak Ayam minta lagu Denyut Nanti, ya. Jadi Monik minta dari Sri Dewi Malam.
0: Sri Dewi Malam ya.
1: Sarifa Aini.
0: Oke, siap.
1: Pergi ke pasar membeli batin dan asam. Enggak dimasak, dicampur alia. Alia maksudnya ya. Buat ketentang yang baik hati dan juga berhati mulia.
0: Yang kedua.
1: Di pagi hari sarapan roti.
0: Enaknya.
1: Ya dong, minum kopi pahit sama bersama jamur. Buat ibuku Ibu Siti, semoga sehat dan panjang umur. Amin. Ada lagi nih.
0: Pantun selanjutnya.
1: Bunga mawar merah mereka. Harum semerbak di atasnya. Silaturahmi membawa berkah.
0: Betul.
1: Pintu rezeki terbuka seluasnya.
0: Ewa. Satu lagi pantunnya.
1: Makan ketan di atas salam.
0: Ewa.
1: Duduk santai di bawah pohon jati. Mari kita tebar salam. Jalin silaturahmi.
0: Betul. Jalin silaturahmi.
1: Monik mengucapkan selamat ulang tahun buatnya nenek Sakira kita ya. Umurnya diberikan kesehatan dan keselamatan. Bahagia selalu berteman.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon terakhir ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jom hebohkan bersama Tasya Sabira.
0: Jom hebohkan dengan abang siapa ini?
2: Putra Rangsang.
0: Dengan abang Putra Rangsang?
2: Iya.
0: Apa kabarnya bang Putra?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tasya sini gimana?
0: Alhamdulillah, Tasya juga baik, Bang Putra.
2: Oke. Kita tuh kalau ngomong, kalau berbuat tuh harus menangkapkan lah. Itu enggak betul, Tasya?
0: Betul.
2: Ya lebih pantun ya apa? Karena kita gini, Tasya, kalau kita berdosa sama Tuhan, bisa Tuhan mengampuni. Kalau dosa sama makhluk, kalau makhluk yang tidak bisa mengampuni, kita berat, Tasya, betul enggak?
0: Betul.
2: Ah, dirama ke Tuhan itu mah kaya, gitu kan? Jadi peliharalah lisan kamu ya, semuanya ya. Ada ini salut nih dengan ini tadi. Dengan apa? Pak Alang nih pantunnya tuh mah enak banget. Pak Alang kalau boleh nanti putaran sana minta nomor Pak Alang boleh kan? Saya nak ingin bicara-cara ngomong gitu kan. Oke lah pantun satu aja coba di
0: pantun satu.
2: Ini pantun penasihat aja lah buat kita semua di
0: Siap.
2: Asam kandis, asam gelugur.
0: Ewa.
2: Jika dengan si asam teriang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang.
0: Aduh.
2: Pantun ini, minta lagu lah lagu. Lagu kayaknya ada dari putar lagu apa ya?
0: Lagu apa ini?
2: Lagu ini aja lah lagu Harapan Kecewa aja lah ya dari Ahmad Jas ya.
0: Harapan Kecewa ya.
2: Pantun ini saya tunjukkan semuanya. Ucapan buat Pak Kensa, Monei. Juga buat akak aku Mama Azi ya. Oke deh, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami. Selanjutnya pendengar, akan kami bacakan beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp ini ya pendengar. Ada dari Bang Randy Hasram yang punya satu pantun ya pendengar. Buah salak baru dipetik, buah duku, buah delima. Ada banyak wanita cantik, cuma kamu yang aku cinta. Ewa. Bang Randy request lagu Pusara di Lebuh Raya dari grup Eka Matra.

Dan Kak Nur Bilqis hadir, monitor saja ini katanya ya. Kemudian ada Makasim di Pulau Lengkang. Ada satu pantun. Sana berderap, sini berderap. Kalau sudah kudis sudah. Kayak mana ini? Kalau sudah kudis sudah bercampur sama kurap. Kalau sudah kudis sudah bercampur sama kurap, asik menggaruk saja dalam gelap. Ewa.

dari Bang Abednego. Ini ada 3 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Dari Kukup pergi ke Daek, orang Kukup pandai menari. Selagi hidup buat yang baik, bukankah hidup cuma sekali? Ewa. Pantun kedua dari Bang Abednego. Dari hulu ke pulau Mecan, di senjekale sejuknya iklim. Dari dulu nak minta belacan, mengapa mak dia tak kirim-kirim? Waduh, sepertinya mak dia lupa ini ya Bang Abednego. Pantun selanjutnya. Datuk Menteri pergi bertapa, main domino atas perahu. Dari Meranti saya menyapa, semoga nano-nano cerita selalu. Ewa. Kemudian dari Bang Abednego untuk Nek Syakira yang sedang berulang tahun. Senja-senja pergi ke kebun, orang lahat dayung perahu. Buat Nek Syakira selamat ulang tahun, kiranya nenek sehat selalu.

Rina Syakira yang mengucapkan terima kasih untuk Kak Monique atas ucapannya ya. Dan juga untuk Kak Jamila, terima kasih juga. Dan Bang, buat Bang Abenego juga terima kasih. Dan buat yang mengucapkan untuk Nesya Kira juga, Nesya Kira mengucapkan terima kasih banyak.

Baik pendengar, karena keterbatasan waktu, terima kasih untuk yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Setelah ini masih akan kami putarkan lagu request dari pendengar ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Tetap di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Vokasi sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah
3: kita akan sekarang harus memainkan peran yang baik soal tata kelola.
1: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita. Wako Batam minta waspadai modus TPPO. Pelaku UMKM harus melek digital. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Wali Kota Batam meminta masyarakat waspadai modus TPPO di tengah beragamnya cara-cara ilegal perekrutan tenaga kerja Indonesia non-prosedural. Laporan Sarah Melina.
4: Wali Kota Batam Amsaker Ahmad menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam upaya memerangi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini.
3: Kita akan sekarang harus memainkan peran yang baik soal tata kelola pemerintahan ini. Pada intinya bagaimana fungsi legislasi itu kita jalankan, fungsi eksekusi itu kita jalankan, fungsi yudikatif itu kita jalankan. Bagaimana agar pemerintah melayani, bagaimana pemerintah memberikan pengaturan atau regulasi, bagaimana pemerintah mengeksekusi, dan bagaimana pemerintah menjamin.
4: Amsaker melanjutkan, banyak orang bermimpi bekerja di luar negeri demi kehidupan yang lebih baik. Sayangnya impian ini sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mereka diiming-imingi calon korban dengan tawaran pekerjaan menarik lengkap dengan janji bantuan pengurusan paspor dan dokumen perjalanan. Segala proses dibuat tampak mudah dan cepat seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanpa sepengetahuan korban, perekrutan dilakukan di luar jalur resmi. Mereka tidak direkrut melalui perusahaan terdaftar yang diawasi oleh pemerintah, melainkan agen-agen ilegal. Amsaker mengimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati karena TPPO memiliki beragam modus. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, tidak seimbangnya kebutuhan keahlian dengan jumlah tenaga kerja non-kompeten, perlu adanya perubahan pola pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
2: Bahwa Batam ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
5: Hal ini angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
2: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Itu kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
5: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, pelaku UMKM diminta melek digital agar bisa mempromosikan produk unggulannya dengan pangsa pasar baru. Laporan Nurul Mahfud.
6: Pelaku usaha lokal diharapkan bisa mengikuti transformasi digital di Indonesia yang semakin cepat. Sebab saat ini pemerintah tengah fokus dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Akademisi Uniba, Fendi Hidayat menilai, adaptasi dunia bisnis terhadap teknologi merupakan upaya mempercepat pengembangan ekosistem industri digital di Indonesia.
7: Memang mau tidak mau, zaman menuntut bisnis untuk segera bertransformasi dari konvensional menjadi digital. Dalam konteks ini adalah diharapkan pelaku bisnis itu bisa memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari usahanya. Dengan memanfaatkan digitalisasi bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi memang dengan adanya teknologi digital itu membantu bisnis bisa dikenal secara luas. Oleh karena itu, mau usahanya sekecil apapun, itu di zaman sekarang tetap harus menggunakan dan harus bertransformasi ke bisnis digital.
6: Menurut Fendi, saat ini banyak platform digital yang mendukung dan menyediakan solusi bagi UMKM agar dapat berekspansi ke ranah digital dalam rangka memperluas cakupan bisnis sehingga tetap relevan di pasaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, Singapura disebut tengah mempertimbangkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual jika hukuman itu terbukti efektif. Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam mengatakan, negaranya terbuka untuk mempertimbangkan langkah-langkah seperti perawatan farmakologis anti androgen untuk menurunkan

0: merupakan bulan pertama tahun 2026 dengan rincian 762 kasus pelecehan seksual dan 261 kasus pemerkosaan. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani memasang target tinggi pada ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Putri berharap dapat membawa pulang medali dan menjadi salah satu penyumbang prestasi bagi kontingen Indonesia. Persiapannya sejauh ini berjalan lancar dengan sejumlah kekurangan dari pertandingan sebelumnya yang terus diperbaiki. Putri menyadari persaingan di sektor tunggal putri tidak akan mudah. China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi negara yang dinilai memiliki kekuatan besar. Karena itu Putri ingin meningkatkan berbagai aspek permainannya sebelum menghadapi persaingan di ASEAN Games. Selain tampil di nomor perorangan, Putri juga akan memperkuat Indonesia di sektor bergu. Ia menilai kekompakan tim sudah semakin terbentuk karena para pemain beberapa kali tampil bersama dalam pertandingan bergu. Chemistry antara pemain tunggal dan ganda juga terus dibangun. Dengan persiapan tersebut, Putri berharap bisa tampil maksimal dan mewujud target naik podium. Ia juga ingin keberhasilannya nanti dapat memberikan kontribusi langsung bagi Indonesia sekaligus menambah kepercayaan diri menghadapi persaingan pemain-pemain terbaik Asia. Kita beralih ke voli. Timnas voli putri Indonesia menyiapkan strategi dengan mengandalkan Chelsea Berliana Nurtomo dan Maradanti Namira atau Rara sebagai salah satu sumber poin pada ASEAN Games 2026. Keduanya diproyeksikan menjadi kekuatan utama di posisi middle blocker, terutama setelah sektor serang Indonesia masih mencari konsistensi. Absennya offside berpengalaman Arcella Nuari membuat beban mencetak angka diperkirakan semakin besar. Indonesia membawa dua pemain di posisi opposite yakni Hanza Putri dan Azahra Dwi Febiana. Sementara sektor outside hitter diisi Tina Shiva, Midiol, Yoku, Putri Agustin, dan Ersandrina Devega. Chelsea dan Rara sebelumnya sudah menunjukkan kontribusi dalam beberapa pertandingan internasional. Kemampuannya melakukan feed attack dan block membuat keduanya berpeluang menjadi pilihan penting ketika Indonesia membutuhkan poin terutama dalam situasi pertandingan yang ketat. Tim asuhan Marcos Sugiyama akan menghadapi persaingan ASEAN Games di Jepang dengan komposisi yang didominasi pemain muda. Dengan aliran bola dari setter Agneta Putri dan Ajeng Nurcahaya, Chelsea serta Rara diharapkan mampu memaksimalkan serangan cepat sekaligus memperkuat pertahanan Indonesia di depan net. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana, salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Wako Batam minta waspadai modus TPPO. Pelaku UMKM harus melek digital. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kembali ke pendengar dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul siang hari ini. Dan masih ditemani oleh saya Tasya hingga program Digoda selesai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sama seperti Rentak Melayu pendengar, ini kami menerima request lagu-lagu dangdut dan juga salam-salam untuk keluarga, teman, kerabat, sahabat, ataupun orang tercinta. Bisa langsung saja menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ci Asna Melcem yang request lagu Indah Pada Waktunya. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarinah, Mas Lidar, Kak Fah, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Ci Mustafa, Bang Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Bang Saiman di Tanjung Batu hadir, ingin request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin. Sudah saya putarkan juga ya Bang Saiman. Salamnya untuk Mama Azi, Mama Fajar, Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Sekarwangi, Sarinah, Bang Gafar, Bang Thank You, Bang Mustafa, Pak Usulimin, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Kemudian Tokci hadir mau request lagu Sendiri dari Mansur S. Sudah saya putarkan juga ya Tokci. Salamnya satu untuk semua dan selamat berhari Minggu. Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali request lagu Nela Karisma yang ditinggal Rabi. Sudah saya putarkan juga ya Kak Sumarlina. Salamnya tentu saja buat keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Kemudian buat bapak dan ibu juga semoga sehat selalu. Dan buat orang yang spesial maupun suka dan duka selalu ada di samping saya, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Budi itu ya. Kemudian buat pendengar Pro 1, semoga kalian sehat selalu. Dan buat kru-kru Pro 1 RRI juga semoga sehat selalu. Semoga sukses dan terus maju buat Pro 1 RRI Batam. Amin. Kemudian juga salam untuk Bang Abednego dan warga Meranti, warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu dimanapun berada. Buat Prabu Bangkit, Kak Moni, Kak Norma, Kapten Syam, Pak Alang, Putra Rangsang, Pak Tohat. Dan ini dari Kak Sumarlina untuk Pak Tohat ya. Saya suka sama beliau semua dalam berpantun, tutur bahasanya sangat menyentuh hati. Baik. Kemudian dari Kak Siti Romlah yang hadir dan mau request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Siti Romlah. Salamnya untuk Tasya dan juga semua fans Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Kemudian Bu Leva hadir mau request lagu Sial dari Mahalini yang versi koplo. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bu Leva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mbak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Muni Desi, Pak Mur, Kamila, Melati, Monik, Mak Fajar, dan salam satu untuk semua, sehat selalu. Terima kasih untuk Ci Asna, Bang Saiman, Toci, Kak Sumarlina, Siti Romla, dan juga Bu Leva yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Digoda?
1: Goda, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan abang siapa ini?
1: Bang Ali.
0: Bang?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali?
1: Iya, yeah, datang baru.
0: Datang baru?
1: Iya, yeah.
0: Bang Ali, dari mana ini Bang Ali?
1: Dari TBK.
0: Dari TBK, oh. Ini ya, pendatang ya. Baru stok lama kah ini?
1: Yang kenal ya.
0: Ini siapa ini? Ini Bang Gafar kah? Atau Pak Ngah nih?
1: Bukan, Bang Ali.
0: Bang Ali?
1: Iya, pendatang baru.
0: Pak Ngah ini ya?
1: Boleh minta lagu.
0: Mau minta lagu apa?
1: Sonia. Minta lagu Sonia.
0: Minta lagu judulnya?
1: Sonia.
0: Sonia?
1: Yang bernyanyi laki-laki ya, bukan perempuan ya.
0: Ini lagu apa ini? Lagu
1: Sonia.
0: Sonia, ada kah?
1: Ada lah.
0: Pak Ngah ini ya. Sonia. Sonia. Sonia dari Abim Ngesti.
1: Ya, nah, yang penyanyi laki-laki ya, perempuan banget aku ke.
0: Abim Ngesti ini cowok kan?
1: Cowok.
0: Oke, nanti Tasya putarkan.
1: Cowok itu kan laki-laki kan? Cewek baru perempuan. Nah, dia banget tak suka dengan cewek. Perempuan tak suka nyanyi, dia penyanyi banget suka laki-laki.
0: Nanti nah, Tasya putarkan ya. Nih versi laki-laki.
1: Jangan tak ada putar lah.
0: Nanti ngambek pangahnya nih.
1: Kalau tak ada putar, pangah tembakan dari sini. Lumpurnya bunda kemarin. Lumpurnya bunda, Tasya.
0: Bunda?
1: Nah.
0: Belum jumpa nih, bunda siapa nih, Pak Ngah?
1: Apa tak jumpa kemarin bunda ulang tahun nih, apa tak jumpa?
0: Oh, ini ya, Mak Ngah ya, datang kan bunda, kemarin? Bunda.
1: Iya
0: kan, bunda. Jumpa dong. Jumpa, nah, jumpa.
1: Aku bilang tak jumpa.
0: Bingung nih, bunda siapa nih? Oh iya, Mak Ngah ya. Loading dulu, maaf ya, Pak Ngah. Jumpa
1: belum,
0: nih.
1: Belum makan nih, saya.
0: Iya, belum makan ini, Pak Ngah.
1: Inilah makan ini, ada edang ini. Kita makan apa nih, kepadang dia, no. Di Benang Jaya, nih.
0: Aduh, nanti ya, Pak Ngah, ya.
1: Tinggalkan gua aja ya, tinggalkan kerja di sini makan.
0: Ditinggalkan nanti saya kena marah Bang Ahyar ini nanti.
1: Salam satu untuk semua aja, mana saya berada.
0: Salam satu untuk semua. Siap.
1: Sampai sebut satu. Kalau sampai sebut satu nanti sampai sore, nanti sampai jam 3, sampai sekarang. Sekarang. Selamat datang ke tugas ya.
0: Baik, Pak Ngah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ngah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Ngah di 463351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
1: Digoda. Mantap betul.
0: Mantap betul.
1: Yeah.
0: Dengan siapa ini?
1: Pak Kelong.
0: Pak Kelong, Bang Haji Gemoy ini ya?
1: Bukan, Pak Kelong.
0: Pak Kelong.
1: Mana tahu Pak Haji Gemoy pula, macam-macam aja.
0: Apa kabarnya Pak Kelong?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tasha. Tasha sehat, Tasha.
0: Alhamdulillah, Tasha sehat.
1: Udah gajian? Udah gajian?
0: Gajian masih lama ini Pak Kelong.
1: Ada lagi kan stoknya?
0: Hah?
1: Yang kemarin kan masih banyak stoknya lagi kan?
0: Stoknya? Masih sih ya, tapi kalau gajian belum nih, masih lama nih.
1: Lagu apa?
0: Mau lagu apa?
1: Tadi maksud tadi siapa?
0: Barusan tadi Pak Ngah nih.
1: Oh Pak Ngah, bukan datang lama. Katanya datang baru.
0: Pendatang baru stok lama ini, oh, Pak Kelong.
1: Iya. Lagu bisa lagu diputarkan lagu Enduno Sapu Tangan Merah.
0: Judulnya? Ada?
1: Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah ya.
1: Tangannya.
0: Sapu Tangan Merah. Yus Yunus.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, salamnya.
1: Salam untuk tadi berada malu panah ya. Untuk putaran sang wanita. Siapa lagi? Mama Fajar.
0: Mama Fajar.
1: Mama Fajar. Ada yang itu. Tuhan.
0: Muslimin. Cauci.
1: Apa lagi? Kaskarwangi.
0: Kaskarwangi.
1: Gambarnya ke gambarnya ke TRI kan nampak awak. Cantik awak ya.
0: Oh, ha ha ha.
1: Cantik awak ya.
0: Oke.
1: Oke ya, no ya, ramai tadi ya.
0: Ramai.
1: Nah, siapa ulang tahunan ya? Ada ulang tahun enggak?
0: Yang hari ini Nesya Kira ini. Pak Kelong. Selamat ulang tahun tuh Nek Syakira.
1: Nah, sama mulai udah tambah ngomong dari rezeki juga dapat jodoh ya.
0: Amin.
1: Ya, selalu disayang cucu. Ujian itu penting doa ya. Walaupun kado tak ada di ucapan semua saya selalu.
0: Amin.
1: Untuk galah juga. Untuk Putu Amri ya.
0: Pak Usu Amri.
1: Anak kau tu,
0: Untuk,
1: halo.
0: Halo.
1: Untuk siapa lagi?
0: Kamu
1: tak masuk lupa juga, anak sayang.
0: Lupa banyaknya ini.
1: Untuk ini, ini siapa juga kita senggol semua ya.
0: Semuanya aja
1: di senggol.
0: Iya, oke.
1: Nggak pernah terakhir ya.
0: Nelfon kedua ini Pak Kelong.
1: Oh, nelfon kedua. Terdapar juga. Terdapar. Pak kuat penarah ya. Untuk siapa ya? Untuk Kak Jana. Untuk Andi Lau ya.
0: Andi Lau.
1: Andi Lau. Untuk Ibu Sari ya.
0: Ibu Sari.
1: Mak Ninda, Mak Dina, Mak Kun.
0: Mak Kun.
1: Mak Karwin, Mak Bidar. Amam Boy. Fatmawati.
0: Fatmawati.
1: Fatmawati. Papa Uji dengan Mama Iman besok Pak Baru lah ya.
0: Amin.
1: Untuk penengah pula. Untuk Bang Bibin, Suparga, untuk Sirat, untuk Sawo, Imam Rahman, untuk Kasur. Untuk Pak Bakri di Sawang ya.
0: Pak Bakri di Sawang.
1: Iman 10 tak lupa Iman 10.
0: Iman 10.
1: Iman 10. Untuk siapa lagi ya? Untuk Sihat juga diburu ya. Sihat. Satu untuk semua lah ya. Dewi juga ya.
0: Siap.
1: Ada lagu ya?
0: Ada.
1: Bunda masih dibatan lagi ya. Masih di Batam, di Bunda Batu, yang di Batu Haji semua ya. Untuk Kak Anom, murni yang gak ada beban unsurnya. Satu untuk semua lah.
0: Satu untuk semua, siap.
1: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Kelong yang sudah hadir di line telepon kami. Kita bacakan pesan kembali di WhatsApp pendengar. Ini datang dari Bang Abednego yang mau salam untuk Ibu Hamidah di Selat Panjang, Karaha, Nek Peggy, Sumarlina, Ibu Eva, Nek Ashwa, Nek Syakira, Mama Dewi, Ika, Desi, Gala, Gafar, Wak Kelong, Mang Arjuna, Sarinah, QQ, Norma, Nek Kembar, Pak Hitam, Nuar, Pau Sulimin, Monik, Udin, Pak Alang, Prabu Bangkit, Mak Leni, Mak Rempong, Juliana, Mak Lina, Tokci, Mak Jihan, Mas Sura, Ana, Ani Roma, Aniah, Nek Kembar, Longri, dan juga Mak Dia. Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Bulan dari Mega Mustika. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Bang Roni. Salamnya untuk Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cikgu Norma, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Pak Normi, Mak Dia, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Nek Ashwa hadir, mau salam-salam untuk Jamilah 1, 2, dan 3, Cikgu Nurmah, Nur Bilqis, Nirmala, Nek Kembar, Nek Karin, Mama Fajar, Nek Syakira. Selamat ulang tahun, murah rezeki dan juga sehat selalu, amin. Kemudian untuk Mama Dewi, Mama Leni, Mama Lina, Mama Azi, Bang Prabu, Pak Kumis, Bang Gafar, Pak Sulimin, Pak Ngah, Pak Zaini, Pak Fauzi, Bang Gala, Putra Rangsang, Roy Saputra, Roni, Abednego, Bang Udin Buton, dan buat satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Request lagu Mita, Engkaulah Takdirku. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Nek Ashwa. Baik pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu cek fakta untuk Anda pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 13 September 2026. Beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

0: attention.
1: Masih dalam program Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul di siang hari menuju sore ini ya pendengar. Ini di Batam Center, cuacanya sangat panas ya pendengar. Bagaimana keadaan cuaca di daerah pendengar ini? Apakah panas juga, mendung, atau malah hujan? Pada segmen kedua ini masih ditemani oleh saya Tasya ya pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen kedua ini kami juga masih menerima request lagu dangdut ataupun yang ingin kirim salam untuk teman, keluarga, sahabat, kerabat ataupun orang tercinta. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini datang dari Kak Skarwani, mau salam untuk Nesya Kira, Bang Mus, Kak Mastura, Desi, Monik, Kapten Syam, Mak Fajar, Bang Saiman, Rahma, Bang Iman, Kak Raha, Bang Roy, Malati, Bang Andi, Ci Asna, Mak Azi, Bu Seri, Bang Roni, Mak Lina, Bang Emira, Nek Kembar, Toci, Putri Cantik, Bang Udin, Bang Alex, Bang Abednego, Nek Peggy, Mak Lina, dan salam spesial buat Bang Arjuna. Kemudian Bunda Hamidah hadir dari Selat Panjang, Desa Lalang Tanjung, request lagu Muara Kasih. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya. Bunda Hamidah, salamnya buat suami tercinta, buat keluarga yang berada di Desa Tanjung, semoga sehat selalu, amin. Dan buat anak di Tanjung Sama, semoga sehat selalu, amin. Salam sayang dari Bunda, terima kasih buat yang bertugas hari ini, semoga sehat selalu, amin. Kemudian Kak Normalah dari Penyalai hadir, mau salam untuk Bang Anton, Bu Arini, Mas Prabu, Karina, Pak Tohat, Pak Sulimin, Pak Fauzi, Bang Dadang, Kak Farida, dan lain-lainnya. Kemudian request lagu Cinta Tasikmalaya dari Laila Ayu KDI. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Normala. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir, mau salam untuk Mama Mia, Ci Asna, Siti Jamilah, Monik, Jamilah Penyalai, Bunda Zaima, Mak Rempong, Roy Saputra, Edi Sutekno, dan salam satu untuk semua. Kemudian Mama Eva hadir, mau salam-salam untuk semuanya aja, salam kenal dari Mama Eva. Kemudian salamnya buat suami di rumah, yaitu Ali, buat Eva bersama suami Sahril, buat Rizka bersama suami Agus, buat Suryono di kampung lama keluarga. Kemudian request lagu Akhir Sebuah Cerita. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Mama Eva. Buat yang baca, semoga sehat selalu dan tambah cantik aja. Amin. Kemudian Pak Usu Amri dari Tanjung Batu Kecil, salamnya untuk anak Kawah 7, Ani Roma, Nirmala, Pak Razak, Pak Kelong, Kak Masura, dan salam satu untuk semua. Kemudian Mak Noi hadir, mau salam untuk Bisan, Mak Saryati, Pak Suhaimi, Mak Sunaryati, Mak Kun, Wiwi, Monik, Mama Azi, Mak Dinda, Mak Dia, Mak Dewi, Pak Sulimin, Gafar, Iman, Pak Alang, dan salam satu untuk semua dimanapun berada. Terima kasih untuk Kak Askar Wangi, Bunda Hamidah, Kak Normalah, Lukas Wulan, Mama Eva, Pak Usu Amri, dan juga Mak Noy yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit lagi hilang suaranya.
1: Iya, Pak Mus.
0: Ya, yang McDonald di sini. Batu aja panas-panas dinginnya, apa sih?
1: Panas ya, panas-panas dingin.
0: Apa panas dingin? Duduk telepon dingin, dingin, walaupun panas.
1: Di sini panas, Pak Mus.
0: Udah panas, nggak problem. Tapi dingin, apa sih? Nona akan menghiburkan, jadi galau semua orang,
1: ya? Alhamdulillah, semoga alhamdulillah terhibur semua ini ya.
0: Kasih aja ya, Ewa.
1: Ewanya udah selesai tadi dong, Pak Mus.
0: Ya, Ewi. Oke, minta lagunya.
1: Mau lagu apa?
0: Jagain dia, udah masuk belum?
1: Belum.
0: Nah, masuk buka dia diputar kan dimasukin, diputar.
1: Diputar siap.
0: Salah ngomong tadi, meleset. Jadi lagunya diputar. Pertama biar terasa sehat selalu, api-api tenan, jam siang panas-panas dingin, dalam masih ya. Nah, tetap sehat. Tak lupa lagu ini untuk Katem Sam Kumar Kak Siti memberasa kita kurang sesuatu apa pun di dunia ya Allah. Amin.
1: Amin.
0: Buatnya ya itu Nur Aini Moni. Ya. Oke. Buatnya Yoi
1: Kak Askar Wangi.
0: Ya dengan Siti Asyana. Lalu pagoknya ini Desi.
1: Ini Desi.
0: Buat itu kakakku yang cantik dan ganda, Nenek Kembar dan Nenek Karin. Tidak lupa buatnya selamat ulang tahun baginya Nenek Sakira. Yang punya rezekinya kurang satu pun tambah adem-adem main. Ada sama aja bagus-bagus baik itu ya dia maksudnya. Cantik lagu loh. Buat itu tadi Bang Ali ya. Bang Ali dengan Bunda. Bang Ali pendatang baru tadi tuh. Bang Ali.
1: Pak Ngah tadi ya.
0: Iya, pendatang baru tuh baru dengar.
1: Pendatang baru stok lama.
0: Ya, dengan Wak Selong tadi kan. Baru ya tuh. Dengar kan? Ana dan Ali sungguh terlalu buatnya. Buat tak lupa buat itu si Iman 10 dengan tebaknya Siti Jamila Nurbekis Bina Lady Masjid Mastura. Tak lupa Mama Mia yang Ucu tadi yang kira udah ya lepas tak apa. Buat itu si Bang Jaiman Bang Komis Tok Cik Kalinggo adekku. Tak lupa adekku Teringga dan adekku Benang Putra Rancang. Tak lupa buat itu Bang Aduna Atulalang. Tak lupa buatnya Pak Itam Mor ya. Pak Itam Mor, Bang Atan dia. Buatnya Zaini, buatnya Bang Nur, buatnya tuh Abdi Jais. Dah tak lupa buatnya Rahma di Pekanbaru, Ika yang gemoy di Jambi. Tak lupa buatnya Teuni Teratu, Ayu dan Dimalku dan Farida. Tapi jaga untuk semua ya. Mudah-mudahan yang sakit minum obat mudah-mudahan sehat. Sehat, jaga-jaga badan kalau hujan panas bikin meriang. Rindu tapi riang ya. Meriang ya. Oke lah ya. Kata segini siang. Terima kasih. Patunun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Mustafa di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Kapten Sang ya?
1: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik, Kapten.
2: Tasya, Kapten Sang itu suara clear tak? Bersih tak? Jernih tak?
1: Jernih, Kapten.
2: Ah, oke, okay. Salam bahagia, semoga bahagia untuk kamu. Lady DJ Tasha, salam dari Jakarta, India, dari negara besar India yang bertugas di Singapura.
1: Mm-hmm,
2: oke, okay. Salam spesial untuk oke, okay, karena lagu tu saya minta lagu teringatkan lautan India lah yang dinyanyikan oleh Iwan yang sedang-sedang saja. Oke. Okay.
1: Okay.
2: Salam spesial untuk Tasha. Kan tak cakap kalau selagi suara Jedaka India ni dekat di lubang kuping kamu, salam doa agar kehadiran jodoh yang penuh dan bakal suami yang bertanggungjawab sebagai jodoh teman hidup kamu, insyaAllah.
1: Amin.
2: Dan yang paling penting spesial untuk Monit. Dan spesial untuk inilah makku, nenek kembar, walaupun dia orang Melayu, tapi dia bukan melahirkan Cap, tapi Cap sayang dia seperti ibu sendiri ya. Yang paling spesial untuk pemuda yang baik hati, untuk Pak Alam, semoga bahagia lah hidup dia bersama istrinya, membimbing istrinya jalan ke surga Al-Firdaus. Dan salam spesial sekali untuk Nur Bilqis, Nur Bilqis dan Hasna Nacem, dan lagi satu untuk itu Kokok Mustafa, apa sama aku nak Kokok Mustafa, Mak Mustafa tak suka dengan suara dia, dan lagi satu untuk Putra Samsung, dan bahagia dan semoga bahagia Tasha di mana saja kamu berada, dan dua lah jangan lupa Allah dan salat, itu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Tokci, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, kita putarkan satu lagu terlebih dahulu, request dari Pak Mustafa dengan Jejaka India.
3: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mata betul siang hari ini. Mendengar ini sudah masuk di sesi terakhir, jadi bagi Anda yang masih ingin request lagu dangdut, bisa langsung hubungi kami di line telepon 463-351 dan WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ini ada dari Kak Nur Bilqis, mau salam-salam untuk Tasya, selamat bertugas. Kemudian salam untuk Toci, Pak Usulimin, Pak Mur, Pak Aji, Nek Kemba, Nek Ashwa, Nek Karim, Kapten Syam, Bang Iman, Roni, Udin, Cik Mus, Kak Monik, Pak Normi, Mak Dia, Mama Azi, Mama Dewi, Uni Desi, Prabu. Spesial buat Nek Syakira, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Amin. Kemudian salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Kemudian ada dari Kak Monik yang mau salam-salam untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nek Karin, Mbak Dinda, Nek Kembar, Bu Asri, Jamila, Nek Syakira, Tokci, Pak Alang, Nur Bilqis, Rahma, Ika, Cik Mustafa, Sekarwangi, Pak Haji, Pak Ngah, Putra Rangsang, Kak Raha, Mama Fajar, Cik Hasna, Lukas Wulan, Mama Lina, Mama Leni, Pak Alang, Bu Leva, Mas Tura, Ana, Aisyah, Nirmala, Bang Iman, Mak Noi, Putri Cantik, Mama Boy, dan juga Mak Dia. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis dan juga Kak Monik yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita akan angkat satu penelpon terakhir di sesi terakhir ini ya pendengar, di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
1: Digoda.
0: Mantap betul. Dengan siapa ini? Bang Udin kah?
1: Ada kembar tadi ya.
0: Anak baru?
1: Iya.
0: Bang Udin?
1: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Udin?
1: Kabar Tasya sehat.
0: Tasya sehat, alhamdulillah. Bang Udin bagaimana?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Pulang? Kemarin nampak Tasya cepat pulang.
0: Pulang?
1: Iya.
0: Cepat pulang?
1: Iya, ke rumah.
0: Oh iya.
1: Tapi ada ketemu sama Bang Ari di pengaji.
0: Oh iya, jam berapa Bang Udin datang?
1: Dari rumah jam 12 lewat. Tapi lepas kasih panas motor hujan. Masih kembali jam 1 lewat sampai situ. Jam 2 lewat sampai sana. Tanya acaranya lagi aja.
0: Oh, jam 12-an ya Bang Udin kesini.
1: Jam 2 lewat sampai di situ, jam 12 lewat kan baru berangkat. Motor hujan sampai pulang.
0: Iya, Tasya udah pulang itu Bang Udin. Ya. Karena mau shift malam juga.
1: Itu ada ketemu siapa yang lain juga lagi, ya, Bang Ari juga ada. Saya kira di sini itu apa? Satu hari acaranya rupanya cuma hanya pagi karena hari Jumat.
0: Betul. Biasanya sampai duhur aja sih emang Bang, karena ada Jumatan, jadi ya sebelum Jumatan udah selesai.
1: Ardo pulang juga, gak ada orang lagi.
0: Tapi ketemu Ardo, Mbak Aziza, Bang Aril, Bang Ahyar juga ya berarti?
1: Ada yang lama, ada batas jam dari sana kemarin aja. Lupa ya sama Aziz malam kemarin itu yang terasa acaranya, rupanya pagi.
0: Bang Udin Buton berangkat dari mana nih? TBK?
1: Dari rumah ke Ndalah di apa di Jodoh?
0: Oh, abang dari Jodoh ya?
1: Iya.
0: Kehujanan dong Bang.
1: Gering-gering
0: Soalnya di sini hujan lebat ya waktu itu.
1: Iya, kurang juga pun benar hujan di jalan. HP itu dua-duanya basah.
0: Waduh, tapi aman kan bang HP-nya?
1: Aman, aman. Nanti kemasukan darah berat.
0: Mau request lagu apa ini Bang Udin Buton?
1: Lagunya masih bisa nggak?
0: Bisa.
1: Tapi Bang Udin pun mau habisin ikutan aja lah.
0: Ikutan?
1: Ya,
0: oke.
1: Misalnya satu untuk tim yang sudah masih yang di rumah juga dapat salam dari Udin Buton aja ya.
0: Siap.
1: Spesialnya untuk Tasya yang cantik aja. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Itu aja Tasya, kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Baik Bang Udin.
1: Itu aja, assalamualaikum Tasya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Mendigoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputar karena keterbatasan waktu. Setelah ini masih akan kami putarkan lagu dari Iwan Sedang-Sedang Saja dan beberapa lagu lainnya request dari WhatsApp ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari Batam siang ini ya pendengar. Dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Joshua. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Informasi yang pertama pendengar, sebanyak 28 pemohon pengurus paspor melalui layanan Easy Passport Kantor Migrasi Kelas 1 TPI Batam di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batam pada Sabtu kemarin. Seluruh permohonan yang diajukan dalam pelayanan paspor kolektif tersebut dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap penerbitan paspor. Layanan Easy Passport dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Petugas Imigrasi Batam melayani permohonan mulai dari pemeriksaan dokumen, wawancara, pengambilan foto, hingga perekaman data biometrik. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengatakan layanan paspor kolektif menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam memperkuat promosi investasi sektor kesehatan melalui partisipasi dalam Medical Fair Asia 2026, salah satu pameran dengan internasional terkemuka di Asia Tenggara yang mempertemukan pelaku industri medis, teknologi kesehatan, serta penyedia layanan kesehatan dari berbagai negara. Diselenggarakannya MES Düsseldorf Asia PTA LTD Medical Fair Asia 2026 berlangsung pada 9 sampai dengan 11 September 2026 di Marina Bay Sands, Singapura. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara di Asia dan menjadi salah satu platform strategis untuk memperluas jejaring bisnis serta memperkuat membuka peluang investasi di sektor kesehatan. Informasi terakhir pendengar, asap dan korban api terlihat di kawasan hutan dan lahan Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga pada Sabtu kemarin. Api yang muncul di kawasan tersebut langsung mendapatkan penanganan dari Satuan Samapta Polresta Lingga. Langkah cepat dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama agar korban tidak merembet ke arah jalan dan juga pemukiman masyarakat. Kasat Samapta Polres Lingga Ibtu Arven bersama personel gabungan bergerak menuju lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peralatan pemadaman turut dibawa, mulai dari mobil AWC, Robin Selang, serta ember hingga perlengkapan pendukung lainnya. Sekitar pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tim tiba di lokasi titik api, personel langsung melakukan penyemprotan menggunakan mobil AWC. Demikian perihal lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda sore ini. Lintas Batam Sore, saya Joshua Suryadi akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Selamat pagi dari Ungu featuring Andy. Mendengar masih menemani Anda di Prosatir RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah, sore gini pendengar, memang cuacanya panas banget ya di Batam. Jadi kita tetap sarankan untuk konsumsi air putih secukupnya ya, supaya tubuhnya terhidrasi dan terhindar dari namanya dehidrasi yang bisa memancing banyak penyakit gitu ya di cuaca panas seperti ini. Biasanya memang rasa haus itu terasa banget gitu ya. Tapi tetap jangan terlalu banyak makan es gitu ya, walaupun memang tidak terlalu berdampak, tapi kalau terlalu banyak juga minum es bisa sakit kepala tuh, pusing dulu nanti lama-lama ya. Jadi konsumsi air putih biasa aja dengan secukupnya, atau bahkan biar lebih enak banget itu bisa minum jus buah atau makan buah, apalagi buah semangka nih sore-sore begini, wow enak banget ya. Oke, yang lagi di jalan jangan terpancing emosinya, mungkin ada yang dari belakang ada ngeklakson dengan tiba-tiba keras gitu, atau ada yang ngerem tiba-tiba, ada yang mancing emosi anda di jalan, tetap tahan emosinya, tetap fokus, karena memang cuaca panas seperti ini, apalagi di jalan itu gampang sekali kepancing emosi. Oke, sore ini Jos akan menemani Anda, kita akan nanti akan bagi beberapa informasi untuk Anda, dan tentunya juga di sore hari ini kita akan hadirkan obrolan terkait tentang ketahanan pangan dari rumah Allah dari Pak D. Darwin. Ini merupakan salah satu edisi podcast di RRI, nanti akan saya hadirkan untuk Anda bagaimana obrolannya dan bagaimana ketahanan pangan yang ia buat di lingkungan tempat rumahnya ya. Dan saya sampaikan juga untuk sholat asar di kota Batam ya, tadi sudah dikumandangkan pada pukul 15.08 menit Indonesia Barat, dan untuk maghrib nanti akan dikumandangkan di pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Yang mengucapkan selamat meninggalkan Prosatir RRI Batam untuk lintas Batam sore hari ini, setelah sebuah lagu dari ada band Dustala, nanti saya akan hadirkan untuk Anda untuk obrolan ketahanan pangan daerah.

Oke, pendengar, buat Anda yang merasa mungkin harga cabai kayaknya makin tinggi gitu ya, terus juga sayur mayur yang di pasar juga udah mahal, susah dapat yang segar gitu ya. Jadi salah satu solusi mungkin yang bisa Anda lakukan adalah menanam di pekarangan Anda yang memungkinkan gitu ya. Nah, atau mungkin juga yang menurut Anda gampang dibudidaya, kemudian juga gak memakan tempat. Nah, kita akan ajak Anda untuk ngobrol di sore hari ini. Ini merupakan salah satu edisi podcast yang dihadirkan RRI dengan judul Ketahanan Pangan dari Rumah Ala dari Pak D. Wardi. Nah, jadi Pak D ini merupakan salah satu masyarakat yang mempraktekkan di rumahnya, di pekarangannya, dengan berbagai tanaman dan juga ternak di sekitarnya. Kita dengarkan bersama.

0: Oke, selamat datang lagi di podcast RRI Batam di Talk Today ya, bersama aku Yudis, dan hari ini kita ada di Sidomulyo, tapi bukan Sidomulyo di Jawa, kita ada di Tembesi Sidomulyo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dilihat nanti ya di sini, kita sudah berada di luar ruangan, kita tidak di ruang podcast lagi karena memang spesial kita datang ke sini untuk berbicara bersama Pak Dewardi. Ya, Pak Dewardi ini adalah sepuh. Kalau dibilang kata di Sidomulyo ini ya, di Tembesi Sidomulyo. Kita perkenalkan dulu. Halo Pak Dewardi.
1: Halo, halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Boleh perkenalkan diri Pak De lewat kamera yang itu. Namanya siapa? Usianya berapa, De?
1: Terima kasih Mas Yudhistira. Ya. Jadi saya namanya Pak Wardi dan usia saya sudah sekarang sudah 4 tahun, 64 tahun. Dan hobi saya memang ya, di samping kita berikan juga berkebun. Nah, itu aja.
0: Ini dia. Ini bisa dilihat mungkin ya, karena di depan kita ini di meja sudah ada hasil bumi ini dari kebunnya Pak Dewardi yang ditanam di sekitaran rumah. Ya, jadi ini juga kita akan bawa nanti pemirsa untuk melihat kebun dan juga kolam ikan Pak Dewardi, karena ada kolamnya ada berapa dia? Ada 5, 4.
1: Ada 5 kolam ya. Hmm. 5 kolam masing-masing. Masing-masing kolam isinya ada nila, ada lele, ada paten, ada gurami, dan ada ikan bawal.
0: Wah, banyak berarti deh.
1: Ya, ya macam-macam ya. Sih, ya. Kalau kemarin itu ikan bawal kami kasih ya, itu masih larva sekali ya. Kami beli dari Bogor, itu masih larva, itu ada 10.000 ekor memang sebenarnya, tapi larva ya kan. Jadi itu kan spekulasi hidupnya kan. Jadi sekarang paling hanya tinggal yang hidup ada sekitar 2.000 ekor aja.
0: Cuman 20% lah kira-kira
1: iya, yang bisa. Kurang lebih 20% aja ya. Nah, kalau ikan paten itu memang boleh dikata hidup semua lah.
0: Hidup semua.
1: 100% itu ya kan. Nah, terus ikan lele, kalau ikan lele itu boleh dibilang ya hidup semua.
0: Okay.
1: Tapi kalau ikan nila itu ya persentasenya juga kecil juga sih, paling yang hidup sekitar hanya 60%-an lah ya.
0: Okay, okay.
1: Dari pembelian
0: dari
1: awal.
0: Dari awal bibitnya ya. Itu dia. Tapi dia ini sebelum ini mana duluan deh? Nanam dulu ini kan banyak nih hasil bumi, ada rambutan, ada cempeda. Ini nanam dulu atau bikin kolam ikan dulu deh?
1: Awalnya itu memang kami itu kan melihat situasi alam dulu, ya kan? Alam di Batam itu seperti apa sih, ya kan? Kalau kita melihat pakai ini, pakai apa itu, pH meter, ya kan, pakai pH meter ya kan, istilah pertaniannya, itu keasaman tanah dan air itu kan memang sangat asam sekali. Jadi kami cocoknya nanam apa, ya kan. Nah, akhirnya di belakang itu kan ada kami tanamin hortikultura, ya kan, itu ada yang buah-buahan yang cocok, hanya ini
0: cempedak,
1: nangka, ya kan. Kemudian ada durian, kemudian ada lagi alpukat, ya kan. Ada beberapa yang lain, yang buah-buahan yang memang sementara ini belum bisa ini, belum buah, ya kan. Yang lain, cuman yang buah baru nangka sama cempedak aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sama rambutan,
0: gitu kan. Ini rambutan ini ya.
1: Ya, rambutan.
0: Ini juga ada, bisa dilihat nanti ini pohon rambutan masih ada nih yang tidak bisa dipanen, nah, tuh tinggi banget ya.
1: Itu ini yang bagus sebenarnya, itu rambutan yang ini sebenarnya. Cuman kemarin pas ada acara sedekah bumi itulah baru dipanen.
0: Oke. Okay. Oh, tapi berarti di sini itu masih ada sedekah bumi deh. Kan kita ngomongin
1: Batam. Di Tembesi Sidomulyo boleh dibilang mayoritas orang kita Jawa.
0: Hmm.
1: 99%.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan, itu orang kita Jawa, makanya budaya masih kental Jawa. Setiap bulan Suro Muharram, tanggal 1 Muharram itu memang sudah diagendakan per tahun itu harus mengadakan grebek Suro
0: ya,
1: jadi
0: ya.
1: Harus sedekah bumi. Jadi ketika ada panen raya dari masing-masing warga itu mengumpulkan panennya, baru nanti disedekahkan, baru dibuat gunungan untuk peringatan satu Muharram itu. Kemarin ada sekitar 10 gunungan lah.
0: Banyak juga deh.
1: Banyak ya kan. Ya, dihadiri oleh beberapa pejabat dari ketua, dari anggota dewan ada ya kan. Terus wakil gubernur ada, dari gubernur mantan Pak Isdianto juga datang. Kemudian dari wali kota juga datang ya kan.
0: Dan ini setiap tahun gitu deh.
1: Ya, ya. Jadi istilahnya itu udah menjadi agenda tahunan.
0: Oke. Ini berarti udah lama deh tinggal di sini deh.
1: Kami ya itu sih sekitar 38 tahun lah.
0: 38 tahun di sini.
1: Nah, masih kecil situ dulu.
0: Belum lahir saya deh, belum lahir.
1: Jadi Citra masih kecil ya.
0: Belum nyampe usianya juga belum. Oh, gitu ya. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dia yang pertama kali ditanam, ingat enggak dia apa deh waktu itu?
1: Sesuai dengan itu tadi, planning kami ya kan berhubung tanahnya kok asam, yaitu nangka, cemberdak, rambutan.
0: Langsung barengan itu.
1: Nah, iya itu. Kalau itu memang enggak jauh inilah, enggak jauh jaraknya. Jadi tetap bareng lah. Karena memang tanahnya kan asam sekali, kan. Kalau mau tanam yang seperti yang apa ya, mungkin boleh dibilang kayak anggur, kayak kelengkeng itu
0: nggak bisa ya,
1: kurang pas lah. Itu memang harus tanahnya betul-betul diolah sama dengan di Jawa itu baru oke kan. Tapi nggak mungkin seperti itu kan, kita pekerjaannya terlalu banyak, ya kan. Makanya kalau di belakang ini yang jelas horticultura itu yang ada ya fruticultura, buah-buahan.
0: Buah-buahan.
1: Nah, kan ada istilahnya biofarmaka tadi ada buat obat-obatan, ya kan. Ada lagi yang satu lagi ada flora kultura, ini tanaman hias, ya kan.
0: Tanaman hias, oh, tanam
1: ya
0: juga
1: kan?
0: Deh.
1: Itu ada juga, ya kan, sedikit-sedikit tahu kami tanam, ya kan. Jadi ada lagi yang lain mungkin fruity, oh oleri ya, oleri kultura. Jadi bentuk jenis sayur-sayuran. Nah ini, jadi hal itu seperti itu. Kenapa kok kami tanam selengkap itu? Ya memang itu kebutuhan kami sehari-hari biar mencukupi keluarga kami kan. Kalau nggak mendukung ekonomi keluarga kami, untuk apa kami tanam? Okay. Jadi setidaknya pengen buah tak usah beli.
0: Ada
1: di rumah. Iya. Setidaknya pengen sayur tak usah beli, ada di rumah, ya kan. Nah itu yang pertama seperti itu dulu, ya kan. Jadi yang keduanya lagi, ya kan. Kami melihat potensi alam yang lain, ya kan. Potensi alam yang lain kami lihat, oh ternyata kok daerah rawa ini cocoknya kok, kita cobalah miara ikan, ya kan. Kita manfaatkan potensi itu kan. Jadi potensi rawa itu kita manfaatkan untuk bikin kolam, ya. Ada akhirnya kami bikin kolam, ada 5 kolam itu kan. 5 kolam dan airnya emang selama ini tak pernah kering, ya kan. Akhirnya kami piara ikan, ya kan. Jadi ikan-ikan itu ya itu tadi sudah kami ada ikan bawal, ikan apa itu?
0: Patin tadi
1: ada paten, ya kan. Jadi ada yang sifatnya memang herbivora, ya kan. Ada yang sifatnya karnivora, ada yang omnivora, ya kan. Agar supaya istilahnya yang kita piara itu apa ya, selalu generasinya selalu ada, ya kan. Kita ngasih makan pun gampang seperti itu, kan. Misalnya kayak ikan paten udah kasih sampah nasi itu ya, mau juga, ya kan.
0: Makan
1: kita nggak usah beli peletnya istilahnya, kan. Nah, seperti gurami, ya kan, kita makannya kasih tumbuh-tumbuhan
0: makan,
1: ya kan. Ya itu yang sifatnya sebenarnya herbivora, ya kan. Jadi kasih itu oke, dia makan daun-daun ubi mau, daun pisang mau,
0: pisang juga mau deh.
1: Iya, daun pisang tuh mau, nangka pun kulitnya itu dimakan juga, ya
0: habis kan? Susah udah hamil kan,
1: iya ini mereka diambil bijinya nanti taruh sana dan dimakan habis, ya kan. Jadi paling tidak sampah-sampah kita di rumah juga
0: berkurang
1: betul. Ya kan. Yang dimanfaatin untuk ikan ya, untuk ikan.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomong sisi ketahanan pangan berarti memang sudah solid banget deh ya.
1: Kami enggak berpikir sampai sejauh itu sebenarnya, kan. Cuman pas kebetulan.
0: Kan dilalah pas gitu ya.
1: Dilalahnya nek orang Jawa, dilalahi kok iso pas, ya kan.
0: Iya. Oke, okay. Jadi memang kalau dilihat ini aku tadi lihat ada kunyit kayaknya di situ ya, deh.
1: Ya, kunyit itu ada.
0: Memang sengaja ditanam buat kondisi
1: iya,
0: di rumah.
1: Iya, kunyit, ada jahe, ada lengkuas. Ibu itulah yang rajin.
0: Ya, ini ada daun salam, daun ada salam. Ini juga ada sirih, macam-macam ya, ya?
1: Daun salam untuk obat asam urat bisa. Daun sirsat bisa untuk prostat. Membantu, ya kan? Bagus itu, ya kan? Nah, kalau sirih, orang sakit gatal-gatal, oke. Okay. Ya kan? Yang luka dikasih daun sirih pun sembuh karena dia ad sirihnya ya ada ini kan, ada antibiotik, kan. Ya lumayan lah kalau untuk istilahnya untuk keluarga kita ya boleh bilang nggak cukup ya cukup lah.
0: Ya cukup kan? Ya. Ya. Tapi kalau ngelihat ikan ini banyak banget deh ini. Ini ada tadi kayak ada 10.000 bibit yang hidup kata Pak De, 20.000. 20.000 juga sebenarnya 2.000 kan banyak ya juga.
1: Lumayan
0: ya.
1: Lumayan ya.
0: Itu di, ikan ini gimana plan ini? Dijual nggak atau sekarang konsumsi pribadi?
1: Kalau untuk sementara ini kami konsumsi pribadi. Cuman nantinya kalau emang ini berhasil, ya kan, istilahnya bisa kita lanjutkan kan, kita lanjutkan untuk piara, baru nanti kita jual. Okay. Dan sementara ini kita eksperimen mas.
0: Sambil eksperimen.
1: Nah, iya eksperimen sambil kita melihat hasilnya dan bagaimana. Kalau emang positif, bisa berkembang bagus, ya kan, kita jual.
0: Oke, okay, tapi ini membudaya ikan segini banyak, ada nila, ada bawal, ada patin, macam-macam, itu susah nggak deh?
1: Nggak susah juga sih. Rata-rata makanannya mereka sama, ya kan? Makanannya mereka sama, yang herbivora pun dikasih pelet mau, yang karnivora dikasih pelet mau, yang omnivora dikasih pelet mau juga, ya kan? Nah, cuman kalau pelet nggak ada kan akhirnya kita bisa yang herbivora ya udahlah kita kasih tumbuh-tumbuhan, ya kan? Ya kan? Yang karnivora ini yang report, ya kan? Itu nggak mungkin kita membelikan daging kan,
0: makan, ya.
1: Harus pelet ya,
0: ya,
1: ya. Nah, gitu ya. Ya setidaknya mengurangi sampah-sampah kita juga di rumah ya kan.
0: Ya bisa langsung dikasih ke ikan.
1: Bisa dikasih ke ikan.
0: Berarti Pak Ade sama Bude udah nggak pernah ke pasar lagi deh belanja?
1: Ya kalau ke pasar belanja paling yang menek tuku beras.
0: Beras stok.
1: Beras stok, ya kan. Paling kalau pengen roti, ya kan.
0: Oh iya.
1: Nah, ya kan. Jadi, ya kebutuhan pokok kita itu kalau itu kan memang kebutuhan primer ya mas ya.
0: Beras bener.
1: Beras itu kan harus
0: ada.
1: Ya. Ya walaupun kita memang di rumah istilahnya ya mungkin di rumah ada ubi, tapi kalau orang Jawa kan memang sudah budayanya ya kan sehari-harinya makan beras, makan nasi. Kalau nggak makan nasi kan belum
0: makan,
1: belum ya. Rasanya kan belum makan ya kan.
0: Iya,
1: harus beli beras ya kan,
0: tetap beli beras.
1: Berarti beras. Cuman kalau untuk lauk ya paling istri Pak lauk mancing ya itu dah. Langsung dapat ikan goreng, ikan segar lagi.
0: Ikan segar ya. Tinggal pilih ya. Mau lele,
1: mau bawal,
0: nila atau gurame ada ya.
1: Mau paten kan semua ada ya kan tinggal. Sekarang sudah ya kalau untuk sendiri sudah bisa dikonsumsi sih. Mungkin ikan paten itu sudah mungkin kurang lebih per ekornya sudah ada sekitar 3 onan lah ya.
0: 3 on per ekor.
1: Iya.
0: Lumayan deh.
1: Lumayan itu mau saya bikin 1 ekor 1 kilo rencananya.
0: Oh, nunggu 1 kilo berarti enggak mau gede lagi.
1: Baru nanti.
0: Baru di
1: baru bisa dijual kalau iya. Itu ya kan.
0: Jadi
1: kalau 1000 itu ada 1000 ekor. Ya. 1000 ekor kalau misalkan kita bikin 1 kilo kan sudah 1 ton. 1000 kilo kan?
0: Iya.
1: 1 ton. Kilo,
0: betul.
1: Nah, harapan kami seperti itu sebenarnya. Jadi, nah, kalau ya seperti itu enggak mungkin kita konsumsi sendiri kan?
0: Betul.
1: Nah, makanya banyak sekarang banget. Eksperimen dulu ya kan. Kita lihat perkembangannya bagaimana ya kan. Kalau memang positif kok berkembang bagus, ternyata cocok ya kan, baru nanti kita lanjutkan terus. Nah, itu mas ceritanya sebenarnya kami kayak apa ya? Miara-miara ini kayak enggak disengaja juga ya kan, kayak cuman main-main aja.
0: Ngisi-ngisi kegiatan
1: gitu. Aja gitu.
0: Waduh, tapi ini banyak juga hasilnya deh ya. Dari tumbuhan udah bisa mencukupi untuk kebutuhan di rumah, pangan di rumah, sama ikan juga gitu. Ya. Ada juga yang ini ada yang dijual nggak deh dari hasil bumi ini? Tadi kan ceritanya katanya rambutan untuk gerbek suro. Ya, nah ada ya. Lagi nggak yang dijual sebenarnya selama ini?
1: Selama ini berhubung pas kebetulan dengan gerbek suro itu ya nggak ada yang dijual.
0: Nggak ada yang jual.
1: Iya, karena mereka kan perlunya juga banyak kan. Jadi kami pun memberikan persembahan itu setahun sekali aja kan. Ya kita harus legowo
0: benar.
1: Legowo untuk sedekah sama orang banyak ya kan.
0: Oke, berarti banyak juga orang-orang di sini di Temisi Domingo ini yang nanam tanaman dia, buah-buahan, sayur-sayur.
1: Ya, tidak hanya saya, yang banyak ya kan. Di belakang ini dulu pernah saya tanam sayur, cuman sekarang kami berhubung nyangkul itu sudah enggak udah nggak sanggup lagi ya kan.
0: Kamu sih cepet ya.
1: Iya.
0: Kalau bulan kali cangkul lagi, tanam lagi.
1: Jadi kami udah nggak nanam sayur lagi ya kan. Ya sayur sekarang paling yang kami tanam paling daun ubi, itu ada daun kelor ya kan. Ya itu aja lah yang nggak makan tenaga banyak ya kan.
0: Kayak yang untuk bisa konsumsi pribadi juga gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Waduh, berarti ini sudah lama deh nanam-nanam ini. Ada pisang ada juga. Terus tadi katanya ada yang belum berbuah itu ada pohon durian deh.
1: Ada alpukat, ya. Itu udah ya kami tanam udah sekitar ada 4 tahun lah. Mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun lagi itu berbuah.
0: Baru berbuah.
1: Karena itu kami nanam dari biji ya.
0: Dari biji.
1: Iya, bukan dari stek. Kalau dari stek mungkin sudah
0: berbuah mungkin ya. Iya,
1: agak cepat. Kan 3 tahun baru udah berbuah benar. Ya kan.
0: Tapi ini beneran dari biji nanamnya deh?
1: Iya, dari biji.
0: Oh, ini ada tips nggak deh? Kan orang mungkin kadang ada yang mau nanam gitu, tapi kok gagal gitu. Ini kan tanahnya sama-sama di Batam gitu. Ada tipsnya nggak deh? Gimana supaya, misal dari biji nih, kayak dari biji, ya. Terus bisa jadi tumbuh.
1: Sebenarnya sih nggak susah juga sih kalau tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu yang penting istilahnya kita juga rajin nanam ya, rajin kasih pupuk, pupuk kandang ya, pupuk kandang atau kompos itu kan. Kalau yang tanaman-tanaman bentuk tanaman tahunan seperti rambutan, seperti alpukat itu kan, itu samping-sampingnya dibersihin, ya kan, baru nanti dikasih pupuk, ya kan, pupuknya tapi jangan terlalu dekat dengan pohonnya, ya kan.
0: Kenapa gitu deh?
1: Panas nanti.
0: Oh berarti memang pupuk nggak bisa langsung di, ya. Ini batang pohon langsung nggak bisa, ya,
1: gak sekitarnya bisa. Aja. Harus dengan pohonnya kurang lebih ya 1 meter lah.
0: Oh 1 meter.
1: Ya, kalau terlalu dekat nanti panas ya mati dia.
0: Malah mati ya?
1: Iya malah mati, karena pupuk itu kan ada penguapannya juga ya kan. Apalagi kalau pupuk kimia itu kan, pupuk kimia itu pasti okay, panas ya, itu kan ya. Jadi kita harus agak jauh dengan pohonnya. Ya, kita pupuk mungkin sebulan sekali itu enggak bagus, kalau kompos lebih tahan. Tapi kalau kimia enggak tahan.
0: Oh gitu.
1: Kimia itu paling istilahnya seminggu nanti nampak segar. Satu bulan kemudian sudah kurang, tapi kalau kompos, nah itu baru tahan ya.
0: Kesuburannya pupuk mana? Terbaik kompos deh.
1: Kompos sama ya. Pupuk kandang lah.
0: Oke, jadi itu bisa dicoba ya, mungkin untuk penonton kita yang mau mencoba untuk menanam di rumah, ini dari Pak Dewardi ya, kalau untuk kasih pupuk jangan terlalu dekat, jaraknya 1 meter, dan kalau bisa pupuk kompos atau pupuk kandang yang terbaik.
1: Ya, itu untuk tanaman tahunan.
0: Tanaman
1: ya.
0: Tahunan, ya. Gitu. Kalau ikan, ada tantangan nggak deh, susah nggak? Kalau air itu harus sering dikuras nggak sih dia?
1: Kalau ikan tantangan kita kalau pas cuaca panas.
0: Kering.
1: Bukan kering, kepanasan.
0: Oh, kepanasan.
1: Nah, ini kan jadi ikan tuh ketika pas cuaca panas seperti ini, dia mesti sembunyi di bawah.
0: Supaya
1: ya,
0: dingin
1: kan? Gini. Nah, ke tempat yang agak dingin ya kan. Nah, nanti kalau udah mulai dia matahari mulai ya nih, mulai turun, mulai mau terbenam, nah dia baru mulai naik. Naik dia terus itu pertama ya kan. Terus yang kedua, hujan terus.
0: Kalau hujan terus juga malas.
1: Nah, kalau hujan terus itu airnya itu terlalu asam.
0: Oh gitu.
1: Air hujan itu kan asam, ya kan? Jadi airnya terlalu asam. Akhirnya kalau nggak cepet-cepet kita kasih garam untuk menetralisir keasamannya tadi, itu nanti ikannya banyak macam mati.
0: Berarti deh kalau musim hujan sering turun nih?
1: Ya, kamu kalau musim hujan harus siap-siap garam itu. Ya paling nggak satu apa ya, satu kolam ini, satu kolam. Yang besar ini bisa kita kasih sampai 3 kilo 4 kilo ya kan.
0: Kalau garam aja.
1: Kecil ini bisa 2 kilo cukup.
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi menetralisir asamnya. Kalau nanti asamnya nggak hilang, ikannya pada terapung semua ya kan. Pada mati kan.
0: Oh jadi malah tantangannya itu kalau hujan.
1: Nah, gitu kalau ya. Hujan terus tantangannya itu. Makan kita tuh sebenarnya kalau yang pas itu ya hujan boleh, tapi jangan terus-terusan. Panas boleh, tapi juga jangan
0: terus-terusan.
1: Gitu ya. Tapi maksud kita mau mengatur.
0: Loh ya gimana caranya? Nah, kalau dari remote bisa deh ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan belakangan ini panas banget deh. Kayak semelet banget, panas banget.
1: Iya, ini panas sekali nih. Jadi dia mesti ikannya mesti ke bawah ya.
0: Oke.
1: Nanti kalau udah mulai matahari mau tenggelam, dia baru naik lagi ya. Ini kan. Tadi udah atas kan sudah mulai ini enggak panas.
0: Oke. Jadi ya. Tapi tiap kolam ini kan ikannya beda-beda. Itu ada perlakuan khusus enggak di kolamnya? Ada ditambahin tumbuhan apa gitu-gitu enggak? Tertentu gitu.
1: Sebenarnya ada. Ya, misalnya kalau misalkan seperti ini, seperti ikan yang sensitif ya. Ikan yang sensitif seperti mujair, nila, itu memang harusnya ada dikasih tanaman-tanaman ini. Kayak sejenis tanaman yang terapung itu
0: enceng gondok gitu.
1: Enceng gondok itulah ya. Enceng gondok, tapi jangan terlalu rapat.
0: Oh, sampai, gak boleh banyak juga.
1: Iya, sampai nutupin semua enggak boleh, ya. Karena mereka juga perlu oksigen. Nanti dia mau ambil oksigen nggak bisa kan,
0: ketutupan
1: ya. Jadi dia mesti harus agak ada yang longgar ya kan. Mm-hmm. Nah kan ini membantu kalau pas panas dia sembunyi di bawahnya.
0: Ah, oke.
1: Di bawah anjing gondok ya kan. Nah, nanti kalau pas lagi panasnya hilang, nah dia bisa keluar.
0: Oke. Wah gitu ya. Jadi
1: ada yang sensitif dengan panas itu nilai itu ya.
0: Nilai itu sensitif nila, ya. Iya. Wah itu berarti harus banyak ya, belajar juga deh kalau mau budidayakan ini ya. Walaupun kelihatannya kayaknya
1: gampang kan?
0: Gampang kayak iya kayaknya ya. Iya. Kalau dengernya tapi kayaknya kalau dilakuin belum tentu semua orang bisa ini kayaknya.
1: Ya memang harus belajar dulu. Ya.
0: Nah ini juga pendengar dan juga penonton RRI Batam ya. Kita ini di depan sudah ada ini adalah hasil dari kebunnya Pak Dewardi. Ini ada rambutan ya. Ini adalah rambutan yang sisa kemarin karena sudah selesai dipanen semuanya untuk gerbek suro ya. Ini yang ada di rumah Pak Dewardi. Ini rambutannya agak beda deh. Ada namanya nggak ini deh kalau rambutan ini?
1: Ya kalau aku bilang ini rambutan kuning aja ini.
0: Rambutan kuning.
1: Tapi kurang lungkah ini ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau yang kemarin untuk gerbek suro itu emang ya bagus sih.
0: Nggak jijik deh. Tapi manis deh.
1: Lumayan juga. Ya. Airnya pun banyak.
0: Ini ya, banyak. Ya.
1: Sebenarnya masih banyak rambutannya itu. Kalau yang ini cuman kami nggak bisa manjat. Iya.
0: Nanti kameramen kita bisa manjat deh kalau mau.
1: Oh gitu.
0: Dia kayaknya bisa tuh. Nah manis. Ini seger ya karena yang langsung dari sini. Kayak apa sangka kan? Mungkin penonton-penonton yang di Batam, yang di kota kita nggak pernah tahu kalau di Batam juga ada tempat kayak gini. Ada orang-orang kayak Pak Dewardi yang punya kebun, hasil buminya seperti rambutan kita bisa nikmati langsung. Jadi ada cempeda juga yang bisa langsung dinikmati langsung tanpa harus lewat pasar dan beli.
1: Nggak ada bahan kimianya.
0: Nggak ada bahan kimianya loh.
1: Nggak ada pestisidanya.
0: Wah, ini deh kalau dijual di labelin organik mahal deh.
1: Oh iya. Iya.
0: Organik. Kayaknya di kebun juga gitu nggak ada yang pakai ini ya. Boleh mungkin kita sambil lihat kayaknya ya. Mungkin ada cempeda boleh dibuka deh kayaknya deh. Mana yang mau kita buka deh?
1: Boleh silakan buka aja.
0: Ya. Aku nggak pandai dibuka cempeda deh.
1: Oh ya, begini ya.
0: Gimana caranya deh?
1: Kita yang buka begini.
0: Kayak orang kota. Anak muda nggak bisa.
1: harus orang desa yang buka. Kayak begini baru nanti kita belah
0: ini ya. Nah ini ada cempedaknya. Ini terakhir kalau di pasar harganya kemarin sempat 15.000 deh sekilo deh.
1: Oh aku nggak tahu aku ya berapa ya. Karena aku belum pernah.
0: Mana aku beli 15.000?
1: Silakan ini mas, cicip coba.
0: Nah ini yang belum tahu cempedak. Tapi masa orang nggak tahu cempeda sih? Rasanya tuh kayak nangka sama pobo durian manis. Emang ada orang nggak pernah makan cempeda sih ya? Nah, ini. Wah, enak.
1: Ah, ini. Manis.
0: Lumayan deh, manis. Ini enaknya kalau digoreng juga. Nanti kita ada versi gorengnya itu. Udah buatin. Coba ini dia.
1: Silakan, mas.
0: Soalnya cempeda goreng mahal deh kalau di ini.
1: Sama nggak manisnya dengan ini? Satu pohon padahal.
0: Manisan ini.
1: Nah, padahal satu pohon dong.
0: Mungkin bisa beda-beda ya?
1: Iya. Mungkin ini lebih tua.
0: Enggak kayaknya.
1: Dia agak lebih muda. Agak muda ya kan?
0: Ya, aku ini kan manan mesti manjat nggak sih deh?
1: Kalau kami mananya nggak manjat karena rendah sekali kan?
0: Oh, rendah.
1: Cukup begini aja ya.
0: Kalau ini rambutan?
1: Kalau ini harus manjat, kami nggak bisa manjat.
0: Jadi yang manen siapa biasanya?
1: Yang manen tetangga.
0: Oh tetangga.
1: Iya tetangga yang manen.
0: Iya aku juga mikir tuh rambutan agak tinggi pak, deh manjat apa gimana ya. Aduh sayang.
1: Mudah-mudahan kok. Manis sih.
0: Manis ini kayaknya dia matang emang. Nah dia sambil makan cempeda, gimana kalau kita ke bawah deh, lihat ke bawah.
1: Boleh? Iya silakan. Mana mas?
0: Ada sini dia ya?
1: Ya.
0: Oke. Oke deh, ayo kita kasih makan ikan deh.
1: Ikan ya.
0: Ini ada pelet dua, ini yang kecil.
1: Ini ya, ini untuk makanan yang kecil.
0: Oh, yang
1: untuk
0: ini.
1: Ikan-ikan kecil untuk yang besar. Ini PF 500 untuk kecil-kecil ya. Ya. Kalau ini damin dua nih ya. Jadi ini ikan patennya.
0: Wah, rame deh.
1: Ya.
0: Ini ada berapa kira-kira di satu
1: kolam? Patennya ada 1.400 ekor nih.
0: Wah.
1: Ya. 1.400 ekor lumayan padat ya kan?
0: Lumayan padat
1: ya. Yang sebelah sana ikan lele.
0: Oh ini sebelah sana ya. Lele ya. Oh oke okay. Tapi kalau lihat ini, dari atas ini mirip-mirip deh ya.
1: Ya hampir sama tahu. Ya kan ya. Oh. Cuman kalau ikan paten ini kan memang bisa dipanen kalau udah besarnya kurang lebih sebesar 1 kiloan, ya kan? Atau 8 on, ya kan?
0: Ini kenapa dia dikasih
1: kalau ini kan pemisah, lelenya
0: sama paten?
1: Ini kalau kalau dilepas dia kan gabung kan dia kan kanibal.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi dia makan yang lebih kecil ya, jadi makan ya nanti kan.
0: Oh iya, iya.
1: Makanya dia nggak boleh keluar dari keramba.
0: Di situ ya, kan? Tetap di keramba tetap ya.
1: Terus ya kan. Nah, ini kan paten.
0: Oh aduh. Sehari ngasih makan berapa kali deh?
1: Dua kali.
0: Dua kali?
1: Iya, dua kali.
0: Jam berapa ya?
1: Jam, jam 9 sama jam 5 atau jam 4 lah.
0: Oh gitu, ya. Pagi sama?
1: Gak boleh terlalu siang kalau, kalau pagi, tapi kalau malam gak boleh terlalu malam ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini baru ikan ikan bawal, ikan bawal sama ikan gurami.
0: Ini disebar aja gitu?
1: Iya, sebar aja.
0: Ini kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya?
1: Ini kegiatan kami sehari-hari.
0: Kalau buat yang mau healing-healing kata Wadi Wardi ya, slow living kata anak-anak. Nih silahkan ya. Ini berapa banyak? Ini kolamnya gede banget deh.
1: Ini ikan patennya, ikan bawalnya sekitar ada 2000 ekor.
0: Wah.
1: Ikan guraminya ada 400 ekor.
0: Oke, berarti kita ngasih makan sampai sana juga?
1: Iya.
0: Oke. Kita bantu deh.
1: Yuk. Silakan, silakan.
0: Mari, mari makan.
1: Ini kita kasih makan juga dua kali sehari.
0: Ini pakai pelet semua deh?
1: Pakai pelet.
0: Ngabisin pelet berapa banyak sebulan deh?
1: Satu hari ini 10 kilo.
0: Satu hari 10 kilo?
1: Iya, satu hari 10 kilo.
0: Ini satu, ini berapa kilo ini?
1: Ini 5 kilo.
0: So, ini dua kali ini berarti?
1: 5 kilo, 5 kilo untuk semuanya.
0: Oh gitu.
1: Nanti sore juga, pagi 5 kilo untuk semua, pagi sore juga 5 kilo.
0: Waduh, semuanya. Waduh, berarti ini harus habis ini buat semuanya?
1: Iya.
0: Kali ngasih makan, wah. Waduh.
1: Lumayan juga.
0: Lumayan juga. Ini ada yang dipisah juga deh?
1: Iya, ini ikan nila ini, masih kecil.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Masih nila kecil. Masih kecil. Ya.
1: Oh. Ini harus kita sendirikan, ya kan? Karena nanti kalau kecil nggak disendirikan, dia makannya kan kalah ya kan,
0: rebut nggak dapat ya
1: yang lain kan. Nah ini baru yang besar nih.
0: Wah itu bisa dilihat.
1: Udah bisa dikonsumsi sebenarnya ini.
0: Udah bisa ya dia?
1: Iya udah bisa. Cuman belum belum besar kali kan, mestinya paling nggak setengah kilo lah.
0: Baru satu ekor ini kan? Belum nyampe setengah kilo.
1: Belum ada, ini paling sekitar 3 on ini.
0: Oh masih, oh, tapi kurang dikit deh.
1: Ya namun udah nampak besar ya.
0: Iya udah kelihatan besar.
1: Nah ini kan bawal.
0: Ikan bawal.
1: Nah, baru yang sana yang kecil.
0: Oh di sana bawal juga.
1: Sana ikan nila.
0: Ikan nila. Iya. Baru kasih makan yang kecil ini nih.
1: Nah ini ya ini. Kita ngasih ini dulu.
0: Ini dia. Baru ini bawal dia.
1: Ya, selanjutnya okay. Kita mau ngasih ikan yang kecil-kecil. Ya,
0: nanti kita kasih makannya yang kecil ya. Ini apa nama peletnya, deh?
1: Ini pelet PF500.
0: PF500 buat yang kecil-kecil ya. Nah, itu dia. Jadi kegiatan kita memang seperti itu ya. Hari ini saya kayaknya resmi menjadi peternak ikan bersama Pak Wardi. Tapi ini pengalaman yang menyenangkan.
1: Ya, pengalaman menarik ya.
0: Betul, menarik banget. Siapa yang sangka ternyata di Batam juga masih ada tempat seperti ini, di Tembesi Sidomulyo bersama Pak Wardi. Ini kalau ngomongin soal ketahanan pangan ini benar-benar harus dicontoh sih, karena banyak yang ternyata bisa kita lakukan. Karena orang-orang bilang, ah di Batam susah mau nanam apa-apa. Pak Wardi membuktikan bisa menanam pohon-pohon tahunan, ada buah-buahan, ada ya, ada sayuran, ada terus juga ada apotek hidup katanya kan gitu, ada juga tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Jadi semua bisa dilakukan gitu. Oke, kita kayaknya pamit dulu ya dari Talk Today hari ini. Kami masih mau memberi makan ikan nih. Saya masih mau ngasih makan ikan, masih ada pelet lagi. Ya ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Demikian peringkat tadi untuk obrolan kita sore hari ini, ketahanan pangan dari rumah ala Pak Wardi yang ada di Tembesi Sidomulyo. Dan lintas potong sore hari ini kita masih akan menemani Anda. Nanti di jam 16 akan ada untuk Korwil 15 Pedang Prabu. Dan nanti kita juga akan update informasi lainnya untuk Anda hingga selalu waktu Indonesia Barat. Jangan bersama Proses Terari Batam ya, yang lagi di perjalanan ini cuacanya panas banget. Tetap jaga tubuh Anda, minum air putih dan juga buah-buahan yang mengandung mineral tinggi ya, supaya Anda tetap terhidrasi.

Dari Saraswati Pendekar dari lagu Sembayung Bali ya, menemani kita di sore hari ini. Dan kita akan jalan untuk Warta Berita Kor 15 Rabu hari ini, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkotika lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya, Alwi Suryat Maja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Ya, digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, medis salah gunakan. Ini pertama kali vape itu, pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah kan itu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik vape. Nah, ini ada 1740 cairan vape yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006 dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat PEP dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 17 yang membawa Provinsi Riau dan Kepri, Nopriyadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bakat anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
5: Jadi mudah-mudahan bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat di lokal atau di
4: penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca Force Dome Koop Sudnas Tahun Anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca Force Dome Koop Sudnas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Koop Sudnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koop Sudnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian yang terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
6: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Dinsatgas dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadim ke depannya.
8: Kalau tuan rumah ya kita namanya pangkalan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang pengelolaan ruang udara sehingga Lanut itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
6: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dewan dan Equator Gate System Batam memastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
9: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
10: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti

0: Dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
1: Kita oke sepanjang dia dapat membangun SWRU. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BPIPA. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
0: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
3: Halal ini beratnya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
4: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal Span Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
3: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan tindak, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan. Mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
4: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62.000 pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Sali Dela Putri melaporkan.
2: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional, sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu untuk memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai,

0: lantai, dinding, hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
1: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan ketersaran bantuan perumahan ini, itu perkintan ya, kalau di provinsi kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
0: Syafullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
2: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita, kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
0: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri mendorong kepala daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Reporter Rispan Badrian menyampaikan laporannya.
4: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres nomor 11 tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadali mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
5: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
4: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
5: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
4: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
6: Hingga di hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, Saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung Kecamatan Tambelan.
7: Hari terakhir hari ini untuk menyampaikan kembali. Nah, kami nanti perlu informasi lagi dari kawan-kawan. Kira-kira yang belum ini kan hanya PPI Selatan, Sebong Lagoy, dan Mentebung. Kalau kami cek, di sana memang belum dapat ini, tadi dihubungi dengan kawan-kawan. Kami tadi pun kami rapat belum mendapatkan gambaran apakah dua orang yang sudah ambil formulir di Mentebung sudah mendaftar atau belum. Ya, kalau tidak ada yang mendaftar berarti dipersingkat waktunya 15 hari. Dari Senin 15 hari kerja ke depan.
6: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
3: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kuarcap 12 Padang Panjang melantik Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM untuk memperkuat edukasi keamanan obat dan makanan. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
8: Kota Padang Panjang mencatatkan langkah baru dalam penguatan peran gerakan pramuka di bidang pengawasan obat dan makanan. Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melantik pengurus pimpinan cabang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Wali Kota Padang Panjang Hendi Adis menyampaikan, pengurus yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program edukatif sekaligus mendorong anggota pramuka menjadi pelopor budaya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk. Dirinya menyebut pembentukan SAKAPOM sebagai langkah penting untuk memperluas kontribusi gerakan pramuka di tengah masyarakat. Menurut Wali Kota, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan merupakan awal dari sebuah gerakan.

0: Lebih lanjut, Hendrianis juga menegaskan kesiapan Padang Panjang menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sakapom di Sumatera Barat. Dengan telah dilantiknya pengurus perdana tersebut, dirinya berharap Sakapom dapat berkembang dan menjadi model yang kemudian diikuti oleh kuartir cabang lainnya di Sumatera Barat. Wali Kota juga berharap keberadaan Sakapom tidak berhenti pada kegiatan internal Pramuka, tetapi mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Nofri melaporkan.
1: Kehadiran Rumah Sakit EYE 2024 di lokasi strategis Jalan Raya Pasianagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Gadang, diapresiasi langsung Bupati Agam Beni Warlis. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang kini semakin representatif. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Agam Beni Warlis yang secara resmi membuka dan meresmikan operasional Rumah Sakit Padang Eye Center PEC Agam yang berlokasi strategis di Jalan Raya Pasia, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Beni Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PEC Group atas investasi dan komitmennya dalam membangun fasilitas kesehatan modern di wilayah Agam. Bupati Agam menuturkan, kehadiran rumah sakit umum ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sehat dan maju dalam pemenuhan layanan kesehatan.
3: Ini adalah awal dan akan berkembang terus menjadi rumah sakit yang besar. Dan itu mimpi kita. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Agam, ini juga impian kami sebenarnya, impian masyarakat Kabupaten Agam, berdirinya rumah sakit di Kabupaten Agam.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit PEC Agam, Dr. Artati Suryani, MPH, menegaskan bahwa rumah sakit dengan slogan melayani dengan hati ini siap memberikan pelayanan medis yang komprehensif. Dirinya menjelaskan, selain fokus pada kesehatan mata, RS PEC Agam juga dilengkapi dengan instalasi gawat darurat IGD 24 jam, polis spesialis penyakit dalam, anak, bedah, serta kebidanan dan kandungan atau OBGYN.
4: Kami percaya bahwa rumah sakit bukan hanya tentang gedung dan peralatan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan menjadi prioritas kami. Kami juga menyadari bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan kolaborasi. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta BPJS, BPJSTK, organisasi profesi, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
2: Sebagaimana diketahui, gedung RSPEC Agam seluas 2.520 meter persegi juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, intensive care unit atau ICU, serta penunjang diagnostik modern seperti laboratorium patologi klinik dan radiologi. Acara peresmian ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Agam, tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, serta segenap manajemen jaringan Rumah Sakit Padang Eye Center. Dari Kabupaten Agam, Alana Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki mulut, kaki dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna. Berikut disampaikan reporter Analia Widi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
6: Ya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenalnya HFMD, hand, mouth, foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
5: Sementara itu, warga Natuna, Irfan, berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
7: Sebagai warga, kami berharap tidak ada kasus HAMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
5: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Yusfianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
9: Kondisinya lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
8: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
10: Audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
8: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Dengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Demikian penyiar tadi untuk Korwil 15 pedang Prabu hari ini. Ada Irdantara tadi menyampaikan untuk Anda dari RRI Tanjung Pinang. Dan saatnya Pro 1 RRI Batam kembali menemani Anda untuk Lintas Batam Sore.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Halo di Pros RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore ini menemani Anda. Dan ada kabar terbaru nih terkait tentang dunia perfilman kita, khususnya di anime. Anda masih ingat nggak cerita rakyat terkait tentang Timon Mas, di mana seorang ibu ya dan juga suaminya yang tidak memiliki anak membuat perjanjian dengan sosok raksasa yang akhirnya mereka diberikan timun, yang di mana timun itu melahirkan seorang anak untuk keturunan mereka. Tapi mereka ada perjanjian tuh di film itu. Nah, cerita rakyat yang menarik ini ternyata mendapatkan inspirasi buat beberapa kreator. Ya, seorang kreator Indonesia, seorang animator juga, dan mengangkat film ini nantinya ke studio animasi. Nah, canggihnya lagi pendengar, mereka tetap fokus dengan anime dan tanpa menggunakan sistem AI yang saat ini mungkin gampang lah dibuatnya gitu ya, tinggal beri yang premium, tinggal ketik-ketik narasinya, kemudian masuk deh dia nanti menjadi sebuah anime. Tapi dia berfokus tetap menjadi sebuah masterpiece untuk dirinya sendiri. Nah, film ini sendiri pendengar akan diangkat di layar lebar dengan judul yang sama, yang digarap oleh Andri Pratama bersama studio animasi Imajimata. Dan untuk trailersnya sendiri, ya teasersnya sudah dirilis secara ofisial di tanggal 9 September nanti. Jadwalnya kapan? Saya juga penasaran nih, pengen nonton juga, nostalgia dengan film lokal rakyat Indonesia. Kita dengarkan lagu lainnya untuk Anda, pergi tetap bersama kami di Pros RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 PKI pada tahun 1965. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari tirto.id. Tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026. Dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September tersebut adalah hoax atau menyesatkan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau penilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Studi Persetara Ribeton berdengar. Jadi Kana akan menjadi karakter utama di film animasi Timun Mas yang merupakan cerita rakyat yang akan dirilis oleh Andre Pratama bersama studio animasinya. Dan karakter ini tentunya diambil dari cerita si Timun Mas yang akan menjadi tokoh utama, yang dimana nanti akan menghadirkan banyak sekali intrik dan drama di dalamnya. Nah, visual hutan pendengar dan juga karakter efek tanaman hingga adegan kejar-kejarannya ini menjadi bagian yang tampil dalam teaser tersebut. Unsur fantasi membuat kisah yang sudah kita kenal di masyarakat Indonesia tampil berbeda dengan animasi yang lebih modern, membuat kita lebih dimanjakan nih visualnya. Nah, pihak Imagi Mata menyebut bahwa film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal, dan proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi murni ini merupakan karya mereka. Karya ini diprakarsai oleh Andre dari Moriendo dan juga True North sebagai kreator sekaligus juga sutradaranya. Dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala yang merupakan penulis Gadis Kretek dan juga Koloni yang menangani penulisan naskah dalam animasi ini. Dan dari keterangan resminya sendiri, pernah dikatakan bahwa Imagi Mata menyebut film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdirnya. Cerita Timun Mas ini akan dikembangkan dengan pendekatan yang baru untuk menjangkau penonton masa kini. Jadi bayangkan nih, film dulu yang ya gampang dicerna lah gitu ya sama kita waktu berumur anak-anak, saat ini akan ada sedikit perubahan-perubahan yang tentunya tanpa menghilangkan esensinya, yang membuat kita orang dewasa juga tertarik untuk nontonnya. Padahal sebenarnya dengan judulnya udah tertarik banget gitu ya, mengingat masa lalu. Oke, tetap di Prosa Terry Batam, nanti kita update informasi lainnya untuk Anda.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Masa di Prosotera Eri Batam mendengar kanal informasi dan inspirasi dunia perfilm Indonesia, terutama anime ini sedang survive gitu ya, pengen berkembang. Dan tentunya kita harap juga para pendengar dan juga seluruh pecinta animasi Indonesia untuk menonton secara legal gitu ya, supaya dapat mengembangkan mereka. Karena kalau kita tonton secara ilegal, mereka nggak dapat keuntungan. Dan ya kita ketahui setiap produksi itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Makanya kita harus support mereka menonton di situs-situs yang legal, yang tentunya berbayar ya. Kalau yang tak berbayar udah pasti itu biasanya ilegal, kecuali udah ditayangkan di televisi. Oke, saya informasikan untuk sholat maghrib di Kota Batam akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: BP Batam ringan memperkuat promosi investasi sektor kesehatan melalui partisipasinya dalam Medical Fair Asia 2026. Salah satunya pameran dagang internasional terkemuka di Asia Tenggara yang mempertemukan pelaku industri medis, teknologi kesehatan, serta penyedia layanan kesehatan di berbagai negara. Diselenggarakan oleh Messes Dubart Asia PTA LTD, Medical Fair Asia 2026 berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2026 di Marina Bay Sands, Singapura. Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kiriman Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut diklaim membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri, mengatakan saat ini kasus ISPA di Kepri naik menjadi 3.230 kasus dari sebelumnya sekitar 3.022 kasus. Antrian kendaraan dan penumpang kembali mengular di dermaga Roro Punggur Nongsa dalam sekitar 2 pekan terakhir. Layanan keberangkatan lintas Punggur Tanjung Uban hanya ditopang 2 kapal setelah 2 kapal lainnya mengalami docking tahunan. Kondisi tersebut semakin berat karena kapal bantuan yang biasanya menambah kapasitas pelayanan juga mengalami gangguan teknis dan belum dapat beroperasi. Akibatnya waktu tunggu penumpang bisa mencapai berjam-jam. Dan di pantauan dermaga Roro Punggur Peringar menunjukkan antrean kendaraan masih terlihat cukup panjang. Demikian lintas informasi Peringar, kembali saya sampaikan untuk sholat maghrib Kota Batam akan dikumandangkan sesaat lagi pada pukul 16. Maksud kami 18.06 menit waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan

melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Hadis hari ini.
1: Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terbaik.

Langsung di Prosatu Rari Batam mendengar kabut asap dari Kalimantan dan juga Sumatera. Ini perlu menjadi atensi buat kita ya. Selain cuaca yang panas bikin kita hidrasi dan dehidrasi dan juga gampang terkena penyakit, asap kiriman dari Kalimantan juga Sumatera ini bisa membuat saluran pernapasan kita terganggu, yang biasa disebut ISPA gitu ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, jadi untuk itu kalau kita lihat dari data dari Kepri, dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, memang dikatakan ada 3.230 kasus nih dalam pekan terakhir ini, yang dimana sebelumnya ada 3.022 kasus, terjadi peningkatan. Nah, Dinas Kesehatan Kepri ya, PLT ada Pak Bisri menjelaskan bahwa saat ini kabut asap karhutlah mulai menyelimuti langit 7 kabupaten kota di Kepri, sehingga masyarakat diminta untuk waspada potensi terkena infeksi ISPA ini akibat kondisi udara yang kurang sehat. Nah, jadi masyarakat diimbau agar diminta menggunakan masker ya, apabila secara kasat mata pun udah kelihatan gitu ya, gunakan. Kemudian juga konsumsi air putih dan juga buah-buahan, bahkan juga bisa mengkonsumsi suplemen gitu ya, supaya menghindari ISPA. Karena gak enak banget nih kalau ISPA ini ngomong malas gitu ya, terus nanti bisa jadi flu juga, gatal ya, pas makan juga gak enak rasanya, seret gitu ya kalau kita lagi mengunyah dan nelan makanan kalau udah terkena ISPA. Jadi harus hati-hati nih peningkat pesawat RRI Batam, karena memang kita yang di Batam ini yang gak mau terdampak gitu ya dengan kebakaran di Kalimantan dan juga Sumatera, karena arah angin yang memang mengarah ke kita gitu ya. Sebelumnya kemarin itu Malaysia dan juga Singapura juga mereka sudah beberapa kali protes, termasuk juga organisasi mahasiswa yang ada di Malaysia kemarin ya, sempat ramai yang bagaimana mereka menyuarakan pendapat mereka, aspirasi mereka terkait tentang kejadian yang ada di Indonesia.

Karena memang asap di Kepri Peringar juga sudah terkontaminasi dari asap kebakaran di Sumatera dan juga Kalimantan. Kita perlu menjaga tubuh kita terhindar dari asap dan supaya nggak ISPA gitu. Jadi kalau saya kutip berita dari beberapa situs kesehatan mengatakan kita harus menggunakan masker nih untuk menghindari asap dan paparan radikal dari asap yang terbawa sampai ke Kota Batam. Nah, kurangi juga aktivitas di luar ruangan, batasi kegiatan di luar rumah terutama anak-anak dan juga lansia dan ibu hamil supaya terhindar dari ISPA, terutama juga mereka yang memiliki riwayat penyakit asma ya, dan juga penyakit jantung, supaya menggunakan masker kalau memang saat di luar dan hindari juga aktivitas di luar. Kemudian juga perbanyak air putih ya, minum air putih secara rutin, ini membantu melembabkan saluran pernapasan kita. Bersihkan diri juga, sering mengganti pakaian, kemudian juga cuci tangan, itu yang sangat penting sekali, karena namanya polusi udara gitu ya, asap itu kan gak kelihatan terkadang, jadi bisa saja udah nempel kepada tubuh kita, apalagi tangan kita yang sering kita gunakan, apalagi pas mau makan. Jadi sering-sering nih cuci tangan, pastikan tangan kita bersih supaya menghindar dari ISPA, supaya kita yang terdampak asap dari Kalimantan juga Sumatera ini tetap sehat dan juga fit, supaya bisa mendoakan mereka dari sini ya, dengan fokus supaya masalah kebakaran dan juga dampak yang mereka alami itu bisa diringankan lah dengan doa-doa kita. Oke, nanti di jam 9.00 Indonesia Barat kita akan hadirkan berita sentral Pro 3 RRI, dan setelahnya nanti akan ada Hirwin Tara akan menemani Anda di program hiburan Talk Lintas Batam malam hari ini. Saya pamit pendengar, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore terakhir jam 4 sore.
9: Tadi apa Pak bilangnya?
8: Jaringannya hilang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi.

0: berakibat pada kita.
1: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
2: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tugasi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG memang itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
1: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbo melaporkan.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
4: Masih dalam rangka

0: tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan

Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegak, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik pendengar, kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

dengan RRI. Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

Puji nama Tuhan. Shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, hanya di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa semua pendengar yang bisa menjangkau siaran ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar, tema renungan edisi hari ini adalah hidup dalam kekuatan dari Tuhan, bukan ketakutan. Saya percaya setiap kita punya hal-hal yang menjadi pergumulan yang terkadang akhirnya membuat kita takut, membuat kita bimbang dan ragu. Tapi ingat, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara pendengar, sadarilah, ketakutan seringkali membuat kita akan mengalami penderitaan sebanyak dua kali. Di mana kita menderita karena masalah yang sedang terjadi, dan kita juga menderita karena membayangkan masalah yang belum tentu terjadi. Ada orang yang belum sampai di hari esok, tapi udah takut menghadapi hari esok. Belum menghadapi masalah, sudah ngerasa kalah. Bahkan belum berjalan, tetapi udah bilang, aku gak mungkin sanggup. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini adalah good news, saudara. Kabar baik bahwa Tuhan tidak berkata bahwa kita nggak akan pernah mengalami situasi yang menakutkan. Tetapi Tuhan berkata, jangan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Saudara pendengar, ketakutan seringkali membuat kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Waktu kita melihat masalah dengan mata kita, kita berkata, aku gak bisa, aku gak sanggup. Tapi waktu kita melihat Tuhan, kita pandang dia, kita bisa berkata, aku mungkin gak sanggup, tapi Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sanggup. Saudara pendengar, kehidupan orang percaya tidak seharusnya dikendalikan oleh ketakutan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang berbeda, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Ketakutan bukan hanya membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi ketakutan yang dibiarkan akan membuat kita berhenti untuk melangkah. Ingatlah kita akan sebuah peristiwa di mana bangsa Israel pernah berdiri di depan tanah perjanjian. Mereka melihat tanah itu sebagai tanah yang baik. Tetapi masalah terjadi ketika mereka melihat ada orang-orang yang besar dan kuat. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat, mereka lebih fokus pada besarnya musuh daripada besarnya Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang tidak mengandalkan Tuhan. Padahal mereka sudah melewati begitu banyak tantangan dan hal-hal yang ajaib Tuhan sudah kerjakan. Inilah bahaya ketakutan, di mana ketakutan bisa membuat kita membesar-besarkan masalah dan mengecilkan kuasa Tuhan. Tetapi berbeda dengan dua orang yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka punya perspektif yang berbeda karena mereka tahu Tuhan beserta dengan mereka. Mereka bilang, jangan takut, kita akan maju, kita akan melangkah menang. Saudara, masalah boleh besar, tapi ingat Tuhan Yesus tetap lebih besar. Bagian kita adalah terus menanti-nantikan Tuhan.
Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara ingat, bukan dikatakan kita enggak akan punya masalah, tetapi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ingat, hidup dalam kekuatan bukan berarti kita enggak pernah merasa takut, tetapi jangan biarkan ketakutan menentukan langkah hidup kita. Ingatkah kita akan kisah Daud menghadapi Goliat? Goliat mengejek, Goliat mengancam, tapi apa yang Daud katakan? Daud bilang sama orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala baris Israel yang kau tantang itu. Ini adalah kekuatan iman, saudara. Waktu kita berani memperkatakan iman, maka kekuatan dari Tuhan mengalir. Ketakutan mungkin bilang gak akan bisa, tapi iman berkata, yes, pasti bisa. Waktu itu ketakutan bilang gak ada jalan, tapi iman berkata Tuhan sanggup buka jalan. Saudara, kita gak akan selalu tahu apa yang terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Kita mungkin gak tahu bagaimana masalah akan selesai, tapi kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Itulah sebabnya alihkan pandanganmu kepada Kristus. Pandanglah dia, carilah dia, senantiasa sembah dia. Jangan fokus hanya kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Orang yang percaya bahwa dia hidup dalam kekuatan dari Tuhan, dia akan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Haleluya. Sukai hadirat Tuhan, sukai kediamannya, dia akan berikan kita anugerahnya. Ingat, waktu bangun pagi kita cari Tuhan, waktu bekerja libatkan Tuhan, waktu ngambil keputusan tanya kehendak Tuhan, waktu menghadapi masalah datang sama Tuhan, sebelum tidur bersyukurlah kepada Tuhan. Ingat saudara pendengar, hidup kita adalah karena anugerah Tuhan saja. Jangan libatkan kedagingan kita untuk menguasai, sehingga jalan-jalan kita ke depan akan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi libatkanlah Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa. Jangan ingat hal-hal yang dahulu, tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Fokus ke depan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya berdoa biar hari ini kita mengambil sebuah keputusan hidup dalam kekuatan dari Tuhan, bukan ketakutan. Biar kiranya rahmat Tuhan menyertai kita semua hari ini, umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, berkat-Mu kami terima. Sukacita, kekuatan, kemenangan, kebaikan yang akan kami alami bersama dengan Kristus. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat-Mu kami terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Kita akan jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Kepri mulai memburuk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, kiriman Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut diklaim membuat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA melonjak. Lintas informasi selanjutnya, rencana pengoperasian kapal Roro on Roro yang menghubungkan Batam dengan Johor Bahru Malaysia mendapatkan dukungan kalangan pengusaha. Jalur yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2027 dinilai dapat membuka alternatif baru bagi pergerakan barang, kendaraan maupun orang antar negara. Lintas informasi selanjutnya, ribuan warga memadati kegiatan sosial di Sekupang pada hari Minggu, di mana masyarakat mendapatkan 1.000 paket beras, 4 paket umrah, 3 unit sepeda, dan serta lainnya pembuatan SIM dan juga paspor gratis. Kegiatan ini digelar pemerintah kota Pemko Batam bersama Polresta Barelang dan PSSI Kota Batam berlangsung dalam suasana meriah, di mana yatim piatu dan masyarakat menjadi sasaran utama berbagai bantuan yang disiapkan. Demikian lintas informasi kali ini, ada terus informasi Anda di portal resmi kami, rri.co.id. Dan selanjutnya mendengar kita ikuti Sandiwara Radio persembahan RRI Ranai, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Baik balanjo lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih juga yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Masih dengan lagu-lagu dari Sumatera Utara kita hadirkan sampai nanti tepat formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, berbicara adat Sumatera Utara sangat beragam karena provinsi ini dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan ciri khas utama penggunaan kain tenun tradisional seperti namanya ulos. Nah, pakaian adat, jenis pakaian adat di berbagai suku di Sumatera ini ada pakaian adat Batak Toba, di mana kain utama ini menggunakan kain ulos seperti jenis ulos ragi hotang yang ditenun dengan warna dominan merah, hitam, putih, dan benang emas ataupun perak. Nah, di mana pria memakai atasan ampe-ampe, bawahan singkot, selendang ulos, serta penutup kepala berupa bulang-bulang ataupun sortali. Nah, sementara ini pendengar, untuk wanita menggunakan atasan hoba-hoba, bawahan hen atau pun kain lilit serta selendang ulos dan penutup kepala sortali. Itu dia pendengar, pakaian adat Batak Toba ada beberapa perbedaan untuk kain yang dipakai pria dan juga wanita. Ada miliknya Diki Tambunan dengan Mauliate.

0: Manakah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, Bunda, terima kasih kembali masih di Prosatu dari Batam karena informasi dan inspirasi. Di sesi terakhir kita masih berbicara tentang baju adat dari Sumatera Utara. Tadi pakaian adat Batak Toba dan kemudian ada Batak Karo. Nah, di mana kain utama menggunakan kain tenun khas berwarna merah yang disebut dengan Wisgara. Nah, sementara untuk pria pemakai baju jas ataupun badan selendang Wisgara ditubuh dengan penutup kepala kebesaran bernama Bekah Bulu. Sementara wanita mengenakan sarung dan selendang Wisnipis yang tampak anggun serta dengan elegan. Nah, yang ketiga ada pakaian adat Mandailing Angkola, di mana pria menggunakan jas, celana panjang, kain ulos yang dililitkan di pinggang serta mahkota kepala bernama ampu yang berwarna hitam dengan hiasan emas. Sementara pendengar wanita ini mengenakan baju adat dengan lilitan ulos dari hiasan kepala bertingkat yang megah bernama bulang dari logam berlapis emas. Nah, kemudian sementara untuk pakaian adat Melayu Sumatera ini didominasi oleh baju kurung untuk wanita dan teluk belanga untuk pria. Nah, kelengkapan dipadukan dengan kain songket serta penutup kepala pria berupa tanjak ataupun tengkolok yang mencerminkan kesopanan dan juga kehormatan. Itu dia pendengar beberapa informasi terkait pakaian adat dari Sumatera Utara yang sudah tidak asing tentunya kita dengar ada dari Batak Toba yaitu kain ulos. Mudah-mudahan ini memberikan tentunya lestari kebudayaan kita dengan juga suku di berbagai belahan Indonesia termasuk juga yang kita hadirkan di malam hari ini Sumatera Utara. Terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu lagi tentunya di minggu depan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, mendengar, sebanyak 28 pemohon mengurus paspor melayanan isi pasport kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam di Badan Amil Zakat Nasional pada hari Sabtu kemarin. Nah, sementara itu Lintas Informasi selanjutnya, pemerintah kota Batam di kota Tanjung Pinang memperbaharui data penerimaan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah CPDD, di mana langkah ini dilakukan setelah ditemukan perubahan kategori kesejahteraan pada sejumlah penerima bantuan. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.go.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
1: Ya baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk malam hari ini Anda ditemani Ayar Bintara, kita bersama di Ruang Rindu, dan kita hadirkan tadi lagu-lagu terbaru di versi 2026. Ada miliknya Ungu yang pertama, lagu yang sangat asik sekali, kompilasi lagu-lagu lama namun dengan titel yang terbaru, Utara dan Selatan. Nah, di mana juga terbaru daripada Syahrini, ini yang launching kemarin 24 Agustus 2026, Kau Yang Utama. Spesial untuk pecinta lagu-lagu Indonesia terbaru, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 463351, menemani waktu santai Anda dan istirahat di malam hari ini. Dan tak lupa juga yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam, ataupun melalui streaming di rri.co.id. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan si Buah Manggis.
2: Oh, si Buah Manggis, di mana sekarang?
3: Ada di Penyalai.
2: Penyalai.
3: Menanam padi, Bang Beng.
2: Oh, menanam padi, lagi nanam padi sekarang. Berarti udah hujan di sana ya, Bang Jais?
3: Udah ada, Pak, hujan. Udah
2: hujan di sana. Jadi sekarang waktunya menanam padi ya.
3: Bulan 9.
2: Oh, alhamdulillah lah kalau sudah hujan. Semoga nanti padinya menguning ya, dan amin, berisih pastinya. Amin. Oke, Bang Jai, silakan.
3: Lagu lama masuk.
2: Lagu baru-baru ini kita update kan 2026.
3: Iya, 2026. Masuk Armada bisa lah ya.
2: Apa? Oke, boleh.
3: Armada asal kau bahagia aja lah.
2: Menitip salam buat siapa tuh?
3: Itu ada Mak Lina, Mak Leni, Seri kita, Sapah kita, jangan lupa Ketua Rewang kita, Tatarina kita, Nenek Yasmin, siapa ni, Mak Nego kita, jangan lupa Pak Samri kita, Kak Jamilah kita, Limen kita. Okeylah, nanti disambung dengan yang belakang.
2: Terima kasih, Bang Jais.
3: Okeylah, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita lagi mulai ini ya, menanam padi, karena udah mau masuk bulan September ke Oktober, nanti mudah-mudahan hujan, jadi padinya biar tumbuh dengan subur dan nanti buahnya juga lebat dan panen segera ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Berbagi.
2: Berbagi rezeki.
4: Lupa, aku lupa. Ruang Rindu Berbagi.
2: Rezeki.
4: Berbagi rezeki ya. Oh iya ya.
2: Apa kabar, Monik?
4: Alhamdulillah baik, Bin.
2: Baik, sehat ya. Kemana hari ini?
4: Hari ini aku tadi ke pantai, Bin.
2: Mantap.
4: Di rumah aku lah, Bin.
2: Oke lah kalau begitu. Yang penting happy hari ini ya.
4: Oke, Bin. Happy.
2: Oke, silakan.
4: Malam ini lagu apa?
2: Lagu Indonesia baru apa tuh?
4: Tahun 2000 atau
2: lagu baru 2025 2026.
4: Oh gitu. Jadi Monik ingin lagu gini lah. Ingin lagu dari Kesuyanti, mencintaimu ada enggak?
2: Mencintaimu yang di samping ya, senyum-senyum Abang dah tercinta.
4: Bir, mencintaimu. Kacau.
2: Iyalah yang mencintaimu ya, mencintai di samping kan.
4: Iya, mencintaimu ya, Bir.
2: Iya, yang di samping senyum dulu gitu suruh.
4: Abang, mencintaimu ya, Bir.
2: Iya, ada versi terbarunya. Salamnya buat siapa tuh?
4: Pertama buat Nak Ayar Bintara, semoga selalu sehat di makan rezeki. Amin.
2: Amin.
4: Salam sebesarnya buat Abangku Kak Temukan Pemuda India, Bu Siti. Amin. Monik mengucapkan buatnya Nenek Sakira kita ya.
2: Iya, betul.
4: Panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu Nenek Sakira.

0: Amin. Bertemu kemarin kan kita radio ramai-ramai.
1: Okey.
0: Ada Karin, Kak Empah kita. Bunda bersama Pak Ngai ya.
1: Okey,
0: Mak Dinda, Nenek Karin, Nenek Kembar, Bu Asri, Kak Jamila ya, sihat selalu Kak. Mak Dinda, Mak Leni, Tok Cik, Pak Alang kita, Nurbil Kik. Petra Wangi-Wangi, Kak Cik Musa, Pak Kau Ayam, Rizal. Petra Rangsang, lupa
1: pula. Betul.
0: Pak Haji, betul Kak Raha ya, sihat selalu Kak. Mak Pajam, Cik Asna, terus Mak Lina, Mak Lina udah. Boleh Pak, Kak Masura, Kak Ana, Kak Aisyah. Kak Masura enaknya ikan asinnya, Bi.
1: Iya jadi lapar jadinya ya.
0: Kak Aisyah, Kak Nirmala, Bambang Iman, Mak Noi, Putri Cantik, Mak Boy. Nanti kalau Kak Masura, kalau ke sana kami nak ngantar sesuatu untuk Kak Masura lah.
1: Masya Allah.
0: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai dan dicintai untuk selamanya. Wow, so sweet ya. Ada siapa lagi? Pokoknya malam hari ini Bintar ucapkan terima kasih sekali lagi. Thank you Syauma, Syauma Gadin untuk puasa nantinya. Terima kasih sekali lagi buat Nenek Syakira yang sedang berulang tahun hari ini. Murah rezeki panjang umur, sehat selalu. Terima kasih juga untuk makanannya yang sudah sampai ke dari Batam. Semoga rezekinya lancar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Halo Ruwarindo, selamat malam.
2: Ruwarindo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa nih? Kamila. Kamila sehat, luar biasa Bintara. Lagi di mana, Tanjung Batu atau udah pulang ke Meranti?
2: Udah
1: ke Meranti ya. Gimana sana hujan Meranti?
2: Malam hujan Bintara.
1: Oh tadi tidak ya? Alhamdulillah hujan bolehlah. Yang kering-kering sudah layu padi semuanya subur ya. Silakan Kamila, titip salam buat siapa tuh?
2: Salam pertama buat Bul keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin. Terus
2: buat Wak Lani, Pak Zaini, Indah, Celuk Bungkal, Eni, Norma, Nek Kembar, Nerbaiki, Putri Cantik, Mak Pajar, Nek Sakira, Nek Tegi, Bu Lekpa, Wani Desi, Bu T, Teluk Rama, Mak Luyana, Prabu Bangkit, Gapar, Amik Nego, Mama Dewi, Kak Haji Gemoy, Tuk Cik, Mayu Bandala, Pak Alang, Udin Buton, Sisi Jamila Guntung, Putri Rangsang, Mahadi Dipangke, Jais, Roni, Umira, Susu Limin, Buk Bana di Tanjung Batu, dan keluarga Syah, Su Engki, Pak Ngah, Andi Lau, dan satu untuk semua Bin.
1: Terima kasih Kamila, sama-sama.
2: Selalu Bin.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Meranti ya. Oke lanjut, selamat malam juga yang baru bergabung. Halo Ruwarindo, selamat malam.
3: Halo, yang rindu, berbagi rindu.
1: Berbagi rindu lewat lagu. Dengan siapa nih?
3: Orang di Tanjung Pinang.
1: Oh Tanjung Pinang, lain suara hari ini orang Tanjung Pinang ya.
3: Ya iya.
1: Habis makan apa tuh Kak Sekarwangi? Kirain makin cili api ya.
3: Tak
1: suka makan cili api ke?
3: Tak suka.
1: Oke lah kalau begitu, silakan.
3: Lagunya Kesayanganku Bang Din.
1: Hah? Tadi mencintaimu, sekarang kesayanganku lagi. Masya Allah, tabarakallah.
3: Ada kan Bang Din?
1: Ada. Apa tadi?
3: Kesayanganku.
1: Iya, siapa dia?
3: Kesayanganku Monik.
1: Senyum-senyum Monik naik lantai 2 dia. Terus mencintaimu kesayanganku. Kesayanganku nya nitip salam buat siapa tuh?
3: Buatnya Bang Bin lagi bertugas, semangat
1: ya. Makasih.
3: Kak Mas Tura, Kak Mas Nida, buat Desi, Mama Boy, Mas Sofi, Mak Dewi. Buatnya Menik Satira, semoga panjang umur murah rezeki ya.
1: Amin.
3: Tahun. Buatnya Bu Sri, buatnya Bang Abid Nego, buatnya Bang Saiman, buatnya Bang Iman, buatnya Rika, buatnya Rahma, buatnya Monik, buatnya Bang Kapsisam, buatnya Bang Arjuna, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Udin, buatnya Putri Cantik, buatnya Kak Raha, buatnya Kak Jamila, buatnya Bang Aji, Kak Aji, Buatnya siapa? Pokoknya semua lho Bang Bin.
1: Iya. Yeah.
3: Pokoknya Melati sama si Asna juga. Ucapkan selamat semua aja. Fotokopinya Monik aja dilengkap tadi Bang Bin.
1: Betul sekali. Ditunggu kesayangannya ya.
3: Iya, ditunggu ya Bang Bin.
1: Siap.
3: Bang Bin, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang. Semangat ya. Ada siapa lagi di belakang Kak Sekar? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Urang rindu.
1: Urang berbagi lewat lagu. Bang Udin, ya, terima kasih udah mampir ke RRI Batam ya.
4: Iya.
1: Udah selesai kemarin baru datang, padahal ditunggu-tunggu loh.
4: Iya, jam 12 rencana berangkat dari rumah, tapi di motor hujan,
1: akhirnya iya. Sampai itulah di situ. Tak rezeki ya, tapi alhamdulillah ada jumpa juga dan ngobrol kemarin ya.
4: Yang penting kita kan sudah hadir juga.
1: Betul.
4: Ada ketemu juga.
1: Alhamdulillah. Insyaallah nanti ada waktu kita ketemu lagi ya.
4: Iya.
1: Dapat acara nanti dari RRI Batam khusus buat teman-teman semuanya. Silakan Bang Udin. Bang Udin ini update kayaknya lagu-lagu terbaru juga nih ya.
4: Salam-salam aja.
1: Salam dari siapa tuh?
4: Salam bertanggung untuk Bintar Selalu.
1: Terima kasih.
4: Salamnya ada Putri Cantik juga, Melati, Mbak Ika, Kak Masirat, Aja Milan,
1: okay.
4: Ada Pak Mur juga, kan, Kak Nur Bikis, Bang Nur Jai juga, Bang Ima, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Mahir, ada juga siapa juga, Pak Kumis, Kak Ani, Mama Fajar, Sikarwangi, Ci Asna, Mama Aji.
1: Oke.
4: Okay. Ada juga siapa juga ya? Siapa juga ya? Kamila, Mama Lina juga ya? Otoci. Mama Mia juga, Bang Emira.
1: Oke.
4: Okay. Roni, Kak Sarina, Kak Ana. Bang Aji, Bang siapa juga ya? Pak Nurmi, Chris juga Pak Nurmi.
1: Iya, betul.
4: Ada Mekembar, Pak Andi, Pala, Abdo Nego, Deti Lavia juga, Netegi, Bang Roy, Saputra juga,
1: Nekari,
4: Masala. Ada juga siapa juga, Bang Saima, Kak Juliana juga, Mas Prabu juga.
1: Makasih sekali lagi, Bang Udin Buton.
4: Assalamualaikum, Bintara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Udin Buton. Kita beralih ke WA dulu, ada siapa gerangan ya. Selamat malam DJ yang bertugas dari Ibu Sri. Ya, salamnya buat Kak Sarina, Undi Desi, Monik, ada Sekarwangi juga, Syakira nih kembar, Aswa. Nih, ternikah kawin, Mak Leni, Mak Lena, Boy, Ciasna, Buah Manggis, Udang Galah, Koko Ayam, Wak Kelong, Pak Alang, Bang Gapar, Bang Haji Gemoy, Pak Usutohat, Mak Dia, Kak Mastura, buat Bang Bin juga semoga sehat selalu sekeluarga ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu kita Sri. Ada siapa lagi lanjut? Ada Bu Lepa hadir, selamat malam Cakra. Oke, kepada hati ya. Salam buat Nek Kembar, Nek PG, Mak Dia, Mak Haji, Bu Asri, Wak Normi, Gapar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kamila, Melati, Monik, Mak Pajar, salam satu untuk semuanya saja. Terima kasih Bin, kembali kasih buat Bu Leva. Lanjut, Assalamualaikum Ruah Rindu, Ci Asnah, Melcem hadir. Selamat malam warga Melcem, ada Ci Asnah di sana. Hanya satu untukmu ya. Salam buat Monik dan Bang Teni juga, Lukas Ulan, Kak Syarina, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Sam, Bang Udin Buton, Pak Aci Mustafa, Mas Prabu juga untuk yang hadir di Prosatri Batam. Terima kasih, kembali kasih ya buat Ci Asnah di Melcem. Lanjut, Padam 3351. Halo, selamat malam. Terputus. Baiklah kalau begitu, yang lagi nungguin lagunya, ini dia spesial Mencintaimu. Oke, untuk Monik tadi yang request lagunya dan juga pendengar di Pro 1 dari Batam.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Baik, pendengar itu ya terbaru kesayanganku ya untuk Anda di malam hari ini. Terbaru tadi ada miliknya dari Armada dengan Terima Kasih, mengantarkan kita 41 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, selain yang bergabung di malam hari ini, kalau susah bisa bergabung melalui WA, jangan lupa formatnya ketik nama, alamat, kemudian salam-salamnya, baru ucapannya kirimkan ke 08 11 77 8 1051. Halo, selamat malam. Baik, terputus. Selamat malam juga untuk Pak Angah. Apa kabar buat Bunda juga? Semoga sehat selalu buat Kapa. Kemudian juga ada Nik Karim. Kemudian yang hadir kemarin Monik juga, terima kasih ya. Ada Kak Rasmiati. Ada Abang Tercinta juga yang hadir ya di hari ulang tahun RRI kemarin. Ada Rere juga, terima kasih lah pokoknya semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Kasmas Lidar juga, terima kasih undangannya kemarin ya, bisa berkumpul bersama teman-teman yang ada di Tanjung Balai Karimun. Halo, selamat malam Ruan Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruan Rindu.
0: Ruan Rindu, selamat malam.
1: Ya, ini saya kira.
0: Lain suara nampak, kena angin-angin.
1: Batu.
0: Oh, batu. Cepat sehat lah ya. Minum ais tadi agak-agak nih.
1: Pak, memang udah batu seminggu dah.
0: Oh, udah batu seminggu, cepat lah. Oh, dari kemarin lupa ya?
1: Iya, dari malam itu.
0: Dari habis karaoke dangdut kemarin. Nah, semoga lah cepat sehat ya Syakira ya. Terima kasih, selamat hari. Jadi, sukses dan sehat selalu, doa dari Bintara.
1: Terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah sudi datang. Bawa anak, istri lagi.
0: Terima kasih. Entah apa, dekat je. Okay. Yeah. Nenek Syakira, salam buat siapa tuh?
1: Salam untuk Sekarwangi tadi. Untuk apa lagi tadi, tak ada nama bumi di Johor tadi tertidur.
0: Oh, banyak tadi dah masuk.
1: Oh, iyalah, untuk semua. Untuk Jamila, untuk Iman, Nabi Nego, untuk Prabu Bangkit, untuk Moni, terima kasih Moni ucapannya. Untuk apa lagi ya? Untuk semuanya lah Bin. Untuk Bin sehat selalu, bagi selalu semua.
0: Ya, yeah, sama-sama kita hadirkan ini spesial lagu ulang tahun ya. Ada terbaru nanti kita hadirkan buat Nek Syakira dan juga yang berulang tahun di hari ini ya. Lanjut di 463351. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabar Ben?
0: Kabar luar biasa, di sana sehat.
2: Alhamdulillah, Ben.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Andi, Ben.
0: Oke, Andi. Di Mandah ya, Andi?
2: Iya, Ben.
0: Gimana di Mandah? Cuaca panas?
2: Semalam hujan, pagi semalam hujan, Ben. Pagi tadi hujan juga, Ben.
0: Oh, alhamdulillah lah, ada mulai musim hujan ya.
2: Dapat buang-buang debu, Ben.
0: Alhamdulillah. Oke lah, kalau begitu silakan, Bang Andi. Titip salam buat siapa
2: lagunya,
0: tuh?
2: Lagunya, Ben. Lagu apa nih? Lagu Indonesia, Ben.
0: Apa tuh?
2: Lagu Indonesia, lagu Tap X, Ben.
0: Apa tuh? Yang terbaru ada tak? Yang teringat?
2: Terserah aja lah, Ben.
0: Oke.
2: Yakilah, salam-salamnya buat siapa tadi, Nenek Syakira ya, Ben?
0: Yang lagi ulang tahun ya, hari ini.
2: Iya, buat Nenek Syakira, moga cepat sembuh, kan?
0: Lagi batu.
2: Iya, lagi batu, lagi debu-debu, lagi...
0: Memang lagi kan musim, ini ispa di orang kata ya.
2: Iya.
0: Terus.
2: Apalagi sekarang nih, Ben, hujan panas, kan sekarang ini lah musim.
0: Jaga kondisi ini, ya. Terus.
2: Buat Karwangi tadi juga, buat Prabu Bangkit, buat Cigu Norma, terus buat Bang Iman juga, Bang Udin Boton, buat Nenek Peggy, Nenek Nazwa, terus buat Paika juga, buat Bang Ayah yang ada juga, selamat malam juga Bang Ayah, moga sehat selalu kan, terus buat apa lagi nih, buat Ben, kalau udah masuk nih error katanya, Ben.
0: Error ya.
2: Iya, lanjutkan yang belakang aja lah, Ben.
0: Oke, makasih Bang Andi.
2: Waktu-waktu. Oke lah, Ben. Buat Ben selamat tugas, semoga sehat selalu. Yuk, assalamualaikum, Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Andi ya. Lanjut di belakang Andi. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum anakku Bintara.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Ben, apa tuh? Wak sekarang di rumah sakit, Ben. Rumah sakit yang sama.
0: Siapa yang sakit?
3: Wak balik mendadak, dan anak saudara wak sakit. Besok nak bawa surat panjang.
4: Semoga lah cepat sehat. Wah, ya.
3: Sampai ke rumah aja Ben. Inilah duduk rumah sakit.
4: Nah, minta doakan semoga cepat sehat. Wah, doakan Ben
3: ya. Mudah-mudahan keluarga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
4: Amin ya Allah.
3: Allah doa juga ya. Lagi jenanya Ben.
4: Okey, salamnya. Satu
3: untuk semua wak doakan mana yang mendengar radio Batam berminat. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Terima kasih Ben ya.
4: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Normi ya. Selalu standby 24 jam Wak Normi. Halo, selamat malam. Oke, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif ya. Padam 3351. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih di sana?
5: Alhamdulillah baik dan sehat.
4: Baik dan sehat. Kalem sekali malam hari ini Bintar, luar biasa sehat. EPG?
5: Ya.
4: Nah, baru bangun tidur atau udah mimpi tadi?
5: Mimpi jumpa Bintara.
4: Ambo, pandai ya. Yang penting bahagia selalu ya.
5: Tidur Bintara.
4: Udah tidur tadi?
5: Belum.
4: Oh, kira udah tidur tadi.
5: Belum, masih
4: mimpi kena cucu. Bawa angin.
5: Ngendon cucu Bintara.
4: Alhamdulillah itulah dia ya, udah punya cucu tuh senang hati, cahaya cahaya kehidupannya di rumah EPG ya.
5: Saya cakap lagi Bintara, itulah yang nomor satu.
4: Iya betul. EPG nanti titip salam buat siapa?
5: Titip salam untuk Andi tadi ya, barusan. Untuk putra pula, putra Ransang. Untuk itu siapa tadi tu, nenek Syakira. Selamat ulang tahun nenek Syakira, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya.
4: Amin.
5: Nenek Syakira cepat sembuh dari batuknya.
4: Betul.
5: Untuk Mama Aziz, Mama Pajar, Mama Lina, Mama Boy, Mama.
4: Mama ketemu Mama, Mama
5: Lene.
4: Mama semua. Terus.
5: Untuk itu siapa ya? Untuk Uden. Untuk Abang Haji, untuk Atuk, Atuk Ci, Alang. Untuk Ira Beneh, semuanya yang sudah bergabung, belum bergabung, ucapkan selamat malam semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
4: Amin.
5: Sebentar, selamat malam Ben, selamat tugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
4: Terima kasih.
5: Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik Ben.
4: Sama-sama, doa yang sama buat EPG.
5: Ben, sesabu dulu Ben ya. Lagu masih apa Ben?
4: Apa tuh?
5: Lagu dia Ben
4: Blackpink.
5: Apa?
4: Apa dia?
5: Lagu dia Ben, ini Ben. Sepanjang perjalanan ini.
4: Hah, perjalanan kemana? Di rumah aja pun tak kemana-mana.
5: Mana pula jejak sana sini sampai.
4: Sampai kemana-mana lah ya. Oke, NPG terima kasih ya. Insyaallah ya.
5: Oke, selamat malam Ben. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
4: Iya, sama-sama.
5: Hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik, oke?
4: Oke.
5: Makasih, bye-bye. Assalamualaikum Ben.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia NPG ya. Oke, makasih buat NPG. Ada siapa lagi? 463351. Halo.
6: Selamat malam,
4: Pak. Selamat malam. Akhirnya setelah beberapa purnama menghilang ya. Apa kabar nih seputar pekan baru?
6: Sehat, Abang.
4: Kabarnya sehat.
6: Ya, Abang sehat juga.
4: Perkenalan namanya dulu dong.
6: Nah, saya Rahma Sylvia.
4: Urusan dikerjain langsung, nama panjang ya. Bintara alhamdulillah sehat. Rahma enggak ke Batam lagi, daerah ini ya, daerah apa, Penyala ya? Enggak ke daerah Kepri lagi.
6: Enggak.
4: Udah tetap standby di sana ya.
6: Ya.
4: Gimana bagus RRI digitalnya didengarkan malam hari ini Rahma?
6: Bagus.
4: Bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih informasinya. Oke, Rahma, silakan.
6: Lagunya Bapak Firas apa?
4: Hah? Terbaru ya?
6: Iya, baru bahan ini.
4: Batas Dirasa, keren. Oke. Salamnya buat siapa? Ya. Batas Dirasa ya?
6: Iya.
4: Nah, salam buat siapa tuh?
6: Salam ke kakakmu. Kakak sekarang, kakak kakak yang dari Jambi, Kak Raha, lagi dari Jambi, Kak Sarina, ada Bang Prabu juga, ada Bang Iman.
4: Terima kasih Rahma, saya selalu ya, ditunggu lagunya ya.
6: Apa yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas.
4: Oke.
6: Selalu.
4: Terima kasih. Yuk. Itu dia Rahmah di seputaran Pekanbaru. Terima kasih ya. Jadi tidak ada halangan dimanapun itu bisa mendengarkan lewat RRI Digital. Apa, ada siapa lagi? 63351. Halo Ruwaringu, selamat malam.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih.
7: Apa lagi bang?
4: Apa tuh, dengan siapa nih?
7: Mama
4: Iman.
7: Ya, Ibu Ti.
4: Oh, Ibu Ti. Ha, terlupa lah, teringat Mama Iman jadinya ya.
7: Dah lama tak masuk, Bin.
4: Iya, lama tak dengar suara Bu Ti ya. Yang penting sehat Bu Ti ya.
7: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Mau nitip salam buat siapa nih malam hari ini?
7: Untuk siap-siap aja lah, Bin, yang mendengar malam ni.
4: Betul. Selalu
7: bahagia, selalu banyak umur, mudah rezeki selalu.
4: Amin.
7: Sehat selalu. Ada rezeki banyak diberi Tuhan.
4: Amin.
7: Lagu ikutan Rahma tadi aja.
4: Okey, ikutan Rahma ya.
7: Selalu semuanya Bin ya. Selamat malam.
4: Terima kasih.
7: Selamat
4: rehat.
7: Dapat mimpi-mimpi yang indah-indah Bin.
4: Betul, mimpi-mimpi indah ya. Okey.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Ti ya di Selat Panjang Meranti. 63351. Baik, terputus, silakan dicoba kembali di 463351 yang baru bergabung. Selamat malam. Ada siapa gerangan ya? Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
8: Dengan Yuni dari TPK.
4: Oke, Yuni TPK. Apa kabar orang TPK?
8: Alhamdulillah, baik-baik aja.
4: Baik-baik saja ya. Oke, Yuni, silakan titip salam. Mau buat siapa tuh?
8: Salam-salamnya terutama buat Kak Bintara.
4: Terima kasih.
8: Terus buat suami tercinta, terus buat Nando, Mama Nia, terus Kak Monik, satu untuk semua lah, Kak.
4: Oke, terima kasih sekali lagi.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yuni di Tanjung Balai Karimun. Di belakang Mbak Yuni yang belum tidur bergabung pada 3351. Halo Rarindu.
9: Assalamualaikum Bang Ben.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sudah sebulan gak bisa masuk Bang Ben.
4: Kemana saja?
9: Iya, nggak bisa masuk, capek jarinya.
4: Ampun, lah kok iso toh.
9: Ya Allah.
4: Ini dengan siapa dulu tuh?
9: Ibu Sri.
4: Ibu Sri, pripun kabare?
9: Say-say.
4: Say-say, nanti ya, temanggone.
9: Ya?
4: Di mana tinggalnya toh?
9: Patam Lestari.
4: Oh, Patam Lestari.
9: Ya. Tiban
4: Ria Bertuah, RB ya. Ya.
9: Lagunya ganti lah bang.
4: Apa
9: tadi lagunya? Tadi kan kirain lagu lama, jadi saya minta apa tadi? Apa tadi lupa aku. Jadi ini aja Tiara kan ganti Dawai ya bang ya.
4: Mantap pilihan lagunya ya. Engko wes jaluk Dawai. Dikirim salam buat siapa toh? Ya.
9: Salamnya pertama buat Bang Bintara.
4: Semoga
9: sehat selalu.
4: Amin.
9: Mudah rezekinya.
4: Amin.
9: Untuk Monik. Untuk Nenek Shakira. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Berkah umurnya.
4: Amin.
9: Untuk Nenek Peggy, Nenek Aswa, Nenek Kembar, Nenek Karin, Mama Lena, Mama Leni, Monik, Kak Sarina, siapa itu? Sekar Wangi, Uni Desi, terus Pak Toha, Pak
4: Haji
9: Demoy, Bang Gafar, Pak Alang, Udang Galah, Toko Ayam, mumpung masih ini bang, sebulan loh. Ya Allah, ya udah kerem kalau udah mau nangis kalau telepon enggak dapat-dapat.
4: Alhamdulillah malam ini bisa gabung. Ada siapa lagi kira-kira yang teringat?
9: Mimpi apa tadi ya Allah?
4: Mimpi apa tuh?
9: Kami pertama loh sama Bang Dun baru bisa masuk ini loh. Nah,
4: terus
9: salam kenal, ya. Bang.
4: Nah, salam kenal. Kapan-kapan kita nanti main ke Batam Lestari ya.
9: Iya, bener nih. Kami semalam mau pergi ke studio kan. Satu pula. Jadi batal, enggak jadi.
4: Enggak apa-apa, insyaallah lain kali ya.
9: Iya.
4: Oke, ada
9: memang
4: lagi?
9: Ada acara nanti, Bang?
4: Nah, ada acara kemarin sudah.
9: Oh, sudah.
4: Kalau malam Minggu acara karaoke boleh ke sini.
9: Apa? Baliknya takut malam-malam.
4: Wes lah, dengar di rumah saja.
9: Tapi susah loh masuknya. Kadang kita penasaran.
4: Oke, nanti dicoba lagi Bu Sri kalau susah keriting ya.
9: Iya, okay. Ya Allah.
4: Ada siapa lagi? Udah, salamnya?
9: Untuk semuanya satu.
4: Oke. Okay.
9: Iya, gak bisa semua disebut lupa, Bang.
4: Wes, pokoknya KB itu ya.
9: Iya. Apa pokoknya.
4: Terima kasih Bu Sri.
9: Terima kasih banyak Bang Dun ya.
4: Yo, sami-sami.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa senangnya ya Bu Sri akhirnya bisa bergabung juga di malam hari ini Batam Lestari. Oke, Bintara baca dulu di WA ini sudah banyak juga yang bergabung ya. Kita baca satu-satu ada siapa lagi. Oke, tadi Bu Sri ini ya. Oke, udah masuk tadi. Ada Nenek Aswa, assalamualaikum, selamat malam, menitip salam nih Mama Aswa, Nenek Aswa, buat Mak Dewi, Mak Azi, ada Tony Jupri di Padang Kundur juga, Makun, Mak Pajar, Nesha Kira, Karin, Nikembar, para buku, Miss Gapar, ada Bang Nuar, Bang Zaini, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Bang Mail, Bang Amir Nego juga, Kak Jamila 123, Kak Sherina, Monica Norma, Yuni, buat satu untuk semuanya saja, spesial untuk Nenek Syakira yang ulang tahun, oke. Okay. Assalamualaikum Roni, selamat malam Roni di STB hadir, selamat malam Roni, selamat buat ini Syakira katanya selamat ulang tahun. Kara Habitilapia juga di ada Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin Prabu, Toci, Ardiansa, Abid Nego, Cigunur Rumah, Emira, Pak Toha, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mamalina, Malini, Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Nurmi, Mak Dia, Kak Monik juga, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Alang, Nurbikis, Pak Alang, salam satu untuk semuanya tanpa terkecuali. Makasih Roni di STB ya. Salam kembali juga katanya dari Monik buat Kak Ania, dan juga Bu Sri tadi. Makasih Bu Sri ada Moniknya ya. Assalamualaikum Ruarini, selamat malam dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Halo Mama Sil, selamat malam di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat Mak Sunaryati, Bang Abid Neko, Kak Nur Bilkis, Mas Prabu, Monik, dan selamat ulang tahun spesial buat ini. Saya kira semoga sehat dan berbahagia selalu, dan salam satu untuk semuanya. Oke, kayaknya malah spesial buat ini. Saya kira yang lagi ulang tahun ya, seperti lagunya ini dia terbaru dari Massive dengan selamat ulang tahun spesial buat ini Shakira dan juga yang merayakan.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

Baik pendengar, itu dia ada Admes dengan Pisuring Ria Laure mengantarkan kita 17 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kembali masih hadir dengan tentunya lagu-lagu pop Indonesia. Selamat malam juga buat Bu Siti di Beduk Singapura, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta. Yang lagi terbaring lemas juga kita doakan semoga cepat sehat, diberikan kekuatan dan kesabaran pastinya ya. Yang lagi bertugas juga untuk security, buat perawat juga di rumah sakit, semoga diberikan kelancaran tugasnya dan diberikan perlindungan. Yang belum tidur silakan bergabung di 463351. Halo, selamat malam. Oke, baik, terputus, silahkan dicoba kembali di 463351. Assalamualaikum Bang Bintara, saya Budi, katanya salam untuk semuanya saja. Oke, makasih Budi, pengen dengar lagunya Jikustik ya. Selamat bergabung buat Budi. Ada siapa lagi? Toci, apa kabar Bin? Sehat selalu ya. Oke, makasih buat Toci, salam satu untuk semuanya saja. Oke, baiklah. Halo, selamat malam. Oke, ada gangguan ya. Ada siapa lagi? Silakan kita tunggu di 463351 yang ingin bergabung di malam hari ini. Kita tunggu atensinya ya. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya masih gangguan. Jadi dicoba kembali ya. Ada siapa lagi? Kita terima di malam hari yang belum tidur bisa bergabung di 463351. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Baiklah kalau begitu, kita coba hadirkan spesial lagu-lagu menarik untuk Anda di malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang request lagunya, oke, kita coba hadirkan spesial untuk Anda di malam hari ini ya. Yang lagi mendengarkan juga, semoga mimpi indah seperti lagunya Jangan Goyah ya, lagu yang sangat disukai sekali oleh Bintara, spesial untuk Anda di malam hari ini. Oke, baik, kita coba terima dulu, mudah-mudahan bisa bergabung.

0: Halo, selamat malam.
1: Oke, sepertinya memang lagi gangguan. Ini dia spesial untuk Anda di malam hari ini, satu lagu Cinta Jangan Goyang.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: kamu. Baik, benar-benar itu dia, manis sekali lagu versi terbaru ya, dengan judulnya yang sudah tersayang lagi, Cintaku Sampai ke Ethiopia, dari Harza, mengantarkan kita 39 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam juga yang ada di Singapura, apa kabar? Kapten Sam mungkin lagi beraktivitas, Buan Pats Clubnya juga RR Batam, ada Mami Karto, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kemudian juga ada Sopi, dan tak lupa juga ingin menyenggol yang ada di Singapura, di Johor Baru, ada Bang Junaidi, ada Syahrial, Mbak Wati, dan semuanya lah yang lagi mendengarkan di Johor Baru dan juga di Singapura. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di sesi terakhir kita, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, masih ada waktu. Mudah-mudahan tidak trouble lagi ya, menemani waktu Anda di malam hari ini di 463351. Coba kita terima. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Akhir.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Ayu Manisih,
0: lama gak dengar suara Ayu.
1: Iya, setahun ya.
0: Setahun, beneran lama ya gak ikutan Ayu. Gimana cuaca di sana, Ayu?
1: Sama lah kayak tempat lain, panas.
0: Panas, panas berkabut, panas ya.
1: Panas sama
0: berkabut.
1: Namanya angin.
0: Angin, oke.
1: Okay. Oh,
0: enggak di sana ya?
1: Panas.
0: Panas sama. Kenapa? Berarti. Di sini juga panas luar biasa. Masih ada asap-asapnya,
1: iya,
0: juga.
1: Tapi ada hujan juga tadi, cuman jadinya enggak angin nginep gitu, langsung lewat aja.
0: Hujan lewat ya. Keluarga semua sehat ya, Ayu ya?
1: Sehat nih,
0: Ayu. Alhamdulillah luar biasa sehat. Mau dengar lagu siapa nih, Ayu, malam hari ini?
1: Ya, lagunya lagu-lagu lawas.
0: Indonesia
1: ya.
0: Baru.
1: Oh, Indonesia apa baru. Itu siapa ya? Tadi aku dengar lagu dari Ethiopia, itu spesial apa tuh ya?
0: Keren ya, versi terbaru Arza dari Malaysia.
1: Oh, dari Malaysia ya. Kita mau
0: pandai bahasa Malaysia, Ayu ya. Oke.
1: Iya, pandai-pandai lah.
0: Pandai sikit-sikit ya.
1: Pandai sikit-sikit.
0: Oke lah.
1: Ini apa lagunya, dipilihkan aja deh lagu.
0: Oke deh, nanti minta nyanyikan aja ya, spesial buat yang mendengarkan. Salam buat siapa tuh, Ayu?
1: Baiklah, saya mau sapa-sapa ya. Saya sudah lupa untuk teman-teman yang di Batam. Tapi saya menyapa untuk semuanya dari A sampai Z, sampai
0: Kalau sehat,
1: dari Ayu sampai Zainal ya. Terima kasih atas yang biasa, yang bangga semuanya wakala.
0: Amin.
1: Batam juga yang bangga sekian biasa, yang bangga semuanya wakala, selalu berkausia, dimintakan kemudian rezeki. Mayer, mohon maaf ya untuk semua pendengar nih yang saya kata dari A sampai Z itu sudah keseluruhan.
0: Oke, thank you, terima kasih.
1: Iya, tidak boleh marah gitu ya, maaf untuk semuanya.
0: Oke. Mari istirahat, Ayu ya.
1: Ya,
0: oke, makasih loh dengerin RR Batam selalu di hati. Makasih buat Ayu, luar biasa malam hari ini. Setelah beberapa purnama juga menghilang, alhamdulillah malam ini bisa bergabung ya. Halo, selamat malam. Nah, ini dia error kembali. Dicoba lagi di sesi terakhir kita di 463351. Halo. Halo, selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kapten?
2: Alhamdulillah, baik. Awak cakap pasal bahan kan? Saya baru balik ni, aku baru mandi ya.
0: Baru mandi.
2: Baru saya mandi sampai 3 kali hari ini.
0: Luar biasa panas, Singapura panas sama di Batam ya.
2: Lebih panas kan, kita kan berjiran. Lagipun jerebu lah ya.
0: Nah, memang betul jerebu, jadi kena jaga kesehatan ya.
2: Di sini ada yang kena pakai. Yang kesian kalau siapa ada penyakit
0: ispa.
2: Semput tu kesian lah.
0: Semput betul.
2: Itu kesian, dia tangkap paru-paru dan pernafasan.
0: Okay lah, semoga kita diberikan kesehatan, Kapten, semuanya ya.
2: Ini kat nak tanya, tadi lagu Cinta Ketopia versi baru siapa yang nyanyi?
0: Tadi Arza yang nyanyi.
2: Arza dari mana tu?
0: Dari Malaysia.
2: Siapa nama dia? Aisyah kan?
0: Arza.
2: Oh, Arsha, sedap suara dia.
0: Malam hari ini untuk salam buat siapa tu, Kapten?
2: Salam untuk Monique dan untuk Bin.
0: Terima kasih.
2: InsyaAllah suara kamu nanti mendatangkan rezeki yang baik untuk kamu.
0: Ya Allah, terima kasih doanya.
2: Dan special untuk itu Lol Belkis dan Putra Rangsang dan Makun dan paling special untuk Monique
0: Okay.
2: Dan untuk Bin semangat, semangat dengan perjuangan dunia seni kamu eh.
0: Terima kasih Kapten, doanya ya.
2: Insyaallah itu saja Bin.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kapten Sam dari Singapura eh. Ada siapa lagi? Silakan dari Singapura nih, sebenarnya banyak ya yang lagi mendengarkan, tapi mereka telepon dikata susah. Ramai pendengar kita yang ada di Singapura, ada fans club kita yang ada di Singapura juga, dan juga di Johor Bahru Malaysia. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Oke, dicoba lagi. Ada Kak Sitromlah juga di Singapura. Apa kabar? Lama tak jumpa. Semoga dalam keadaan sehat berbahagia ya. Ada Sri juga di Singapura dan teman-teman yang lainnya lah yang lagi mendengarkan. Selamat malam juga untuk siapa tuh? Oh, dari Singapura juga. Terima kasih. Ada siapa lagi kita coba terima? Tadi suaranya hilang-hilang tiampur. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa tuh?
4: Benyalai
0: Kak Jamila.
4: Iya.
0: Kira udah tidur tadi Kak Jamila, sehat alhamdulillah.
4: Baru buka radio, Ben.
0: Oh, baru buka radio, ada acara tadi ya Kak Jamila?
4: Tak ada.
0: Tak ada ya. Oke. Kak Jamila titip salam buat siapa nih di sesi terakhir kita?
4: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamila di Penyalai baru buka radio ya. Oke, lanjut ada siapa lagi? Masih ada 1-2 penelpon kita coba terima. Halo. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita coba hadirkan spesial untuk anda di malam hari ini. Lagu ini juga saya suka sekali dan juga untuk pendengar di manapun berada.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi Bintaro ucapkan yang sudah berpartisipasi bergabung di malam hari. Selamat malam, mimpi indah, dan mudah-mudahan besok bisa menjalankan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa lagi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasaria." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pendengar, Alkisah ada dua orang sahabat sedang berjalan melintas daerah yang tandus. Di tengah perjalanan, entah bagaimana dimulainya, mereka bertengkar sangat hebat. Seorang dari mereka tidak dapat menahan diri dan menampar sahabatnya. Sahabatnya yang terkena tampar merasa sangat sakit hati. Namun, dia berusaha sekali untuk menguasai diri dan berjalan menjauh. Sesaat kemudian, ia menulis di tanah dengan patahan ranting. Hari ini, sahabatku menampar pipiku. Dalam keheningan, mereka meneruskan perjalanan sampai menemukan telaga yang tampaknya cukup dalam. Setelah istirahat, mereka mandi di telaga yang jernih itu. Tidak dinyana, kaki salah satu sahabat tersebut kejang dan seolah menyeret dia tenggelam ke dalam telaga tersebut. Dia adalah sahabat yang tadi ditampar. Untunglah, dia akhirnya bisa menyelamatkan sahabatnya. Ketika semua sudah pulih dari rasa panik, dia menatahkan tulisan di batu. Hari ini, sahabatku telah menyelamatkan aku. Sahabat yang telah menampar dan kemudian menyelamatkan itu heran dan bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa setelah saya melukai hatimu, engkau menulis di atas tanah, sedangkan sekarang engkau menulis di atas batu?" Sahabatnya itu tersenyum dan berkata, "Ketika seseorang sahabat melukai kita, kita menulis di atas tanah, sehingga jika ada angin atau hujan, segera menghapus tulisan itu. Namun bila di antara sahabat ada kebajikan sekecil apapun, kita harus memahat di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak mudah dilupakan." Pendengar, dalam hidup ini pasti pernah timbul beda pendapat karena sudut pandang yang berbeda. Jangan pernah menaruh dendam. Seiring waktu, perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya karena keikhlasan kita. Namun, jangan pernah lupakan kebaikan orang lain, walaupun kebaikan itu dilakukan sekecil mungkin, bahkan tanpa terasa oleh kita.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Baik, pendengar, dengan berakhir Serambi Malam, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Minggu 13 September 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pada kalian manapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Wah, sudah kembali lagi di hari Senin dan akan banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini. Tentunya Anda harus tetap jaga kesehatan dan juga jaga semangat pagi hari ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati ya, supaya bisa imun kita dan juga mood kita semakin meningkat. Nah, di pagi hari ini tentunya bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 14 September 2026 dan akan banyak sekali program acara yang akan Anda ikuti dari pagi, siang, sore hingga malam. Di pagi hari ini pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi dan nanti kami akan menghubungi Ustadz Dr. Suyono untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini dengan topik implementasi surah Al-Asy. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan dialog Batam menyapa untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik menimbang untung rugi pusat data AI di Batam, dan nanti akan banyak sekali informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan berbagai informasi update, silakan Anda bisa menyampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga bisa melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Saatnya pagi hari ini kita akan buka dengan kegiatan yang indah, mendengarkan tausiah pagi hari ini dan juga murotal Al-Quran di program acara Mutiara Pagi.

0: Terima kasih pendengar Reno masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan untuk program acara Mutiara Pagi. Kalau tadi sudah mendengarkan Murotal, kali ini kita akan mendengarkan Tausiah yang akan membahas tentang implementasi Surah Al-Ash bersama dengan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Bapak Ustadz Dr. Suyono MAG, dan kita sudah terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz, sudah tidak sabar rasanya kami mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya doakan selalu, yang terhormati kaum muslimin dan muslimat yang pagi ini bersama RRI Pro 1 Batam khususnya dan umumnya semua saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pagi ini Allah berikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Batam. Selawat dan salam selalu ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita adalah implementasi Quran surah Al-Asr dalam kehidupan. Al-Asr ya, atau orang lebih dikenal dengan Bal Asri. Nah, itu kan salah satu surah di dalam Al-Qur'an dan tergolong surat-surat pendek dan itu cenderung sudah dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Ya, karena ini cenderung selalu dibaca dalam sholat ya. Nah, Al-Asr itu sendiri dalam bahasa kita adalah demi waktu. Jadi Allah bersumpah ya, wawunya di sini wawu qasam. Allah bersumpah dengan waktu. Nah, wal asri. Nah, jadi para ulama pun menafsirkan waktu ini, wal asri ini ada beberapa penafsiran. Seperti misalnya dalam tafsir jalan lain dikatakan bahwa al asr itu adalah ad-dahr. Ad-dahr itu juga waktu. Cuman ad-dahr di sini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu maknanya adalah kita ini berawal dari tidak ada menjadi ada. Nah, gitu. Jadi waktu ad-dahr ini mengindikasikan bahwasanya dulunya kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu. Atau berikutnya ulama mengatakan auma ba'da zawali ila hurubiha. Nah, jadi setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya. Nah, pokoknya ini masih berkaitan dengan waktu. Atau yang ketiga, kata tafsir Jalalain dikatakan wal asri itu ya au sholatul asri. Atau sholat asar itu sendiri. Nah, sholat itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku sekalian ya, masih banyak lagi penafsiran tentang wal asri ini. Para ulama begitu banyak ya menafsirkannya. Seperti dalam kitab tafsir As-Sirajul Munir misalnya. As-Sirajul Munir itu juga salah satu kitab tafsir yang otoritatif ya, sangat dikenal di kalangan luas kaum muslimin yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syarbini ya. Itu juga mengabsirkan wal asri itu ya juga ad-dahr ya, ad-dahr seperti tadi. Nah, kemudian juga wal asri ini artinya robul asri, yaitu pemilik atau yang memelihara waktu, jadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga beberapa penafsiran para ulama yang disebutkan dalam kitab tafsir As-Sirajul Munir. Nah, pada intinya bahwa Allah menyebut wal asri dengan waktu demi waktu. Bahkan di ayat-ayat yang lain ya, Allah juga bersumpah dengan waktu. ya, wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, ya, demi waktu malam, wanahari, demi waktu siang, ya. Dan masih banyak Allah bersumpah dengan waktu. Nah, ini sebenarnya ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa pada hakikatnya waktu itu sangat urgent dan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Waktu itu terus berjalan, ya, waktu itu terus berjalan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri istilah waktu itu ya banyak menggunakan beberapa istilah. Kalau dalam wawasan Al-Quran, Profesor Quraish Shihab itu menyebutkan ada beberapa kata yang digunakan. Di antara yang pertama adalah ad-dahr, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua al-waktu, waktu, ya. Waktu itu ya artinya adalah tempo yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Sesungguhnya dalam Al-Quran dikatakan sholat itu kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Menggunakan kata ajal, nah, waktu dengan menggunakan ajal, ajal itu akhir dari segalanya, semuanya akan berakhir. Dan kemudian dengan menggunakan kata al-asr, ya, waktu yang sudah kita bahas tadi. Nah, pada hakikatnya apa sih? Ya. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada dasarnya semua manusia itu akan merugi kecuali siapa? Yakni ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, orang ini pada hakikatnya merugi semuanya manusia itu kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal kebaikan, beramal soleh. Ya, amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan puasa saja, tapi seluruh aktivitas kita, mulai sholat, dzikir, puasa, baca Al-Quran, kemudian bekerja sehari-hari kita mencari maisha kehidupan, bekerja di kantor, itu wa amilu sholihat. Ya, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam al-haq atau kebenaran, atau tafsirnya dalam al kitab Jabir Jalalain, al-haq ini adalah iman. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, artinya adalah dalam tafsir Jalalain dikatakan as-sabru ala ta'ah wa anil maksiyah, sabar dalam ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Jadi intinya Allah berikan waktu kepada kita, gunakan sebaik-baiknya agar beruntung. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan iman. Nah, seperti yang kita laksanakan tiap pagi, mutiara pagi, tingkatkan iman. Kemudian amal soleh. Kemudian apalagi saling menasehati dalam iman, dalam agama, dan juga dalam kesabaran. Saya kira itu sebagai pemantik daripada diskusi kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan, dipersilakan. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, jadi surah Al-Asr ini adalah semua surat yang menjadi sebuah surat yang pendek tetapi memiliki pesan yang sangat panjang, pesan yang sangat kompleks dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Karena banyak orang tak tersadar dengan adanya waktu ini, ya kan? Tiba-tiba umurnya 50. Tiba-tiba umurnya sudah 60, tak terasa. Tiba-tiba anakku kok sudah kuliah, anakku kok sudah nikah. Jadi artinya tanpa sadar, ya, tanpa sadar kita bahwasanya waktu terus berjalan. Sementara kita, mohon maaf, terkadang kita terlena, berleha-leha. Berleha-leha untuk apa? Berleha-leha tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya itu, ya. Jangan sampai yang terjadi dalam sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, Quran surah An-Naba di ayat-ayat terakhir itu, inna anzarnakum adzaban qoriba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Orang-orang kafir kelak itu akan menyesal. Ya. Menyesal bagaimana? Menyesal, ya, kenapa? Nah, dia bertanya, kalau tahu begini siksaan kubur itu betul-betul, siksaan akhirat betul-betul nyata, mengapa dulu aku tidak menjadi debu saja? Ini penyesalan yang sudah tidak ada tidak ada artinya. Menyesal belakangan, kalau menyesalnya di dunia nggak masalah, ini menyesalnya di akhirat. Ya. Itu sangat sangat menyedihkan sekali. Digambarkan dalam ayat terakhir Quran surah An-Naba itu, orang kafir pada semuanya itu menyesal. Kenapa dulu tidak beramal beramal soleh gitu. Barangkali kalau ada yang tanyakan atau mungkin saya sambungkan kembali, silakan.
0: Ya Pak Ustadz,
1: ada pertanyaan?
0: Untuk sejauh ini belum ada Pak Ustadz.
1: Oke, ya. Jadi kita lanjutkan kembali ya. Jadi ada sebuah ini, ada sebuah karya seorang pemikir kontemporer yaitu Malik bin Nabi ya, dalam Syurutun Nahdoh ya, dalam Syurutun Nahdoh yang dikutip oleh Profesor Quraish Shihab. Beliau mengutip sebuah hadis begini. Ma min yaumin ya yansyaku fajruhu illa yunati. Nah, ini bicara tentang waktu itu. Ya, tidaklah satu hari, tidaklah fajar itu muncul pada satu hari kecuali dia menyeru. Wah, jadi fajar itu ya, waktu fajar itu dia dalam satu hari dia menyeru kepada manusia. Ini sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Yabna Adam, wahai bani Adam, ana khalqun jadidun. Wahai anak Adam, aku ini makhluk yang baru. Nah, makhluk ciptaan Allah. Wa ala amalika syahidun, dan aku ini menyaksikan amal-amalmu. Nah, itu kata waktu pagi. Nah, waktu pagi ini bicara dengan kita manusia. Kita, jadi dia ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh kita. Wa ala amalika syahidun. Maka kata dia, kata waktu pagi ini ya. Maka gunakan aku ya. Faktanim minni, gunakan aku, pergunakan aku sebaik-baiknya. Fa inni la a'udu ya, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Nah, itu. Jadi artinya apa? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu ini menyaksikan apa yang kita laksanakan ya. Waktu ini menyaksikan apa yang kita lakukan. Perbuatan direkam semua oleh siapa? Oleh waktu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kenapa tema kita pada hari ini tentang waktu begitu pentingnya kita ya. Begitu pentingnya kita, apalagi di dunia ini waktu yang sangat-sangat sementara ya. Kata orang Jawa itu ya, di dunia ini hanya sebentar saja seperti orang yang mampir minum ya. Mampir ngombe saja, habis itu pergi lagi. Ya katakanlah 70 tahun, 60 tahun, itu tak seberapa dibandingkan alam kubur yang penantiannya bisa ribuan tahun. Ya, hitungan manusia di dunia bisa jutaan tahun. Jadi orang yang meninggal 1 juta tahun yang lalu berarti sudah menunggu di alam kubur 1 juta tahun yang lalu. Orang yang meninggal dunia 1000 tahun yang lalu menunggu di alam kubur datangnya kiamat sudah 1000 tahun sampai sekarang. Nah, apalagi akhirat. Ya, apalagi di akhirat selama-lamanya. Qolidina fiha abada. Kalau di surga selamanya. Ada juga yang di akhirat selamanya. Tiada batas akhir. Nah, sementara di dunia hanya sekejap saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, pentingnya kita memanajemen waktu kita agar menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung. Waktu ini kan ada tiga. Kemarin, sekarang dan hari esok. Tahu dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Hasyr 18 itu, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, semestinya kita itu mengevaluasi apa yang dilakukan di masa lalu, sekarang yang akan datang. Nah, itu. Jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwasanya waktu itu betul-betul menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Sekejap saja ya, ya gunakan ya. Waktu itu satu untuk ibadah, kemudian gunakan untuk menghidupi keluarga kita, gunakan untuk istirahat, gunakan sebaik-baiknya. Manajemen waktu tergantung kita bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dalam kehidupan kita. Itu barangkali ada yang didiskusikan, ada pertanyaan, kita lanjutkan.
0: Oke Pak Ustadz, ini kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari WhatsApp dari +628 1364 67 sekian-sekian. Oke, ada Bunda Sofia di Sengkuang ya, yang mendengarkan kita, dan pertanyaannya cuma satu Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi penyesalan terhadap waktu-waktu yang mungkin selama ini sudah kita buang atau kita sia-siakan Pak Ustadz? Terima kasih Pro 1 RRI Batam. Oke, mungkin bisa disampaikan tanggapannya Pak Ustadz.
1: Jadi penyesalan dalam konteks kita mungkin berbuat selama ini kurang, tidak sesuai dengan konteks syariah, sesuai dengan agama, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat, ya, artinya maka Islam itu mengajarkan yang namanya istighfar dalam bahasa kecilnya begitu. Bahasa besarnya adalah bertobat, ya. Istighfar itu jangankan dari berbuat buruk, dari berbuat baik sekalipun kita dianjurkan istighfar. Dari sholat lima waktu, maka Nabi menuntunkan istighfar minimal berapa? 3 kali. Nah, jadi artinya dalam kehidupan itu, ya, kita harus terus evaluasi, ya. Ya, evaluasi. Apalagi katakan Bu Sophia Sengkubang tadi, penyesalan, ya, itu sangat, betul-betul ingin hijrah dari keburukan yang selama ini kita lakukan. Ya, berbuat baik, ya, berbuat baik, ya, ya, dari ke kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Jadi apa yang ingin lakukan itu jadi mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat dari segala apa yang sudah kita lakukan dalam konteks ini adalah perbuatan yang tidak sesuai, yang menyimpang dari jalan kebenaran. Jadi mumpung ada waktu, ya, karena pada hakikatnya kita ini sepanjang waktu Allah buka pintu tobat kecuali dua. Satu, ketika matahari terbit dari barat, dan yang kedua ketika nyawa sudah ditenggorokan. Nah, ini ceritanya panjang nih. Kalau dalil-dalilnya mungkin dalam waktu yang lain akan kita sampaikan. Itu bentuk penyesalan ketika kita memang sudah berada dalam rel yang salah. Istighfar itu dari kecilnya kemudian lebih konsep besarnya adalah taubat dan nasuha, agar supaya Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan maghfirah ampunannya kepada kita semua. Saya kira itu tuh,
0: Pak. Oke. Pak Ustadz, mungkin terakhir ini ada pesan tidak atau nasihat kepada para pendengar kita di pagi hari ini supaya nilai-nilai dalam surah Al-Asy ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya didengar atau dihafalkan saja. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bahwa Quran Surah Al-Asr dan juga banyak ayat-ayat yang lain yang bicara tentang itu, mari kita laksanakan, ya, mari kita jadikan sarana dan wahana kita untuk selalu berbenah, ya, selalu berbenah, ya, untuk selalu melihat ke depan yang lebih baik. Sudah saya katakan tadi, kemarin, sekarang, dan hari esok. Oleh karena itu, yang sudah kita lalui kita evaluasi. Apapun itu, sekarang sedang berjalan, dan tentunya kita tatap masa depan dengan penuh optimis. Modalnya apa? Iman. Modalnya apa? Diikuti amal soleh. Modalnya apa? Diikuti saling menasihati dalam beragama. Apalagi saling menasihati dalam kesabaran dalam menjalani kehidupan. Saya kira itu, ya, untuk sebagai closing statement kita.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Pak Ustadz, sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian untuk Mutiara pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan bersama pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz melalui tausiahnya dengan topik mengimplementasikan surah Al-As. Semoga tidak hanya kita dengar atau kita hafalkan saja, tapi kita bisa benar-benar mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Dan demikian untuk program acara Mutiara Pagi. Nantikan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter, ya karakter. Ilmu saja tidak cukup.
3: Saya sangat mendukung karena angka pengangguran di Kota Batam ini sangat tinggi, 7,57% dengan ini.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Pemko minta perusahaan besar di Batam beri kesempatan untuk anak lokal. Karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda dalam bermasyarakat. Warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Batam meminta perusahaan besar merekrut tenaga kerja lokal setidaknya 20% dari total lowongan pekerjaan yang tersedia. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Pemerintah Kota Batam meminta perusahaan-perusahaan besar memprioritaskan 20% tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan 15 perusahaan besar untuk membahas kebutuhan tenaga kerja sekaligus mendorong peningkatan penyerapan pekerja lokal. Perusahaan nantinya diminta menyerahkan data kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah agar tenaga kerja lokal mendapat kesempatan lebih besar sebelum perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah. Satu di antaranya tenaga kerja dengan kompetensi teknik kimia yang masih menggunakan tenaga kerja dari luar.
3: Dia sangat mendukung karena angka pengangguran di Kota Batam ini sangat tinggi, 7,57% sampai saat ini, itu hampir mencapai tembus 50.000. Karena migrasi di Indonesia ini kita berada di tingkat kedua tertinggi, sebelumnya peringkat kelima. Dari luar itu selalu datang kapal pelni aja ibu, itu hampir 2.000 setiap minggu. Setiap minggu kami kemarin ke lapangan cek hampir 2 minggu yang datang ke Batam, belum lagi dari bandara, belum lagi dari Sekupang. Itu tantangan kami.
4: Yudi melanjutkan, Pemko Batam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan seperti welder K3, forklift, kemudian juga diperluas ke sektor informal seperti barista, penjahit, terapis, dan public speaking. Di lain sisi, masyarakat lokal juga didorong memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Pengawasan kesehatan di pintu masuk Batam tidak hanya menyasar penumpang. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam juga memantau alat angkut, barang hingga lingkungan pelabuhan untuk mencegah masuknya faktor resiko penyakit. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pengawasan kesehatan di pintu masuk Batam tidak hanya dilakukan terhadap penumpang yang datang dari luar negeri. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Batam juga memantau alat angkut, barang, serta lingkungan di kawasan pelabuhan. Langkah tersebut dilakukan karena potensi penyebaran penyakit dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk orang yang sakit, kapal yang melakukan perjalanan lintas negara, hingga kondisi lingkungan yang memiliki risiko kesehatan. Kepala BBKK Batam Ahmad Hidayat mengatakan seluruh faktor tersebut masuk dalam ruang lingkup pengawasan kekarantinaan kesehatan.
6: Semua menjadi bagian pengawasan dari mulai orangnya, kemudian alat angkutnya, terus barang-barangnya, gitu seperti itu. Itu menjadi konsen di kita, termasuk kita jaga juga lingkungan pelabuhannya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh karantina kesehatan itu mulai dari faktor risiko yang ada di orang, alat angkutnya maupun barangnya, dan lingkungan sekitar pelabuhannya, seperti itu. Itu kita lakukan pemantauan setiap saat untuk kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
5: Untuk pelaku perjalanan, petugas melakukan pengamatan terhadap kondisi kesehatan serta menindaklanjuti apabila ditemukan gejala yang mengarah pada penyakit menular. Sementara pada alat angkut, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap kondisi kapal maupun awal. awak yang berada di dalamnya. Awak kapal juga diminta melaporkan apabila terdapat anggota kru yang mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan. Pengawasan juga dilakukan terhadap barang dan lingkungan pelabuhan sebagai bagian dari upaya mendeteksi kemungkinan adanya faktor risiko kesehatan masyarakat. Menurut BPKK Batam, pola pengawasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh karena Batam merupakan salah satu pintu masuk dan keluar dengan mobilitas orang serta barang yang tinggi. Dengan begitu, pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan penumpang, tetapi mencakup seluruh faktor yang berpotensi membawa maupun mempercepat penyebaran penyakit. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika tekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan kembali Sarah Melina.
4: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Minharun mengatakan, seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
2: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor, belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
4: Askar Min melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askar Min mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Politeknik Aisyah Batam diresmikan, siap melahirkan lulusan profesional dan berintegritas serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia. Laporan Bedianto.
7: Dunia pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatat sejarah dengan peresmian Politeknik Aisyah Batam yang berlangsung pada Sabtu 12 September kemarin. Acara peresmian kampus dan pelantikan Direktur Politeknik Aisyah Batam tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Aisyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17, serta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI. Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Aisyah Batam, Susana, mengatakan hadirnya Politeknik Aisyah Batam ini setelah melalui proses panjang dan pada tanggal 24 Juni 2026 lalu resmi memperoleh izin pendirian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 654/B/O/2026. Kehadiran Politeknik Aisyah Batam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja, sekaligus mendukung perkembangan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi yang terus berkembang.
8: Semoga Politeknik Aisyah Batam dapat menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya fokus kepada ilmu pengetahuan, tapi juga menyebarkan kebermanfaatan dengan pengabdian sehingga tanpa melupakan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga melalui kampus ini dapat melahirkan generasi muda melalui pendidikan vokasi yang siap kerja, dapat terus bertumbuh memajukan Kota Batam khususnya, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia di kancah global. Itu harapan kita bersama Bapak Ibu semuanya. Saya secara pribadi sebagai Direktur Politeknik Asia Batam memohon bantuan dan dukungan dari seluruh pihak.
7: Pendirian Politeknik Asia Batam merupakan wujud komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah dalam memperluas akses pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, berkarakter, dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI Wilayah 17, Nopriyadi berharap dengan berdirinya Politeknik Aisyah Batam dapat menjadi salah satu perguruan tinggi vokasi yang unggul, melahirkan lulusan yang profesional dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kepulauan Riau dan Indonesia.
9: Sebagai Kepala LLDIKTI, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kami mengucapkan selamat dan rasa bangga, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan selamat kepada Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya Majelis Dikti PP Aisyah dan PPH Politeknik Aisyah Batam. Keberadaan Politeknik Aisyah Batam diharapkan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, terampil, dan berdaya saing global.
7: Diketahui, Politeknik Aisyah Batam menyelenggarakan 3 program studi sarjana terapan atau D4, yaitu Logistik Perdagangan Internasional, Relasi Industri, serta Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Ketiga program studi tersebut juga telah dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi luar negeri kami kabarkan untuk Anda. Singapura disebut tengah mempertimbangkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual jika hukuman itu terbukti efektif. Menteri Dalam Negeri Singapura, Kasan Mugam, mengatakan negaranya terbuka untuk mempertimbangkan langkah-langkah seperti perawatan farmakologis anti-androgen untuk menurunkan tingkat kejahatan. Meski demikian, dia mencatat bahwa sejauh ini bukti mengenai efektivitas hukuman kebiri kimia itu belum meyakinkan. Di hadapan parlemen, Shanmugam menyatakan pemerintah memandang serius kejahatan seksual dan menerapkan hukuman berat jika diperlukan. Dia sebelumnya menerima pertanyaan mengenai apakah hukuman tersebut undang-undang untuk pelanggaran seksual berat terhadap anak-anak dan remaja akan ditinjau lagi menyusul meningkatnya jumlah kasus. Menurut Straits Times, Singapura mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada 6 bulan pertama tahun 2026 dengan rincian 762 kasus pelecehan seksual dan 261 kasus pemerkosaan. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
10: Alexander Zverev keluar sebagai juara US Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Ben Shelton untuk memenangi title Grand Slam kedua dalam karirnya. Alexander unggul teratas merumpas perlawanan Shelton dalam final sepanjang 4 set di Stadion Arthur Ashe. Petenis Jerman ini kehilangan set ketiga sebelum menang dengan kedudukan terakhir 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Kemenangan ini melengkapi musim 2026 yang indah bagi Alexander. Sebelumnya ia pecah telur dengan merekuh gelar juara French Open pada Juni lalu. Sedangkan bagi Ben Shelton, kekalahan ini praktis menambah panjang kuasa gelar Grand Slam petenis putra Amerika Serikat itu. Adalah Andy Roddick yang terakhir kali memenanginya saat juara US Open 2003. Dilansir dari Netflix Sport, Alexander Zverev menangi 85% poin di servis pertamanya dengan mengemas 35 pukulan winner. Petenis berusia 29 tahun itu teruntungkan dengan unforced error Ben Shelton yang lebih banyak, yaitu 47 kali, sekalipun lebih banyak melakukan pukulan winner. Liga Universitas Coca-Cola telah berakhir. Ajang ini mengantarkan dua mahasiswa ke panggung dunia. STKIP Pasundan keluar sebagai juara regional Bandung, sementara Universitas Negeri Jakarta menjadi kampion regional Jakarta. Kompetisi ini diikuti 7 tim di Bandung dan 8 tim di Jakarta. Mengusung semangat football for pace dan football for mental health, Liga Universitas tidak hanya menjadi ajang kompetensi, namun juga wadah pengembangan generasi muda melalui sepak bola. Ajang ini telah memberi kesempatan ke mahasiswa untuk tampil di forum internasional United Nations Headquarters, UNHQ, New York, Amerika Serikat. Project Lead Liga Universitas Coca-Cola, Hugo Oceano, mengatakan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sepak bola memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar pertandingan. Para delegasi Indonesia dalam program One World, One Game, One Goal Football for Youth Mental Health and Wellbeing, yaitu Elang Cikal Brajananta dan M. Elias Aryo Saputro, mendapat kesempatan bertemu sejumlah figur sepak bola dunia seperti Luis Figo, Gilberto Silva, dan Daniel Amokachi untuk bertukar pandangan mengenai pembinaan pemain muda dan perkembangan sepak bola. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 untuk menyimak berbagai informasi di lintas Batam pagi ini. Dan dapatkan informasi resmi kami di portal rri.co.id. Dan Anda bisa menyampaikan berbagai informasi melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan juga Anda bisa follow media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Kalau misalnya sudah mendengar kata Senin ya, pasti ini akan mempengaruhi kondisi mental saat menghadapi awal pekan begitu ya pendengar. Karena kalau misalnya sudah hari Senin, pastinya akan banyak sekali kegiatan, mulai dari mungkin menumpuknya rapat atau tugas besar pada hari pertama bekerja, atau juga mungkin ini hari pertama dalam pekan ini untuk Anda yang akan bersekolah. Dan di hari Senin biasanya akan mengalami volume kendaraan yang meningkat begitu ya. Bahkan ada beberapa titik daerah Kota Batam yang akan mengalami kemacetan. Nah, untuk Anda mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, Anda bisa menyampaikan berbagai informasi update tersebut. Mana tahu ada yang mengalami kemacetan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan di pagi hari ini nanti Ahna akan juga menghubungi salah satu polisi lalu lintas yang akan menyampaikan seperti apa kondisi lalu lintas saat ini ya pendengar. Karena memang kalau sudah hari Senin pasti akan padat-padatnya. Dan tentunya untuk Anda yang akan memulai berbagai aktivitas, supaya kita tidak kena Monday blues, Anda juga harus menyantap makanan yang sehat dan juga bergizi. Selain itu juga Anda bisa menyampaikan sapaan yang baik untuk orang sekitar, supaya mood kita juga semakin meningkat ya. Karena selain kita perlu tenaga, kita juga perlu mental yang kuat untuk menghadapi berbagai kegiatan ini ya pendengar. Dan di pagi hari ini pendengar, tentunya Hana akan membuka dengan satu lagu yang akan membuat kita kegirangan untuk melompat lebih baik lagi, untuk melompat menjadi pribadi yang lebih baik, seperti lagu dari Chainside.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Impo Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Masih bersama dengan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar, kalau dilihat dari gedung RRI Batam, arus lalu lintasnya berjalan dengan lancar. Bagaimana di tempat Anda, apakah berjalan dengan lancar atau juga ada kemacetan? Bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, kini saatnya kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Dan kita sudah terhubung bersama dengan polisi lalu lintas yang ada di lapangan, Aibda Niki Agnes dari Simpang KDA Luar, dan kita sudah terhubung melalui line telepon. Selamat pagi, Bu Niki.
4: Selamat pagi.
3: Kabar sehat hari ini?
4: Sehat, sehat.
3: Oke, bagaimana ini Bu Niki untuk kondisi lalu lintas di Simpang KDA Luar?
4: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI 101 Pro Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari Simpang KDA Luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan, terpantau sudah mulai ramai, lancar, baik dari arah Simpang ke Primol menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Simpang KDA Dalam menuju Simpang ke Primol maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalu lintas pagi hari ini jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 08.00. Demikian.
3: Oke, di jam-jam rawan seperti itu, Bu Niki, petugas lalu lintas tetap memantau ya di lapangan?
4: Ya, baik. Petugas lalu lintas di lapangan masih memantau dan masih melakukan pengaturan sampai pukul 08.
3: Baik. Nah, kalau misalnya dilihat, ada tidak penyebab utama kemacetan atau juga kepadatan untuk sampai sejauh ini?
4: Untuk kemacetan atau kepadatan mungkin hanya di untuk menunggu lampu merah saja. Kalau untuk di KDA Luar.
3: Kalau untuk sejauh ini juga dari petugas begitu, ada tidak mendapatkan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau juga melawan arus atau tidak mematuhi rambu lalu lintas ini, Bu Niki?
4: Baik, untuk pagi ini di Simpang KDA Luar tidak, kami memantau tidak ada pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak memakai helm ataupun melawan arus untuk di Simpang KDA Luar ini.
3: Dan juga tidak ada kecelakaan juga ya, Bu Niki ya?
4: Baik, untuk sampai saat ini belum ada kecelakaan.
3: Oke. Nah, kalau nanti dalam sepanjang 24 jam ini, kira-kira ada tidak agenda tertentu yang membuat harus ada pengaturan rekayasa lalu lintas begitu, Bu Niki?
4: Untuk sampai saat ini belum ada agenda tertentu yang diharuskan untuk kita melakukan pengaturan.
3: Oke, nah kalau misalnya ada terjadi sesuatu, Bu Niki boleh melaporkan langsung ke polisi. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi para pendengar begitu, Bu Niki?
4: Baik, untuk jika sesuatu terjadi, masyarakat bisa langsung menghubungi 110.
3: 110 ya?
4: Iya, baik.
3: Baik, terakhir ini Bu Niki, mungkin ada informasi penting terkait lalu lintas yang harus diketahui bersama oleh para pendengar Pro 1 RRI Batam. Silakan Bu Niki.
4: Baik, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Salam presisi untuk Bu Niki, terima kasih sudah memberikan informasi terkini. Sehat selalu Bu Niki.
4: Baik.
3: Demikian informasi lalu lintas yang kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Aibda Niki Agnes di Simpang KDA Luar. Tentunya untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan tetap patuhi rambu lalu lintas dan jangan pergi terburu-buru. Jadi lebih baik dari sekarang berangkatnya supaya bisa sampai dengan selamat di tujuan yang Anda tuju, pendengar. Dan di pagi hari ini nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Terima kasih pendengar atau masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tentunya kalau dilihat pagi hari ini ya, memang Hana tadi pikir ini kabut, ternyata asap ya. Dan ternyata memang asap di Provinsi Kepulauan Riau mulai banyak begitu, sehingga kualitas udara di sejumlah wilayah Kepri mulai memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan kiriman Sumatera dan Kalimantan. Jadi kondisi tersebut diklaim membuat kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, melonjak. Seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri, saat ini kasus ISPA di Kepri naik menjadi 3.230 kasus dari sebelumnya sekitar 3.022 kasus, pendengar. Jadi dari bulan Agustus ke September ada kenaikan sebesar 200 kasus, dan ini menjadi perhatian kita bersama, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan berpergian atau juga akan berkegiatan di luar rumah dengan asap yang lumayan tebal sekarang ini, ya dihimbaulah untuk memperketat penggunaan masker ya, serta membatasi aktivitas di luar ruangan agar tidak menghirup polusi udara secara langsung. Kadang kalau mendengarkan informasi seperti ini rasanya sedih begitu ya, apalagi kalau misalnya punya anak bayi begitu, pendengar. Tapi tentunya kita berdoa bersama, semoga kondisi semakin aman begitu, dan kualitas udara yang biasa kita hirup itu bisa kembali menjadi baik dan tidak buruk begitu ya. Dan tentunya pendengar, jangan lupa Anda juga harus menyantap makanan-makanan yang enak dan juga bergizi, paling penting supaya tubuh juga tetap prima dalam beraktivitas, pendengar. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Ya, untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya, Pak. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600.